1446 Kota Semarang. Saya Adi Setiawan masih menemani ya panjenengan semuanya di Ragam Semarang. Dan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Kota Semarang. Yang ingin bergabung, berbagi atensi, berbagi informasi, monggo lewat telepon WhatsApp 02243166661, juga di 08112777914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Nanti juga kami hadirkan informasi perakhiran cuaca maritim hari ini, dan juga ada dialog kesehatan di ruang sehat nanti pukul 8. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, saluran budaya Nusantara.

0: bagaimana antisipasi kebakaran di musim kemarau. Berikut disampaikan penata penanggulangan bencana ahli muda bidang penanganan darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Dinarjati Nugroho Saputro, SPSI.
1: Potensi di musim kemarau ini memang yang perlu kita waspadai adalah kebakaran hutan dan lahan dan pemukiman. Pesan-pesan kami bagi warga adalah yang pertama, kita mengawasi dan kita waspada terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Kita mengawasi penggunaan peralatan listrik, kita mengawasi penggunaan kompor gas ataupun tabung gas. Apabila tidak dipakai atau tidak diperlukan, silakan dimatikan. Dan yang pasti adalah ini yang sering terjadi, Mas. Jangan sampai meninggalkan tas HP itu dalam kondisi menancap terus-menerus gitu ya, karena memang itu kalau memang terjadi konslet itu bisa menjadi penghantar api yang sangat bagus sekali. Jadi nanti bisa membuat besar api. Itu yang pertama terkait pemukiman, kebakaran pemukiman dan gedung. Lalu yang terkait kebakaran hutan dan lahan, sekali lagi hindari untuk membakar sampah apabila itu tidak bisa dikontrol. Artinya menghindari pembakaran sampah di ruang terbuka, di lahan ruang terbuka yang memang itu tidak bisa dikontrol.

0: Loh, Mbak, kok uang saya kelihatannya aneh gini ya?
1: Wah, Mas, coba dicek pakai metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Dilihat, warnanya luntur. Diraba kok kayak kertas tugas anak SD ya, Mbak? Diterawang, watermarknya hilang entah kemana, Mbak.
1: Nah, berarti itu bisa jadi uang palsu, Mas. Jangan sampai ikut beredar, bahaya.
0: Aduh, untung dicek. Hampir aja aku pakai buat bayar es teh.
1: Makanya, Mas, kalau nerima uang, jangan cuma dilihat sekilas. Bukan asal nominalnya benar, tapi juga ingat 3D, biar gak kejebak uang palsu.
0: Siap, Mbak. Mulai hari ini, saya jadi detektif uang.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat Budaya Kang Mas Bayu, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama dengan rekan Usman, prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, yang akan menyampaikan secara lengkap prakiraan informasi prakiraan cuaca maritim di pagi hari ini. Mas Usman, monggo silahkan.
2: Baik, terima kasih Mas Andi. Selamat bagi para sahabat budaya dimanapun Anda berada. Berlagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Jumat 25 September 2026 pukul 7 pagi, besok hari, Sabtu 26 September 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat, perairan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Bate hingga Rembang. Untuk itu, dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yakni perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini, Jumat 25 September 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang pertama, untuk wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 20 knot dan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arahnya dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan berkisar 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan informasi yang terakhir yakni perkiraan cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Jumat 25 September 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 2 sampai 12 knot. Tinggi gelombang pada kategori rendah yakni berkisar 0,5 sampai 1,25 meter. Udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Dan pasang surut untuk siang ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 2 siang nanti dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 pagi ini dengan tinggi muka air mencapai 0,9 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat bertugas kembali Mas Usman.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Kilo Pak Nih, pancen api tenan.
1: Weh lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak Nih. Ning aja lali. Jam ya mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Nih.

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagu dicampur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe
0: karo sapa?
1: Karo kowe. Aku iki dino iki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
2: Halo para pendengar Kompas RRI Semarang. Saya Didi Mintowo tetap monitor

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

awal bulan September, sahabat budaya, tepatnya di tanggal 6 September juga diperingati Hari Kesadaran Buta Warna Sedunia. Peringatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kondisi defisiensi penglihatan warna. Dan terkait hal ini, sahabat budaya, nanti di Ruang Sehat akan kami hadirkan perbincangan dengan tema bukan hanya soal warna, kenali kesehatan mata anak sejak usia dini. Nanti kita akan berbincang bersama dengan dokter spesialis mata Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Atiq Rahmawati, spesialis mata. Kami tunggu sahabat budaya nanti yang ingin bergabung berinteraksi langsung, barangkali punya kendala atau pertanyaan terkait buta warna, monggo line telepon, line WhatsApp 0248316661, juga di 0811277791, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Oke, monggo nanti bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita di Ruang Sehat. Jadi jangan kemana-mana, sahabat budaya, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Salam kula suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga

Kabupaten Cilacap mencatat capaian tertinggi program sertifikasi halal gratis atau sehati di Jawa Tengah. Hingga Agustus 2026, sebanyak 16.426 sertifikat halal telah diterbitkan untuk pelaku usaha di Cilacap. Capaian tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Republik Indonesia, Beni Cahyadi, dalam sosialisasi pembentukan ekosistem halal di Hotel Azan Asia Cilacap, Rabu 23 September 2026.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. SMP Negeri 3 Pati menjadi pemenang lomba video pendek pariwara anti korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama pemerintah Kabupaten Pati. Prestasi tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah menanamkan nilai dan edukasi anti korupsi sejak usia dini. Kepala SMP Negeri 3 Pati Mohsinin mengatakan sekolah telah menjalankan berbagai kegiatan untuk mengenalkan pencegahan korupsi kepada siswa. Kegiatan tersebut antara lain sosialisasi di kelas, lomba pembuatan poster anti korupsi, serta berbagai lomba lain yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Sudah kami hadirkan dialog ruang sehat untuk tema pagi hari ini bukan hanya soal warna, kenali kesehatan mata anak sejak dini. Ini juga untuk memperingati hari kesadaran buta warna sedunia yang diperingati di awal September lalu. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan dokter spesialis mata Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Atiq Rahmawati, spesialis mata khususnya di mata anak-anak. Monggo nanti yang mau bergabung, line telepon dan WhatsApp kami buka 02483166661, juga di 08112777914, dan juga tentunya kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo yang punya pertanyaan terkait kesehatan mata bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita di pagi hari ini. Sudah terhubung di ujung telepon, kita sapa terlebih dahulu Dr. Atiq, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Mas Andi dan juga para pendengar setia Po4 RRI Semarang dimanapun berada, semoga sehat semua aja.
0: Amin, amin, terima kasih. Kabar baik, sehat ya Dr. Atiq ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Baik, Dr. Atiq, di awal September kemarin ini diperingati sebagai Hari Kesadaran Buta Warna Sedunia. Di awal mungkin boleh disampaikan sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan dari peringatan Hari Kesadaran Buta Warna Sedunia ini, Bu Dr. Monggo.
1: Ya, jadi memang di awal September ini tepatnya di tanggal 6 ya, itu ada peringatan buta warna sedunia, itu bertepatan dengan sebenarnya peringatan ulang tahun dari ilmuwan Inggris yang bernama John Dalton, yang beliau itu yang memang pertama kali mengemukakan secara ilmiah tentang kondisi buta warna. Kebetulan memang beliau ini adalah penderita buta warna bawaan gitu ya. Itu sudah lama di tahun 1700-an, yang di sini kemudian dilakukan peringatan hari penglihatan warna dunia ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tantangan yang dialami oleh penderita buta warna, kemudian juga meluruskan stigma-stigma yang mungkin yang berkembang di masyarakat tentang penderita buta warna seperti itu, Mas Andi, kalau dari sejarahnya gitu ya.
0: Baik, untuk kita tahu lebih dalam dokter, sebenarnya penyebab buta warna ini apa sih dokter?
1: Ya, jadi memang buta warna ini bisa bersifat bawaan, tadi saya sampaikan, tapi memang bisa juga bisa dapatan ya. Jadi sebelumnya tidak buta warna, tapi kemudian karena menderita penyakit tertentu, kemudian gejalanya salah satunya adalah buta warna sih, itu nggih. Kalau untuk yang bawaan itu memang terdapat suatu kondisi di mana sel kerucut, yaitu yang di fotoreseptor atau sel penerima cahaya di mata kita, di retina mata kita, itu mengalami disfungsi, ngaten nggih. Jadi gangguan fungsi di mana ternyata setelah diteliti lebih lanjut itu kekurangan atau bahkan tidak mempunyai sel pigmen untuk yang peka terhadap panjang gelombang tertentu seperti itu. Jadi kalau yang bawaan itu karena memang ada kondisi seperti itu, dan kondisi itu memang diwariskan ya. Diwariskan, jadi sifatnya genetik dan berkaitan dengan gen X ya. Jadi gen seperti yang kita ketahui kalau perempuan itu kan gennya XX ya. Kemudian kalau laki-laki itu gennya XY. Jadi itu memang menempel, bisa dibilang seperti itu, pada gen X. Sehingga diwariskan, dan manifestasinya kebanyakan terjadi pada anak laki-laki. Karena kalau laki-laki kan begitu dapat gen X yang membawa gen buta warna, maka jadi buta warna. Tapi kalau yang anak perempuan kadang-kadang tidak manifest jadi buta warna, tapi bisa meneruskan, bisa mewariskan gen buta warna tersebut seperti itu. Tapi kalau yang bawa dapatan itu memang bisa dikaitkan dengan kondisi misalnya pada penderita yang mulai terjadi katarak atau kekeruhan pada lensa matanya, atau mungkin pada gangguan saraf optik mata seperti itu juga bisa mengalami gejala buta warna. Itu Mas Anggi.
0: Baik, untuk penyakit buta warna bawaan dan juga dapatan atau karena gangguan ini, apakah semuanya bisa disembuhkan atau memang belum bisa disembuhkan ini, Dokter Ati?
1: Iya, ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau yang bawaan karena itu berkaitan dengan genetik, sampai saat ini belum ditemukan obat atau terapi yang bisa merubah kondisi tersebut. Ya, apalagi itu memang terwariskan bersama dengan gen X ya. Tapi ada beberapa alat bantu yang mungkin bisa digunakan oleh penderita buta warna, seperti kacamata, kemudian kacamata tertentu ya, memang khusus memang dirancang untuk buta warna. Kemudian juga di era sekarang ini juga ada aplikasi seperti itu yang bisa membantu penderita buta warna, tapi memang tidak bisa menyembuhkan, jadi hanya membantu saja. Dan mungkin memang perlu saya sampaikan juga Mas Andi, bahwa sebenarnya penderita buta warna itu yang perlu diluruskan ya, bukan tidak sama sekali tidak bisa melihat warna, seperti itu tidak ya. Jadi kebanyakan itu jenisnya adalah buta warna merah hijau. Jadi nanti mungkin ada spektrum warna tertentu yang mungkin jadi persepsinya itu salah seperti itu ya. Kemudian yang lebih jarang lagi adalah buta warna biru kuning, dan yang lebih jarang lagi adalah buta warna total ya. Itu ada langka yang biasanya juga terkait sama kondisi penglihatan yang tidak baik juga gitu. Jadi memang kalau untuk yang bawaan, jadi sampai saat ini belum ditemukan obat atau terapi untuk menyembuhkan. Tapi kalau untuk yang dapatan, kemungkinan bisa disembuhkan sekalian berkaitan dengan kondisi yang penyakit yang mendasari gitu, Mas Andi.
0: Penyakit penyertanya ya, dokter ya.
1: Baik. Iya, betul.
0: Sekali lagi, dokter, ini berarti bukan sesuai banyakan anggapan orang ya, termasuk saya ini, kalau penyakit buta warna ini artinya matanya bisa melihat hitam putih, bukan seperti itu ya, dokter ya?
1: Iya, bukan seperti itu. Jadi kebanyakan penderita buta warna itu mungkin hanya adalah buta warna sebagian atau parsial yang mungkin kesulitan aja ketika membedakan warna-warna tertentu seperti itu.
0: Artinya warna-warna yang mungkin hijau muda seperti itu lebih susah ya, dokter ya?
1: Ya, jadi tercampur seperti itu ya. Makanya kalau mungkin para pendengar juga mungkin sudah pernah melakukan tes buta warna. Jadi itu kan ada campuran warna yang kemudian ada angka di situ ya, tes sihara itu. Itu memang kalau bagi yang tidak buta warna akan mudah terlihat ya. Tapi ketika pada penderita yang buta warna, itu akan sudah sulit. Nah, seperti itu.
0: Baik, dokter, kita ke kesehatan mata anak, dokter. Selain buta warna, sebenarnya seberapa luas cakupan masalah kesehatan mata anak, dokter, yang perlu diwaspadai, dokter?
1: Ya, jadi mungkin bisa saya sampaikan dulu, Mas Andi. Jadi fungsi penglihatan secara umum itu memang tidak hanya warna gitu ya, tapi juga tajam penglihatan, yaitu fokus atau fokus penglihatan kita pada objek yang jauh dan juga dekat gitu ya. Kemudian juga lapang pandang. Jadi ada paling tidak tiga fungsi itu dari mata kita. Nah, mungkin pada khususnya pada anak-anak, karena perkembangan mata dari anak ya. Jadi anak itu bayi baru lahir itu kan tidak langsung melihat seperti orang dewasa ya. Tapi melalui tahapan perkembangan, pertumbuhan yang ketika usia biasanya 5-7 seperti itu baru mulai seperti orang dewasa itu. Jadi khususnya pada anak-anak, apabila ada kelainan-kelainan seperti itu yang mungkin seringkali tidak disadari oleh anak itu sendiri itu ya. Kalau pada orang dewasa tentunya kalau kita ada keluhan pasti sudah akan berusaha untuk menyampaikan, kemudian berobat seperti itu ya. Tapi kalau pada anak-anak, mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi, gitu ya. Jadi mungkin seorang anak yang penglihatannya sebenarnya tidak jelas, ada gangguan, masih bisa beraktivitas seperti biasa, main bersama teman-temannya, karena tidak ada perbandingan ya Mas Andi ya, bahwa mata saya itu lebih tidak jelas gitu. Ingat, mungkin hanya berupa respon-respon tertentu yang bisa diamati oleh orang tua dan orang dewasa di sekitarnya gitu.
0: Nah, lalu untuk balita nih dokter, untuk mengecek kondisinya ini seperti apa dok? Apakah mata balita kita normal? Apakah memang harus dari tim kesehatan atau orang tua bisa mengecek kondisi mata, khususnya untuk balita yang belum bisa menyampaikan apa yang dirasakan nih dokter?
1: Ya. Jadi memang kalau di Indonesia kan memang tidak langsung otomatis ada pemeriksaan mata gitu ya, sejak lahir gitu ya. Ya itu, jadi memang harus dari orang tua atau mungkin tenaga medis yang menangani anak-anak sejak awal gitu ya, yang lebih aware terhadap kondisi mata anak. Tentunya kalau yang pertama bisa dilihat secara fisik ya, bentuknya, kemudian juga secara umum itu apakah ada kelainan, karena mungkin memang ada kelainan-kelainan yang mudah dikenali ya. Jadi misalnya ada pupil putih itu ya, di tengah manik matanya itu putih, itu biasanya ketika itu sudah warnanya putih sekali, itu biasanya orang tua atau orang dewasa akan sadar gitu ya. Kemudian juling kayak gitu juga lebih mudah kenali. Cuman seperti penyakit gangguan refraksi ya, mata minus ataupun mata plus, itu seringkali terlewat. Kemudian juga mata malas atau mungkin gangguan retina yang lain, seperti itu juga bisa terlewat ya Mas Andi ya, jika tidak diperhatikan lebih dekat gitu ya. Dan mungkin yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua yang pada awal-awal itu adalah melihat perkembangannya. Jadi biasanya pada usia, kalau bayi ya, 3 bulan itu sudah mulai bisa memfiksasi ya, sudah bisa mengikuti orang tuanya itu, mungkin bergerak ke masuk keluar kamar atau kesana kemari itu sudah bisa mengikuti, sudah bisa diajak untuk bercanda gitu, atau mungkin apa ya, dililing gitu ya. Kemudian
0: tunggu responnya ya dok ya.
1: Ya responnya, kemudian juga memang dua matanya juga terlihat sinkron gitu ya. Nah kemudian nanti seiring dengan perkembangannya, mungkin dia sudah bisa makan sendiri itu, kemudian nanti lebih besar lagi seperti itu, bagaimana dia berjalan, kemudian nabrak-nabrak atau tidak, kayak gitu juga sudah bisa terlihat ya. Kemudian yang mungkin mudah diamati juga pada perkembangan selanjutnya adalah ketika melihat televisi. Nah kan biasanya kan ada TV ya, tetap di rumah ya, itu anak-anak yang mungkin sebetulnya penglihatannya kurang jelas, bisa jadi dia mendekat ketika melihat TV gitu. Jadi mungkin yang perlu saya luruskan juga ya, kadang-kadang orang tua menganggap bahwa gara-gara melihatnya dekat jadi matanya minus. Tapi padahal mungkin tidak, karena dia sebetulnya sudah ada kelainan refraksi, salah satunya minus itu, maka dia mendekat gitu. Nah itu bisa hal-hal yang bisa diamati gitu ya. Dan nanti biasanya lebih jelas lagi ketika sudah mulai masuk sekolah ya, mulai sekolah sudah melihat ke papan tulis dan sebagainya. Nah, itu biasanya kadang-kadang yang menyadari adalah bapak ibu guru yang kemudian menyampaikan ke orang tuanya bahwa ini mungkin perlu diperiksakan karena mungkin ada gangguan penglihatan gitu, karena ada gangguan dalam kemampuan belajarnya, misalnya ketika di duduk di kursi paling belakang itu kok menulisnya jadi lambat atau mungkin jadi tertinggal. Nah itu yang kadang-kadang anak kita kan memang tidak menyampaikan gitu ya,
0: yeah,
1: pada orang tua ya, maka tersebut. Jadi memang harus kita sebagai orang dewasa yang perlu lebih aware mengenali.
0: Memang harus
1: diperiksakan sangat baik sebelum memasuki masa sekolah itu ya. Gitu Mas Ani.
0: Baik, dokter, saya juga pernah melihat ini dokter, ada seperti kartu ini dokter, untuk melatih respon dari mata seorang bayi. Nah ini apakah memang disarankan, dan sebenarnya ini bermanfaat apa tidak sih dok untuk melatih mata ini kalau saya sempat melihat videonya nih dokter?
1: Iya, jadi kalau untuk latihan penglihatan seperti itu, dia tidak perlu kartu yang khusus sih, mas. Ya. Jadi memang sesuai dengan perkembangannya tadi, maka dia akan mulai melihat objek dan mulai memfiksasi gitu ya. Jadi mengikuti objek yang besar seperti itu ya. Kemudian mulai objek yang lebih kecil seperti dengan mainan yang mungkin bisa diwarna kayak gitu ya. Mainannya berwarna-warni yang mungkin mencolok lebih apa? Mainan yang warnanya lebih mencolok seperti itu ya. Kemudian bisa dipaparkan coba yang lebih kecil-kecil seperti itu. Misalnya makanan seperti itu yang mungkin dia juga tidak berbahaya ya. Mungkin sayuran yang warna-warni itu pun juga bisa diterapkan. Jadi tidak harus dengan kartu yang khusus kayak gitu untuk melatih gitu ya. Sambil mungkin bisa diajari tentang konsep warna, kemudian juga mungkin huruf, angka, sehingga ya terkait sama buta warna tadi ya mas ya. Seandainya mau dilakukan pemeriksaan untuk kemampuan penglihatan anak tersebut kiranya buta warna atau tidak pun juga sudah bisa dilakukan biasanya di usia mungkin 4 tahun ya, yang sudah bisa kooperatif, sudah bisa komunikasi, tapi bisa juga pada lebih kecil atau mungkin pada kondisi tertentu lebih besar lagi usianya, itu bisa. Tapi tidak harus dengan latihan yang khusus seperti ini.
0: Sambil bermain seperti itu boleh ya dokter ya artinya ya. Baik, dokter Ati, saya tertarik terkait mata malas dok. Ini istilah yang sering didengar namun saya juga kurang paham. Nanti boleh dijelaskan lebih lanjut tapi kita harus jeda terlebih dahulu boleh ya dokter ya.
1: Ya boleh.
0: Baik, kita jeda satu lagu terlebih dahulu. Dan untuk sahabat budaya yang punya pertanyaan monggo bisa langsung ditanyakan. Kita pagi hari berbincang bersama dengan dokter spesialis mata Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Ati Ramawati, spesialis mata, subspesialis mata anak. Dan tema kita pagi hari ini bukan hanya soal warna, kenali kesehatan mata anak sejak dini, juga dalam rangka peringatan Hari Kesadaran Buta Warna Sedunia.

0: Ruang Sehat Sahabat Budaya dengan tema pagi hari ini bukan hanya soal warna, kenali kesehatan mata anak sejak dini. Pagi hari kita berbincang bersama dengan dokter spesialis mata Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Ati Rahmawati, spesialis mata anak. Baik Dr. Ati, kita lanjutkan kembali ya dokter ya.
1: Baik,
0: sebelum kita bahas terkait mata malas, kita angkat telepon terlebih dahulu nih. Ini ada pendengar yang ingin bergabung dengan kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, monggo Pak Yarto dengan Dr. Ati pagi hari ini.
2: Iya, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Dr. Ati. Sehat. Iya Bu, saya dari awal sudah mendengarkan bersama program Pro 1, jadi bingung Pro 1 atau Pro 2 ya. Namun kita bisa menyampaikan apa yang Ibu katakan, saya dengar dari dua-dua frekuensi ini. Ini Bu, tadi Ibu beberapa hal yang kita simak, pemaparan yang kita sebagai orang awam Bu ya, namanya orang tua, apalagi sudah usia 83, kita bisa melihat bahwa ciri-ciri mata anak yang bermasalah dapat dikenali mungkin perubahan kebiasaan visual, keluhan fisik atau tanda-tanda pada bentuk dan warna mata. Nah, kebiasaan ini kan sering, katakanlah, sering menyempitkan mata, duduk terlalu dekat. Apalagi yang saya lihat ini, terkadang cucu saya begitu, sering menggosok-gosokkan mata, mengucek-cek mata. Nah, pertanyaan saya begini Bu, bagaimana cara menjaga kesehatan mata untuk kelas paling kecil lah, kelas 1 atau kelas 2? Dan apa yang bagus untuk, vitamin apa yang bagus untuk mata anak-anak Bu? Mohon pencerahannya, matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Suyarto nih di Semarang yang sudah bergabung di pagi hari ini. Saya angkat telepon kembali ya dokter, saya simpan dulu pertanyaannya Pak Basuki ini melalui pesan WhatsApp. Monggo Pak Basuki pagi hari dengan dokter Ati.
3: Selamat pagi Bu Dokter.
0: Selamat pagi, monggo silakan langsung Pak Basuki.
3: Monggo Pak. Oh iya iya iya. Bu Dokter mau tanya dampak anak-anak yang sering memakai handphone terlalu dekat. Cucu saya tuh sehari-hari

0: lebih banyak di depan handphone daripada belajar atau kegiatan lain. Cukup itu saja, dokter. Terima kasih.
1: Matur nuwun, Pak Basuki. Baik, Dokter Ati, sudah ada dua pertanyaan, tapi kita simpan terlebih dahulu. Boleh dijelaskan terlebih dahulu terkait istilah mata malas ini, dokter. Seperti apa, Dokter Ati? Monggo, silakan.
2: Ya, mungkin menyambung tentang mata malas tadi, ya, Mas. Jadi mata malas atau secara ilmiah ambliopia, gitu ya, itu adalah kondisi di mana kelainan itu berada di otak justru, ya. Jadi ketika otak itu menerima gambar yang tidak jelas seperti itu, sehingga akhirnya gambar yang tidak jelas tersebut seperti diabaikan seperti itu. Sehingga terjadi kelemahan pada kemampuan penglihatan atau persepsi penglihatan seperti itu. Dengan kondisi mata itu normal, ya, secara anatomi itu normal. Secara bentuknya, secara dari hasil pemeriksaan fisiknya itu baik semua. Nah, jadi, tapi anak tersebut tidak bisa melihat dengan jelas. Bahkan ketika sudah diberikan koreksi kacamata, yaitu ambliopia adalah seperti itu. Nah, mungkin sekalian saya sampaikan ya kemungkinan penyebabnya, ya. Untuk kemungkinan penyebabnya itu bisa biasanya adalah gangguan ketajaman penglihatan yang terjadi pada awal-awal masa anak-anak, ya. Semakin awal maka akan semakin berat biasanya. Jadi misalnya tertutupnya jalur penglihatan, misalkan oleh katarak yang terjadi sudah sejak lahir. Nah, itu kalau dibiarkan, tidak sudah dioperasi, itu bisa menyebabkan mata malas yang berat. Kemudian juga juling. Juling juga yang terjadi, semakin cepat juling terjadi, karena memang ada anak yang lahir sudah juling gitu ya, Mas. Ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan ambliopia yang berat. Kemudian terjadi perbedaan antara kedua mata dalam kemampuan penglihatannya. Jadi mungkin mata yang satunya itu jelas, mata yang satunya itu tidak jelas. Sehingga akhirnya penglihatan yang dari mata satunya itu diabaikan agar tidak bingung gitu ya otak kita. Misalnya itu terjadi pada penderita mata minus seperti itu ya, anak-anak yang mengalami mata minus, yang satunya mungkin minusnya jauh lebih tinggi dibandingkan mata yang sebelahnya, itu bisa terjadi ambliopia juga. Atau dua-duanya memang juga tajam penglihatannya tidak bagus, gitu ya. Dan itu misalnya kelainan refraksi yang berat, jadi minusnya misalnya minus tinggi seperti itu, ya. Nah, itu dua-duanya bisa mengalami mata malas seperti itu. Jadi itu, Mas.
1: Baik. Biasanya keluhan yang disampaikan dari anak-anak ini apa, dokter? Ketika mengalami mata malas atau ambliopia ini, dokter?
2: Tajam penglihatan atau kemampuan penglihatannya memang tidak bisa baik, ya. Jadi tidak jelas. Makanya mungkin sering kali terlewat, sering kali kita temukan tidak sengaja dari pemeriksaan gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita mata satunya, apalagi kalau terjadi hanya di satu mata ya, mata satu kita masih cukup jelas untuk melihat, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa mata yang belahnya itu sebenarnya kurang jelas seperti itu. Oke, jadi memang untuk keluhannya ya sama, penglihatannya tidak jelas.
1: Baik, terima kasih dokter Ati. Kita ke pertanyaan Pak Basuki terlebih dahulu, dokter, terkait anak-anak. Tadi Pak Basuki menanyakan dampak dari melihat handphone atau screen time yang terlalu lama untuk anak-anak. Mungkin juga boleh ditambahkan, dokter, idealnya untuk anak-anak waktu yang tepat diberikan untuk bermain handphone atau screen time ini berapa lama nih, dokter? Monggo silahkan, dokter Ati.
2: Ya, matur nuwun pertanyaannya Pak Basuki tadi ya. Jadi anak-anak sekarang memang banyak bermain gadget ya, memang secara alami ya. Dan kadang-kadang memang kita dari orang tuanya juga yang memberikan gitu ya. Nah, itu memang dampaknya memang untuk mata itu memang sangat signifikan ya. Jadi ketika anak melihat gadget ya, itu bisa termasuk HP, tablet yang memang didesain untuk dilihat dalam jarak dekat, itu memang cenderung akan menyebabkan penglihatan anak itu berakomodasi terus-menerus, seperti itu ya. Dan kemudian ketika berakomodasi terus-menerus, apalagi biasanya disertai pola kebiasaan yang kemudian dia banyak berada di dalam ruangan, dalam rumah, sehingga tidak terpapar sinar matahari alami, gitu ya, tidak main keluar. Nah, itu memang berdampak terutama pada kondisi yang kemudian menjadi mata minus. Seperti itu. Itu banyak terjadi seperti itu, dan bahkan mata minusnya untuk saat ini banyak ditemukan mata minus yang pada anak-anak yang sudah cukup tinggi gitu ya. Kalau dulu kan karena banyak membaca ya, kalau mungkin ya, kalau zaman dulu seperti itu ya. Jadi mungkin di bangku-bangku sekolah ketika sudah mulai serius belajar seperti itu baru terkena mata minus. Tapi kalau sekarang kadang anak-anak yang kecil gitu sudah menggunakan gawai sehingga lebih cepat terjadi mata minus tersebut. Dan sesuai dengan sebenarnya mata minus sendiri itu kan kelainan pembiasan mata di mana sinar itu jatuhnya kan di depan retina nih Mas. Nah, itu penyebab utamanya adalah panjang dari bulu matanya. Jadi ketika dia terbiasa melihat dekat, berakomodasi gitu ya, bisa dibilang mata itu kan lelah untuk melihat dekat itu ya. Lensa itu harus dikondisikan sedemikian lupa untuk mencembung sehingga menyesuaikan agar penglihatan dekatnya itu jelas. Nah, sehingga mata yang lelah itu mudahnya ya responnya kemudian menyebabkan matanya panjang agar tidak terlalu berusaha keras untuk melihat gitu ya. Ketika lebih banyak melihat dekat, maka bisa mungkin gampangnya mata kita kayak atau otak kita juga ini berarti perlu saya panjangkan ini karena lelah harus banyak melihat dekat. Ternyata yang lebih dibutuhkan oleh orang ini adalah melihat dekat seperti itu ya. Sehingga dia menyesuaikan, dia tumbuh memanjang. Kebetulan memang kalau pada anak-anak kan memang mata itu masih bisa tumbuh gitu ya, berbeda dengan orang dewasa gitu ya. Kita akan dengan sendirinya lelah, kemudian kita menghentikan untuk membaca atau melihat HP gitu ya. Kalau pada anak-anak kan enggak ada respon pertumbuhan itu tadi ya. Kemudian efeknya kalau di mata biasanya itu mata minus. Kemudian selain itu juga mata lelah gitu ya. Karena pada ketika kita banyak menatap gawai, enggak cuma anak-anak ya, orang dewasa pun biasanya akan terasa lelah yang kemudian mata kita akan berair seperti itu ya, enggak nyaman. Dan biasanya kita cenderung lupa berkedip ketika melihat HP. Nah, itu yang memicu mata kering seperti itu. Akhirnya matanya jadi iritasi, merah. Kemudian tadi ya, mungkin berkaitan sekalian dengan pertanyaan Pak Yarto tadi nggih Mas nggih.
1: Iya.
2: Jadi kemudian mungkin ngucek-ngucek mata. Kemudian juga tadi ya salah satu gejala yang mungkin tadi ini sepertinya eyang-eyang yang sangat peduli pada cucunya nggih. Nah, gitu kan. Jadi mengamati dengan baik cucunya. Nah, mungkin ada yang kemudian menyipitkan mata. Itu kan membantu, dia berusaha membantu untuk memfokuskan sebetulnya, menyipitkan itu. Jadi itu adalah gejala memang gangguan penglihatan, menyipitkan, kemudian juga matanya mungkin apa tadi ya?
1: Kering mungkin ya.
2: Kucek-kucek
1: ya dokter ya.
2: Ya. Jadi kemudian mendekat ketika melihat sesuatu. Nah, itu adalah gejala dari gangguan penglihatan yang seperti saya sampaikan tadi ya, kemungkinan kelainan refraksi. Dan pada anak-anak memang sangat rawan disertai dengan ambliopia, mata malas tadi.
1: Baik. Dokter, lalu untuk anak-anak ini sebenarnya di usia berapa dokter boleh dipegang atau di bermain handphone atau gawai? Dan juga durasi waktu yang tepat untuk anak-anak usia yang masih di bawah 5 tahun ini dokter untuk bermain HP ini berapa lama nih dokter? Mengingat ya memang agak susah ya untuk menjauhkan gadget dari anak-anak di saat ini dokter, monggo.
2: Iya, jadi memang kalau dari rekomendasi, sebenarnya yang merekomendasikan malah dari dokter anak ya, juga dari Asosiasi Dokter Anak Dunia ataupun Dokter Anak Indonesia seperti itu ya. itu memang untuk anak-anak di bawah 5 tahun itu malah sebetulnya sangat terbatas untuk menggunakan gadget atau gawai, hanya sebatas untuk misalnya usia sekitar 2-3 tahun itu hanya untuk misalnya video call dengan mungkin ayahnya yang mungkin bekerja di luar kota atau ayahnya, seperti itu saja. Itu. Jadi untuk belajar seperti itu bukan lewat gawai ya. Jadi yang mungkin perlu saya luruskan juga, untuk TV itu dilihat dalam jarak yang cukup ya, itu masih bisa, masih aman gitu ya. Tapi kalau untuk gadget itu memang tidak baik seperti itu. Jadi tidak direkomendasikan pada usia anak di bawah 5 tahun seperti itu. Kalaupun misalnya mau terpaksa diberikan untuk persiapan sekolah, itu hanya dibatasi, hanya saya lupa tepatnya menitnya ya, itu dan harus didampingi seperti itu. Jadi 20 menit atau 30 menit saja, dan itu didampingi oleh orang tua seperti itu. Nah, baru setelah mungkin usianya usia sekolah seperti itu juga hanya dibatasi untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah saja seperti itu. Baik. Jadi memang sebetulnya itu sangat terbatas untuk diperbolehkan seperti itu.
1: Baik, dokter, dari Pak Syarto tadi juga menanyakan apakah ada vitamin atau mungkin makanan yang cocok untuk kesehatan mata, dan sebenarnya bagaimana cara menjaga kesehatan mata, dokter Ati, monggo.
2: Ya, jadi memang kalau untuk terutama memang yang diderita paling banyak itu adalah kelainan refraksi tadi ya, dan ambliopia. Dan mungkin perlu saya tambahkan dulu mas, untuk ambliopia ini memang harus segera dideteksi dan diterapi gitu ya, karena efektivitas untuk terapinya itu terbatas gitu ya. Jadi kalau sudah lebih dari 12 tahun itu biasanya sudah sulit gitu ya untuk dilakukan terapi. Nah, jadi anak-anak itu memang perlu dijaga aktivitasnya gitu ya. Perlu di, baiknya kalau memang bisa dilakukan deteksi dini, screening, bisa diperiksakan gitu ya. Apakah ada kelainan refraksi, kemampuan penglihatannya sudah seberapa baik. Ada anak-anak yang sudah kooperatif gitu ya, atau mulai menjelang masuk sekolah. Atau kalau memang sudah ada gejala yang disampaikan oleh Pak Yarto, itu ya sudah ada kebiasaan yang sekiranya mendukung terjadi kelainan, mungkin bisa lebih awal gitu ya, lebih awal untuk diperiksakan. Jadi memang harus dibatasi untuk gawai, itu yang pertama. Kemudian juga diseimbangkan aktivitasnya. Jadi aktivitas di luar ruangan mungkin mendapatkan sinar cahaya matahari alami seperti itu tuh ternyata mencegah minus ya. Jadi itu sangat baik untuk anak-anak gitu. Dan sebenarnya kan memang anak-anak kan sebetulnya aktivitasnya itu masih banyak bermain gitu. Bermain di luar, mungkin bersama teman-temannya. Atau mungkin kalau memang ini ya, memang harus kena sinar matahari, karena itu juga vitamin D ya, mengaktifkan vitamin D. Kemudian juga kalau tadi pertanyaan soal vitamin gitu ya, bagus untuk mata anak ya. Sebetulnya kan kalau secara umum adalah vitamin A gitu ya. Dan itu sumber-sumbernya banyak di makanan gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang mungkin makannya itu baik, tidak ada masalah gitu ya, bisa makan macam-macam, biasanya sudah terpenuhi. Dan juga ada program pemerintah juga ya, tiap dua kali dalam tahun gitu ya, untuk suplementasi vitamin A juga gitu. Tapi tidak harus diberikan yang khusus tambahan, itu tidak, kecuali memang asupannya itu kurang, karena sebenarnya juga tidak hanya pengaruh ke kemampuan penglihatan di matanya juga ya, tapi juga kesehatan ususnya dan sebagainya gitu. Jadi itu sih.
1: Baik.
2: Kalau untuk vitamin ya.
1: Baik, terima kasih dokter. Dokter, ini kita sedikit bergeser terkait mitos yang berkembang di masyarakat ini dokter. Biasanya ada yang sering bilang ini kalau anak pakai kacamata sejak kecil matanya akan ketergantungan dan semakin cepat bertambah minusnya secara drastis. Nah, ini apakah benar dokter, atau mungkin ada fakta yang justru sebaliknya dari mitos tersebut dokter?
2: Ya, jadi itu memang stigma yang sangat tidak tepat nih Mas Nge. Karena faktanya adalah bahwa bukan itu yang menyebabkan anak. Jadi anak jadi pakai kacamata sejak awal ya, itu karena memang diperlukan oleh anak tersebut. Jadi kalau memang sudah minus, kemudian tidak diberikan kacamata, itu malah justru resikonya terjadi amblyopia itu tadi, atau mata malas gitu. Dan kalau mata malas itu menetap sampai dewasa, maka sudah sulit untuk diobati gitu ya. Jadi justru penanganan awal dengan kacamata itu ketika dibutuhkan oleh anak itu memang harus diberikan gitu. Juga tidak, bukan terus dengan kacamata jadi ketergantungan, karena memang mungkin ya Mas ya, sebetulnya kalau anak itu kan jujur ya biasanya ya, kalau dia lebih jelas itu dia akan mau untuk memakainya, asalkan tidak diejek oleh lingkungan sekitarnya, tidak diejek oleh teman-temannya gitu ya. Tapi dia sebenarnya ketika melihat lebih jelas dia akan senang, bahagia gitu. Karena ada pasien saya juga yang ibunya itu sampai merasa bersalah nih, karena ternyata selama ini minus dan setiap dikasih kacamata itu jelas sekali, dan dia lah, wah ternyata bagus ya Ma gambarnya gitu, seperti itu. Jadi asal punya support yang baik dan tidak diberikan stigma-stigma itu tadi, malah justru sangat bermanfaat untuk anak. Dan untuk penambahan minus itu juga bukan karena menggunakan kacamata, itu salah nih. Jadi penambahan minus itu adalah alami pada anak-anak karena memang masih masa pertumbuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, minus itu penyebabnya adalah bulu matanya panjang. Jadi ketika dia masih punya kemampuan untuk tumbuh, maka dia akan lebih panjang lagi. Seperti itu. Dan biasanya kemampuan untuk tumbuh itu kan sampai anak berusia 18 tahun. Jadi bisa berhenti itu ketika di usia segitu. Oleh karena itu, jika bapak ibu atau mungkin anaknya menghendaki tidak menggunakan kacamata, maka itu nanti ketika sudah 18 tahun, ketika pertumbuhannya sudah berhenti, ada pilihan untuk dilakukan operasi bedah refraksi, ya. Contohnya adalah LASIK, seperti itu. Jadi kalau sudah besar nanti.
1: Oh, nunggu gitu. 18 tahun ya dokter ya, sudah mentok pertumbuhannya ya dokter ya. Baik.
2: Iya, betul.
1: Dokter, sebagai penutup perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin boleh disampaikan pesan tentunya bagi seluruh orang tua yang mungkin atau yang sedang mendengarkan siaran kita di pagi hari ini. Sebenarnya seberapa pentingnya mengenali kesehatan mata anak sejak dini? Dokter Ati, monggo.
2: Terima kasih Mas Andi dan juga para pendengar RRI. Jadi yang mungkin perlu saya tegaskan di sini adalah mata anak itu, usia anak itu adalah masa yang sangat rawan untuk terjadi gangguan, dan juga masa yang anak-anak untuk belajar gitu ya. Jadi banyak penyakit-penyakit anak seperti yang sebagian sudah saya jelaskan tadi. Terapinya itu memang diperlukan sejak awal gitu. Dan memang harus diperlukan perhatian dari orang tua, orang dewasa di sekitarnya untuk memperhatikan kondisi mata anak, sehingga kelainan-kelainan pada mata anak itu bisa terdeteksi lebih awal, tertangani lebih awal, sehingga mendukung pertumbuhan, kemudian kemampuan belajar anak, sehingga nanti sampai dewasa. Mungkin seperti itu.
1: Baik, Dokter Ati, terima kasih informasi dan perbincangannya. Nanti lain waktu kita sambung kembali, boleh ya dokter ya?
2: Iya.
1: Baik, ya, Dokter Ati, selamat beraktivitas kembali, sehat selalu dokter.
2: Iya, terima kasih banyak.
1: Baik, sahabat Budi, demikian tadi perbincangan kita di Ruang Sehat ya, pagi hari ini dengan tema bukan hanya soal warna, kenali kesehatan mata anak sejak dini. Ini juga dalam rangka peringatan Hari Kesadaran Buta Warna Sedunia. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan dokter spesialis mata Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Ati Rahmawati, spesialis mata anak. Jadi monggo guys, sahabat budaya, mungkin anak-anaknya, cucunya yang sudah mengalami atau merasa ada gangguan di matanya, monggo bisa langsung diperiksakan. Tentu harapannya ini bisa mendukung tumbuh kembang putra-putri kita dalam beraktivitas dan juga dalam mengejar prestasi. dan juga di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sahabat muda untuk kebersamaan dan juga atensi panjenengan semuanya. Sebelum saya tutup, saya sapa juga yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Pak Suparman di Temanggung, Pak Kaswo, Pak Subandi di Pucang Gading, juga Pak Sugeng di Semarang. Tidak ketinggalan Mas Teo di Magelang yang monitor siaran Ruang Sehat pagi hari ini. Terima kasih sahabat budaya. Saya Anis Jawa, nanti masih akan menemani di Mangun Projo sesaat lagi. Terus bersama kami.

kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kaderisasi dalang menjadi perhatian dalam pergelaran wayang kulit kolaboratif yang digelar LPP RRI Semarang Kamis 24 September 2026 malam. Selain menghadirkan dua dalang utama, Ki Yusuf Anom Suwito dan Ki Satria Agung Pambuka, pertunjukan tersebut juga menampilkan dalang cilik Davandra Aradana Juanda sebagai bagian dari upaya mengenalkan dan menjaga keberlanjutan seni pedalangan. Penampilan dalang cilik tersebut menjadi salah satu rangkaian pembuka pagelaran. Ajang ini juga mempertemukan RRI Semarang, TVRI Jawa Tengah, Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Kota Semarang, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam upaya pelestarian budaya.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Kontingen Forum Generasi Berencana Genre Jawa Tengah memborong 10 penghargaan tingkat nasional dalam ajang apresiasi Duta dan Jabore Nasional Genre Adu Jaknas 2026 di Jakarta. Prestasi tersebut diperkuat keberhasilan Ketua Forum Genre Jawa Tengah M. Khotibul Umam meraih juara 1 kategori Lentera Pengabdian. Capaian tersebut sekaligus menempatkan delegasi Jawa Tengah sebagai salah satu kontingen dengan raihan prestasi di berbagai kategori, mulai dari pemilihan Dota Genre Indonesia hingga penguatan kelembagaan berbasis masyarakat. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, saya Andi Setiawan masih menemani sahabat budaya di Mangun Projong ya. Nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Dan sih masih kami tunggu line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277794, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo yang ingin berbagi informasi pagi hari ini, kirim salam atau juga request lagu pop keroncong ya. Kami tunggu di Mangun Projong.

0: sprint ya.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeluri budaya Jawi.

yang impikan, panjenengan dambakan bisa tercapai nggih di hari ini, hari Jumat 25 September 2026. Pergilah kasih diminta oleh Bu Arti di Genuk Semarang, yang juga menginformasikan pagi hari ini pukul 9 lewat 12 menit cuaca cukup panas di wilayahnya, di wilayah Genuk Kota Semarang. Saya sapa juga Bu Asi di Jatisari yang berbagi cuaca informasi cerah. Semoga penggemar Pro 4 RRI Semarang sehat selalu, bahagia, banyak rezeki, dan selalu menghirup udara segar. Mohon doanya juga untuk semua warga Kalteng atau Kalimantan Tengah cepat normal kembali menghirup udara segar. Dan memang sudah beberapa waktu terakhir guys, sahabat budaya, beberapa wilayah di Indonesia ini diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga kebakaran lahan. Ini juga harus menjadi kewaspadaan kita bersama guys, sahabat budaya, khususnya untuk yang tinggal di sekitar hutan atau lahan kosong, karena di puncak musim kemarau di bulan Agustus hingga September ini hutan dan lahan menjadi rawan atau mudah terbakar. Dan dari perkiraan nanti di awal Oktober ini baru mulai masuk musim hujan. Semoga hujan bisa turun lebih cepat guys, sahabat budaya, karena memang beberapa daerah di Jawa Tengah ini juga sudah mulai terdampak kekeringan akibat musim kemarau atau musim panas yang cukup panjang akibat adanya fenomena El Nino.

0: Mengapa normalisasi membeli produk pedagang kecil sangatlah penting? Berikut penuturan Ari Indah Susiana, pelaku usaha makanan ringan sekaligus anggota IPMI PD Kota Semarang.
1: Masyarakat, saya mohon jangan meremehkan pedagang kecil seperti kami, tetapi mohon dukungan dan dorongannya supaya pedagang-pedagang kecil itu juga bisa berkembang. Soalnya itu untuk pedagang-pedagang kecil itu saya kira itu mereka ingin berusaha mendapatkan suatu hasil dengan modal yang mungkin minim ya. Dengan modal yang mungkin minim, jadinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi saya mohon kepada warga masyarakat untuk bisa melihat dan melirik UMKM untuk bisa mendapatkan dukungannya dengan cara memberi mungkin bisa memberi modal sekiranya berminat gitu. Ajakan juga saya himbau kepada para pedagang, jangan menyerah. Misalnya kita harus berjuang, apapun yang kita usahakan insya Allah ada hasilnya.

0: kalau kita tidak menyerah.
1: Kita Indonesia. Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

pagi hari ini saya ingin ajak sahabat Buddha jalan-jalan ke Tegal. Ini ada satu kebijakan ya yang dilakukan oleh Bupati Tegal Isa Maulana Rohman untuk mendorong sekolah rutin mengunjungi perpustakaan melalui gerakan satu hari satu sekolah. Dan kebijakan tersebut disampaikan dalam Festival Literasi Kabupaten Tegal 2026 di Monumen GBN Slawi, Kamis 24 September 2026. Isak mengatakan peningkatan kegemaran membaca buku perlu dilakukan untuk memperluas interaksi siswa dengan buku. Karena itu kunjungan perpustakaan dapat dilakukan secara bergiliran oleh siswa. Untuk kunjungan tidak harus melibatkan seluruh siswa dalam sekolah. Satu kelas atau kelompok siswa juga dapat mengikuti kegiatan tersebut. Nah, tentu ini satu kebijakan yang cukup positif guys, sahabat budaya, untuk mengajak siswa-siswi yang masih sekolah untuk lebih mengenal perpustakaan melalui gerakan satu hari satu sekolah, tentunya untuk meningkatkan minat baca atau literasi siswa-siswa tersebut. Menurut Isa, Kabupaten Tegal memiliki ratusan satuan pendidikan dan kunjungan bergiliran ini dapat membuat perpustakaan lebih aktif sebagai ruang belajar. Ia juga meminta fasilitas perpustakaan terus diperbaiki agar lebih menarik bagi anak. Perpustakaan juga diharapkan menjadi tempat membaca, belajar sekaligus bermain. Dan memang perpustakaan saat ini sudah berubah guys, sahabat budaya, bukan hanya menjadi lokasi membaca. Perpustakaan saat ini juga sudah bertransformasi menjadi ruang untuk berekspresi, berkarya, juga bahkan berdiskusi. Monggo, jadi boleh mulai sekarang, tidak hanya di Tegal guys, daerah-daerah lain juga boleh mengikuti kegiatan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal. Oke, harapannya semakin sering jalan-jalan ke perpustakaan, beraktivitas di perpustakaan, nantinya tingkat literasi atau tingkat kesadaran membaca ini bisa menjadi meningkat.

0: Sahabat budaya, apa manfaat membaca? Berikut disampaikan Koordinator Relawan Literasi Masyarakat Jawa Tengah, Badiatul Kusnia.
1: Membaca itu sebenarnya investasi kita loh. Kadang kita baca buku, belum tentu manfaatnya tuh memang gak harus kita baca buku, manfaatnya itu sekarang langsung ujuk-ujuk butuh pengetahuan di buku itu. Bisa juga ketika kita menghadapi suatu masalah, oh iya ya, saya pernah baca buku itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata baca buku itu juga yaitu tadi mengurangi apa ya, proses penuaan otak. Saya pernah jatuh di apa ya, eskalator ya Mas ya. Eskalator kebentur kepala saya terapinya satu, baca. Kenapa? Saya 2 bulan hampir amnesia. Saya enggak ingat nama, tapi ingat orang, tapi enggak tahu namanya. Jadi saya banyak sekali ingatannya. Ya, saya terapinya satu, baca. Kemudian sebentar lagi kan Indonesia emas ya. Kalau anak sekarang itu gak baca, mereka hanya baca yang instan tanpa proses, itu hasilnya mereka juga akan instan. Kita menghadapi bonus demografi ya. Itu walaupun mungkin itu sebagian orang menganggap hanya ibaratnya apa ya, perkiraan aja, tapi itu memang yang akan kita hadapi. 2045 kita akan menghadapi bonus demografi. Anak-anak sekarang, anak kecil sekarang ini, gimana supaya siap di tahun 2045? Ayo gunakan perpustakaan yuk. Ayo gunakan, ramekan perpustakaan untuk yaitu tadi agar generasi kita menjadi generasi emas di tahun

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, Jabat Budaya Program Mangun Projo harus segera kita akhiri. Terima kasih matur nuwun nggih untuk kebersamaan panjenengan semuanya. Selamat pagi dan juga selamat beraktivitas. Satu lagi sambal kemangi kami hadirkan untuk menemani aktivitas siang panjenengan semuanya. Terus bersama Probat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wilu jeng siang, sahabat budak Kang Mas Bayu, matur nuwun kagem panjenengan ingkang tansah sinarengan Pro 4 RRI Semarang. Sampun wonten sambel kemangi nyampleng tenan, monggo ingkang badhe request lagu, kirim salam utawi berbagi informasi kuliner guys, yang menika lan telepon dan WhatsApp 0243316661 ugi wonten 0811277714 ugi wonten kolom live chat aplikasi RRI Digital. Lumantar telepon WhatsApp sampun wonten Pak Suwarno ringin 3 Semarang, monggo sambel kemangi.
1: Sambil kemangin tenan iki.
0: Monggo.
1: Di salam-salam.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Gulgapur, Mbah Arno, Mbah Satro, Mbah Supri, Mbah Bagio, Pak Bowo, Pak Mudrun, Pak Kabut, Pak Sarbini, Ibu Sarbini, Bu Yanti, Bu Dewi, Bu Eni, Bu Kartika. Sedaya paringono keselamatan Mas G,
0: paringi amin amin.
1: Pak Sandi mugi diparingi kesehatan keselamatan lan diparingi rezekine lancar Mas G.
0: Nggih.
1: Ajeng nyuwun lagu Mas.
0: Napa siang menika?
1: Melati Rinonce.
0: Nggih, siap ditunggu nggih.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak Suwarno, monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi pancen pedes saestu Mas.
0: Monggo,
2: Pak Abdul Qadir. Wonten pun suwari Mas kula.
0: Pripun?
2: Adine Bapa Suwarno Beda Suwarni. Ing suarane ana bengose ya Mas.
0: Kok
2: Pak Warno guyang-guyu Mas.
0: Sampai kalau pikir nemen Suwarni sinten adik Suwarno walah. Cek kenal. Iki
2: badhe nyuwun tendang Mas.
0: Tembangipun apa?
2: Judulipun Nonong.
0: Nonong, nonong sinten?
2: Terkena susuk wajan ini Mas. Susuk ibu
0: Enim
2: Bojo malah baduknya kena susuk perempuan nanti. Ya salamipun kagem mau Bapak Suwarno ugi Ibu Sarbini, Ibu Hasri, lajeng wonten Ibu Kartika, Gusri Papandayan, Mas sapa ya Bowo, ugi wonten lah ya Ibu Toro, Bapak Supri, Bapak Sugeng, Bapak Bagyo lan sedaya kemawon ingkang dereng donga bersalami nggih mundhung ing mangarsami.
0: Nggih.
2: Carane donga ora beda ya Mas.
0: Lah nggih, ora di sember-sember
2: pun ngoten. Kita suaranya nembe mengalami
0: error. Oh, mboten amargi tanggal tuwa nggih niki nggih.
2: Nipun?
0: Mboten amargi tanggal tuwa niki suarane.
2: Oh, kula niki mboten nenten 6 tuwa Mas.
0: Oh, 6
2: terus. Pokoke isine guyu mbek guyu. Maem mau entuk mun temen tak ngoten mawon wis ora sang golek Mas.
0: Wis sang golek.
2: Wes. Terus dipenake mbok wis ya to.
0: Nggih.
2: Tadi ketulungsangan. Eh, ngonton kemauan
0: Pak Suwarni.
2: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Pak Abdul Ghofur. Mengke tembangipun Nonong di Tenggawi pun wonten Mas Pur Perdana saking Tulungagung Jawa Timur. Monggo sambel kemangi.
3: Sambal kemangi nyambang tenan Mas Andi.
0: Nggih.
3: Lajeng siang.
0: Lajeng siang.
3: Sehat Mas Andi nggih.
0: Nggih, sehat. Monggo.
3: Alhamdulillah sehat semangat selalu. Tolong aku agak panas hari ini Mas Andi.
0: Walah, ngi wau dalu Semarang gremes ning mboten isa nggih. Tadi sumuk ning atas sak menika.
3: Alhamdulillah mriki dereng gremes Mas.
0: Dereng
3: dereng kene. Dereng nggih. Nggih, katemen Abdul Cover kalau nggih. Selamat siang, sehat selalu keluarga, wonten Pak Suwarno juga selamat siang, sehat selalu. Oke, lagu ini pun mas,
0: nggih. Ngersakaken apa?
3: Perahu layar wonten mas nanti.
0: Perahu layar sekedar kula cek riyen kok. Oh, enten, nggih.
3: Enten nggih, kula cengaken kali Mas Abimanyu wonten Jember, selamat siang sehat selalu keluarga. Kirim mateng Bu Sinten nengko Tang Bojonegoro.
0: Bu Yanti.
3: Bu Yanti selamat mal selamat siang. Kirim siang sehat selalu keluarga. Ki Mas Bowo sikun siang ki lanjut ke Mawon pamitan Pro 4 Semarang selamat siang.
0: Nggih.
3: Matur suwun Sandi nggih.
0: Sami-sami Mas Pur Perdana.
3: Semangat selalu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lumantar chat WhatsApp wonten Pak Untung Mulyono kali umum kerajaan Kulon nyuwun tembang pepeleng salam kagem Omandi Setiawan dan semua penyaji perompat Buah Jasri Winarti dan semuanya penyuka sambal kemangi perompat sugeng midhangetaken irama campur sari pro 4 matur nuwun. Ya sahabat udah Kang Mas Bayu matur nuwun nggih atensi ingkang sampun mlebet mangke kula pikamale telepon ugi WhatsApp. Sampun wonten melanti rinoncin kula disuwun kalian Pak Suwarno ringin 3 Semarang. Salam pun kagem sedaya pandemen sambel kemangi pro 4 RRI Semarang.

petis adalah jajanan khas Kota Semarang berupa tahu goreng yang dimakan dengan petis. Saus berwarna hitam kental yang biasanya terbuat dari udang, yang dioleskan atau disisipkan di tengah-tengah tahu. Tahu pong rasanya tidak asin, yaitu berasal dari tahu putih yang digoreng sampai kecoklatan, dibumbui dengan larutan garam dan bawang putih saja. Sedangkan petisnya berasa manis, agak sedikit asin. Agar menggugah selera, tahu petis biasanya dimakan dengan cabai rawit. Dipadu dengan tahu pong yang gurih dan renyah sehingga menambah kelezatannya.

0: hari nonce nonong kalian pepeleng ge kalau atraken kagem panjenengan sedaya niko dijon kalian Pak Suwarno, Pak Abdul Gofur, kalian Pak Untung nangge. Rawlayane di tenggos kedap nggih, Mas Pur Perdana Tulungagung Jawa Timur. Jago langkah telepon malih wonten Pak Sastro saking Tuntang niki. Monggo sambel kemangi.
1: Sugeng siang, Mas Andi.
0: Nggih.
1: Sambel kemangi. Pancen saestu nyamleng kowe, Mas. Nggih, ana boleh siang-siang ngenten bentar-bentar gitu. Wah, maem sambel kemangi ngombene es teh.
0: Aidah.
1: Mas badin pun salah sing man, Mas.
0: Kusake nopo cobi mungkin kalau siap kirumin.
1: Sing empun nggih, sampun saking mantos Fitring Nurhana.
0: Nurhana. Salamipun.
1: Salam kagem Pak Suwarno, lajeng kagem Pak Subagio sampun nyegono napa dereng.
0: Subagio kok dereng nembe repot jeglek-jeglek kok menawi.
1: Oh nggih, lajeng Bu Karyati, lajeng Bu Sinemale Eyang Hari Wasito, Piyandi Gakale, Bu Mintas Panto, adalah Bu Upi. Lajeng kemawon nggih, yang nembe midhangetaken.
0: Nggih.
1: Samput sari sambal kemangi saking bos kawan RRI Semarang kang saestu nyamleng gitu sugeng nyarsakan sinam nopo kempo atur Mas Andi Pasyo sugeng ngayahkan matur suwun wassalam
0: matur nuwun Pak Sastro. Wiwon Pak Sastro monggo sambal kemangi.
2: Halo, kami kemangi pancen nyesemang.
0: Mangga.
2: Senang sandi.
0: Mangga Bu Karyati.
2: Nggih. Ya, salamipun dari Pak Sastro mawon nggih.
0: Nggih.
2: Sekaripun kopi jahe, Mas.
0: Nggih. Mengke nek cekap wekdalipun nggih sampun keri-keri iki
2: soalnya. Oh, makaten nggih. Dan menawi wonten wekdalipun.
0: Nggih.
2: Ini niku nggih Mas Andi nggih.
0: Nggih, ditenggom nggih.
2: Dan Mas Andi tetap selalu sehat,
0: semangat. Amin. Amin.
2: Sehatin nggih Mas.
0: Matur nuwun Bu Karyati. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung ke tembang malih nggih sahabat budaya sampun wonten perahu layar niki di suwun kalian Mas Pur Perdana Tulungagung mengge dilanjut kalian.

Mie kopyok merupakan salah satu dari sekian banyak makanan khas Semarang. Sebagian warga Semarang menyebut mie kopyok dengan sebutan mie lontong. Makanan ini dalam sajiannya berisikan potongan lontong, mie, tauge atau kecambah yang dicelupkan dalam air yang mendidih, dan setelah dikira cukup matang, disajikan di atas piring, dikasih bumbu air bawang putih, irisan daun seledri, irisan tahu pong, ditambah taburan bawang merah goreng, yang terakhir dikasih kecap. Pelengkapnya adalah taburan kerupuk gendar atau kerupuk karak. Sementara bagi yang suka pedas, sudah disiapkan sambal khusus yang terbuat dari cabai dan kacang tanah.

Setunggal tembang saking Mantos ugi Nurhana sing pun nggih sampun nggo disun kalian Pak Sastro Jenggirat nggih ingkang pinarak wonten Tuntang Semarang. Niki nggih sampun jelang pukul 10 nggih waktu Indonesia Barat ketah kula pungkasi acara Sambal Kemangi siang menika. Kula aturaken agenging panuwun awit kawigatosanipun. Ugi kula nyuwun ngapunten mbok menawi dereng saged kula aturaken, kula putraken request tembang-tembang campursari siang menika ngenjang Sambal Kemangi wonten malih jam 12 ingkang dipunduwi jam 12 ngantos jam 11 nggih wekdal Indonesia ireng kilen. Salajengipun sampun wonten Misel Sabda ingkang siap nglajengaken siaran siang menika. Kula Andi Setiawan pamit undur diri. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan nonton bareng atau nobar gratis yang diharapkan dapat menjadi sarana mendukung Timnas Indonesia yang berlaga di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Kegiatan tersebut terselenggara di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah mulai hari ini, tanggal 25 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang. Adapun acara yang diinisiasi langsung oleh Gubernur Ahmad Lutfi ini terbuka untuk umum dan dilengkapi fasilitas berupa kudapan gratis serta berbagai door prize. Rangkaian nobar akan menayangkan pertandingan babak penyisihan grup A saat skuad Garuda menghadapi Singapura pada 25 September, Malaysia pada 28 September, Bangladesh pada 1 Oktober, serta berlanjut hingga babak final pada 5 Oktober mendatang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, LPP RRI Semarang menyelenggarakan pagelaran wayang kulit kolaboratif dengan lakon Penjaran Suwondo pada Kamis malam 24 September 2026. Pementasan yang melibatkan kerjasama antara Pepadi Kota Semarang, TVRI Jawa Tengah, Sanggar Kusuma Wiratama, dan Sobo Karti ini menghadirkan dua dalang utama, yakni Ki Yusuf Anom Suwito dan Ki Satria Agung Pambuka, serta menampilkan dalang cilik Davandra Aradana Juanda sebagai ujian putra generasi seni pedalangan. Kepala LPP RRI Semarang Bambang Duyana menyampaikan bahwa acara yang dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman antar lembaga ini diharapkan dapat semakin memperkuat edukasi budaya serta melestarikan warisan leluhur yang syarat akan nilai etika dan moral bagi generasi muda di tengah arus modernisasi. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

siang, Kang Maswi, sahabat budaya, masih bersama Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi ya, yang dipancarkan dari Jalan Matiani 144-146 Kota Semarang, dan bisa panjenengan dengarkan lewat 88,2 FM, 801 AM, dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat? Semoga kabar baik juga, semakin banyak hal-hal positif menyertai kita semuanya, dan semoga juga semakin semangat menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari ini ya. Ini hari Jumat 25 September 2026, yang juga ternyata Jumat terakhir ya di bulan September ini. Kok rasanya cepet banget gak ya, waktu berjalan langsung tiba-tiba sudah akhir bulan, penghujung bulan, tanggal tua juga. Dan kembali lagi juga bersama dengan saya, Misal Sabda, di Pro 4 RRI Semarang yang akan mengudara sampai beberapa waktu ke depan ya, menemani aktivitas panjenengan dengan berbagai info, cerita, berita, dan hiburan yang semoga bisa terus bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Dan monggo juga untuk panjenengan yang mau memberi atensi ya, bisa ke 0811-2777-914 untuk WhatsApp-nya, teleponnya di 0248-3166-61, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Dan di pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 12 akan kami hadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam perikil teras UMKM Pro 4 RRI Semarang.

Kan Mas Miu Sahabat Budaya mengawali perigel kita di hari ini. Kita mungkin langsung jalan-jalan ke daerah Magelang ya, tepatnya di kota Magelang. Terlebihnya untuk ngelarisi UMKM gitu ya. Pemerintah kota atau Pemkot Magelang ini mendorong peningkatan transaksi di pasar tradisional melalui sebuah gerakan yang memang diciptakan untuk membantu UMKM yang ada, terlebihnya pedagang-pedagang di pasar tradisional, lewat gerakan dengan tajuk Ayo Ngelarisi Pasar Rakyat Kota Magelang. Di mana dalam program ini ya, aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai BUMD lingkungan Pemkot Magelang ini diarahkan untuk bisa berbelanja di pasar rakyat dengan nominal yang sudah disesuaikan juga berdasarkan jenjang jabatannya. Disampaikan oleh DPP KUM atau Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang, Syaifullah, bahwa ASN eselon 1 ini minimal belanjanya Rp500.000, kemudian kalau eselon 3 ini Rp350.000, eselon 4 dan fungsional di Rp200.000, dan staff ini minimal Rp50.000. Dan kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan transaksi sekaligus menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di pasar tradisional ya. Jadi ini sudah ada minimal spend-nya sendiri-sendiri ya, harus dihabiskan berapa, harus ada nominal berapakah. Nah, inilah menjadi salah satu wujud dukungan dari Pemkot Magelang gitu ya, yang diwujudkan dalam gerakan Ayo Ngelarisi Pasar yang ditujukan bagi seluruh ASN dan pegawai BUMD di lingkungan Pemkot Magelang. Dan menurut Syaifullah juga, keterlibatan ASN dan pegawai BUMD ini diarahkan untuk mendorong peningkatan transaksi jual beli terlebih di pasar tradisional. Dengan bertambahnya aktivitas belanja, pasar diharapkan juga kembali ramai dan pendapatan pedagang ikut meningkat. Dan kenapa dipilih ASN dan pegawai BUMD ya untuk ngelarisi pasar ini? Nah, dijelaskan pula bahwa ASN dan pegawai BUMD ini dipilih karena dinilai punya daya beli dan kondisi ekonomi yang relatif stabil, dan potensi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan juga untuk menggerakkan roda perekonomian daerah, khususnya lewat aktivitas perdagangan di pasar rakyat. Karena sejauh ini bisa dibilang pasar, terlebihnya pasar tradisional itu kadang sepi ya, walaupun ada beberapa juga yang rame ya, tetapi biasanya ini sepi, dan inilah menjadi salah satu persoalan yang dirasakan langsung oleh pedagang gitu ya. Dan gerakan ini hadir untuk membantu meningkatkan aktivitas perdagangan, terutama ketika sebagian harga kebutuhan sehari-hari ini mengalami kenaikan. Dan gerakan Ayo Ngelarisi Pasar Rakyat Kota Magelang ini dilaksanakan di antaranya adalah di salah satu pasar di Kota Magelang, yaitu di Pasar Jawinangun. Dan program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah transaksi dalam jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlangsungan pasar tradisional sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dan didukung juga oleh Wali Kota Magelang Bapak Damar Prasetyono, bahwa gerakan Ayo Ngelarisi Pasar ini dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab Pemkot Magelang dalam memberikan stimulasi supaya ya nantinya masyarakat Kota Magelang juga turut meramaikan pasar tradisional di Kota Magelang. Jadi gerakan ini bertujuan supaya pasar tradisional ini tidak mati dan berdampak bagi perputaran ekonomi di wilayah Kota Magelang. Dan informasi ini monggo bisa panjenengan akses juga lebih komplitnya, atau tadi misal menjelaskannya kurang lengkap, kurang jelas, monggo bisa dibuka juga di rri.co.id.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong porakwe.
1: Baik ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

0: Sahabat budaya, bagaimana kiat-kiat untuk menjadi wanita yang tangguh dalam ber-UMKM? Berikut penuturan Endah Riawati, pelaku usaha olahan ikan bandeng Dalemku Hansa.
1: Jangan segan-segan kita ikut beberapa komunitas. Itu yang pertama, karena di situ pertama tadi saya bilang itu brand. Kedua, jangan kita itu putus asa. Dalam arti coba dan coba lagi. Saya yakin di situ pasti ada jalan. Itu sudah menjadi

0: ngelukru. Nah inilah, monggo kita sebagai wanita, apalagi kalau kita punya skill, ayo kita persiapkan, kita coba. Apalagi ya, mungkin yang punya hobi masak, kita coba-coba dulu. Nah itu yang menjadi motivasi saya.
1: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
2: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Waktunya sholat Jumat untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

Kang Mas Mesa, Sobat Bro, masih dalam Perigel Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang. Dan tadi kita sudah jalan-jalan ke daerah Kota Magelang. Dan berikutnya kita ke daerah Kabupaten Banyumas. Ini ya cukup jauh, kurang lebihnya kalau dari Magelang sih 2-3 jam ngatan ya. Dan mungkin menjadi wirausaha, menjadi pengusaha itu tidak kenal umur juga ya. Mau dari anak-anak sampai yang sudah lanjut usia, semua-muanya bisa punya usaha, bisa menjadi wirausaha. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan belajar gitu ya, belajar terus biar bisa tahu juga hal-hal seperti apakah yang mungkin perlu dibenahi kalau punya usaha gitu ya. Termasuk juga sekolah pasar modal kedua ini yang diadakan untuk mendorong mahasiswa mengenal investasi sejak masa perkuliahan. Dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari Sudirman Investment Week 2026 atau SIW 2026 yang diadakan di Auditorium Lab Terpadu Fakultas Ekonomi Bisnis ya, Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD pada Kamis kemarin 24 September 2026, di mana kegiatan ini ya mengajak untuk mahasiswa ini bisa semakin paham materi tentang pasar modal dan investasi bagi kalangan mahasiswa. Dan disampaikan juga oleh salah satu mahasiswa UIN Saisu Purwokerto ya, sebagai salah satu peserta, Silvi Masruro ini, bahwa beliau mengikuti kegiatan ini untuk memahami investasi lebih jauh karena sebelumnya ia lebih terbiasa menyimpan uang melalui tabungan bank. Dan Silvi menyatakan juga bahwa pemahamannya mengenai investasi masih terbatas sebelum mengikuti kegiatan tersebut. Ia belum paham perbedaan saham, reksadana, obligasi, dan investasi syariah gitu ya. Dan setelah mengikuti kegiatan ini, alhamdulillahnya ini mendapat pemahaman baru juga mengenai berbagai instrumen investasi dan informasi mengenai jumlah investor pasar modal di Indonesia yang bisa dicatat ini ya. Jumlah investor pasar modal Indonesia itu sudah mencapai 20,32 juta dan jumlah tersebut juga didominasi oleh kalangan anak-anak muda. Dan yang pasti kegiatan ini menjadi salah satu upaya juga sekolah pasar modal ini ya, menjadi salah satu upaya juga untuk memberikan kegiatan positif, kegiatan yang mengandung edukasi, terlebihnya mengenai investasi bagi mahasiswa yang sekiranya memang harus semakin melek juga ya, generasi muda harus semakin tahu juga istilah-istilah lah, minimal istilah-istilah ekonomi, istilah-istilah bisnis gitu ya, supaya nantinya bisa semakin maju, semakin berkembang juga. Dan kegiatan tersebut juga sekaligus memperkenalkan pasar modal kepada calon investor muda ya. Apakah di daerah panjenengan ada semacam ini ya, sekolah pasar modal ataupun sekolah bisnis gitu ya, belajar bersama-sama? Monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: wahai rakyatku. Batas wilayah kerajaan ini adalah sejauh bayangan pohon beringin yang ada di pojok itu. Kerajaanku sekarang luas.
1: Ampun, Baginda Raja.
0: Hah? Ada apa, Ratuku?
1: Ini kan sudah semakin siang. Sudah jam 12. Bayangan pohonnya jadi semakin pendek. Apakah itu artinya wilayah kerajaan kita menyusut, Baginda?
0: Loh, iya yo.
1: Makanya, Baginda Raja, supaya batas wilayah kita permanen, bukan dengan bayangan pohon beringin, tapi pasang patok yang sah dan urus sertifikatnya. Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Tata ruang aman, kepemilikan tanah, tenang.

Mas Bi, sahabat Budaya, demikian Perigel di hari ini, hari Jumat 25 September 2026 ya. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, dan terus semangat, terus sehat, terus juga memberdayakan UMKM di sekitar kita. Ya, monggo untuk mungkin yang tetangga-tetangganya punya usaha bisa dilarisi ya, membantu memberdayakan UMKM. Dan setelah ini juga masih banyak info-info, berita-berita juga hiburan untuk panjenengan. Masih bersama dengan saya, Misal Sabda, di Pro 4 RR.

0: Loh, Mbak, kok uang saya kelihatannya aneh gini ya?
1: Wah, Mas, coba dicek pakai metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Dilihat, warnanya luntur. Diraba kok kayak kertas tugas anak SD ya, Mbak? Diterawang, watermarknya hilang entah kemana, Mbak.
1: Nah, berarti itu bisa jadi uang palsu, Mas. Jangan sampai ikut beredar, bahaya.
0: Aduh, untung dicek. Hampir aja aku pakai buat bayar es teh.
1: Makanya, Mas, kalau nerima uang, jangan cuma dilihat sekilas. Bukan asal nominalnya benar, tapi juga ingat 3D, biar gak kejebak uang palsu.
0: Siap, Mbak. Mulai hari ini saya jadi detektif uang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
4: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Semarang melalui Dinas Perhubungan atau Dishub mengadakan program angkutan gratis bagi karyawan pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 6 hingga 7 pagi waktu Indonesia Barat. Adapun kegiatan ini terbuka bagi karyawan pabrik industri dengan rute Pasar Karangjati, kawasan industri Pringapus. Kepala Dishub Petrus Triyono berharap bahwa program yang mengusung semangat kepedulian dan berbagi ini dapat membantu memberikan kemudahan mobilitas, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan transportasi publik, serta mampu meringankan beban transportasi harian para pekerja di wilayah Kabupaten Semarang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Kampus Kuda Klaten atau K3 Stable di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten menjadi tuan rumah penyelenggaraan final series kejuaraan berkuda Mahaturonggo Seri 2 yang berlangsung pada Rabu hingga Minggu 23 hingga 27 September 2026. Ketua Panitia Penyelenggara Muhammad Aldi Effendi menyampaikan bahwa ajang bergengsi ini diikuti oleh sekitar 70 ekor kuda dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Medan, hingga peserta lokal untuk mempertandingkan kelas dress X dan show jumping. Diselenggarakannya kompetisi ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengasah potensi atlet daerah agar mampu naik ke jenjang yang lebih tinggi, sekaligus melahirkan lebih banyak bibit atlet equestrian profesional di masa depan. Demikian Sami Salsab dan Sabjo Beri Kabar, berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Rasa sutra senang yang saya menikah, semoga sambing laras, sambing midang katakan pasukatan dagelan yang kembali di penaturakan kalian basil dalam perakancam Junaidi menikah yang wantan yang dintun menikah kanti irah-irahan cupu mane astagina semongkoh.

0: Punika to warnanira pratapan ing Gunung Tunon. Sinten teng ngangang begawan wonten mriku? Resi Gutama kalian bojonira. Dasar pratapan Gunung Tinon, Gunung Muntuk.
1: Tinon trepes.
0: Gunung Den Kepras didadekke pratapan milo jejuluk begawan Gutama. Gut wis ngarani apik. Gut ya apik. Tomo lelakon, lelakone apik. Begawan Gutama kalian bojonira omong-omongan ngrembug cupu manik Astagina. Putranira tiga ingkang kekasih Hanjanarko, ya Hanjarningrat, Hanjani wedok. Omong-omong.
2: Nyai, nyai.
3: Apa, Bapak?
2: Majorene, nyai. Iki anake padha menyang endi?
3: Bocah-bocah niku wonten Jawi, Bapak.
2: Lah wis padha kok wenehi pangan apa durung, ha?
3: Kados sampun kula siapaken.
2: Kon ngopo kok kon?
0: Kok mangkono tinggaling Cinarita glisung hamunggel kawi. Yen den upamakno idwa durung abang nginangoh durung asat. Pangandikanira sang begawan Gutama, sinten ingkang dumrajak dereng sarapan? Putra tetiga sowan wonten ing pertapan Gunung Tinon sami sepak-sepakan.

0: iki klaloden po ya.
1: Ayo mung dienggo let-let. Aja tak pikir banget-banget ta iki iki mung dienggo apik-apik.
0: Ora mulane.
1: Wong ya ora iso.
0: Rumake tenan iki.
1: Ayo nek dirumake tenan ya bobrak karo iki mung nggo awur-awuran niku.
2: Ngger, anakku bocah telu kabeh.
3: Kula Rama begawan.
1: Kula bapa Rama.
3: Aku wis sampe
2: begawan.
0: Kula Rama.
2: Kabeh wis do ngadeg.
1: Dampun.
2: Kowe kok kaya ngono among-among, Ger?
1: Kula kesetrum sampean ngono, Kak.
2: Oh ya wis,
4: Ger, putraku.
1: Kula ibu.
3: Kula ibu.
4: Ngadep karo ramane iki mbok ya sing apik.
1: Ngaturaken
4: sungkem apa piye?
1: Ngaturaken apem.
2: Kok ngaturake apem ya?
1: Apa?
4: Wong sungkem kok ya apem
1: to. Sungkem pang sampean bebeti, eh piye ta?
3: Kula pun anjana reko ngaturaken sembah pangabekti kunjing ngarsanipun bapa begawan Gotomo.
2: Ya tak tampa, Ger.
3: Kalian Nini.
1: Loro mata.
2: Nini loro mata.
0: Loro mata.
1: Ya ditampa, Jo.
2: Wis tak tampa dadekke senenge atiku ya, Ger.
3: Iyi.
2: Iki arep do menyang endi kowe kok do mlumpuk kadingaren.
3: Estunipun kula menika suwan mriki milo Diet Adimas Anjani kula eret-eret. Kalian Adi Anjani Ngrat Ngratan.
4: Mbok nek matur ki ora pecotan.
3: Menika awit kula mboten trimah. Kula ngertos menawi Bibi begawan nggih. Harwanipun bapa begawan.
4: Piye ta kowe?
3: Menika
0: aku kok mematon ning ngersani.
3: Maringi jimat kalian. Pun anjani awujud leting kuning.
1: Menapa menika
3: leting mungil.
1: Ingkang menipun jimat ing gesang.
3: Anu,
2: dolanan.
3: Cupu manik.
2: Oh, dolanan cupu manik.
3: Nggih, kok pun paringi dolan cupu manik. Menika jajipun ingkang maringi Kanjeng.
0: Ya benta ya benta ya benta.
1: Manikipun sinten ingkang kagem?
2: Udu manikmu boleh?
4: Iki ngono ya, Ger.
1: Cukup manik astu.
4: Anakku cah telu. Mergane ibu le maringi putraku Anjani kuwi amarga rak ming putrine iji.
2: Lah, do ngerti ya kowe.
4: Kowe takung lho.
2: Ora do meri.
1: Ono apa bentenipun putra kan putri?
4: Lah nek ming barang
2: siji. Beda.
1: Sing beda kok napa?
2: Aku ra duwe gelungan.
1: Tunggu yo.
2: Kowe ra ora, ayo.
3: Kon paringi pupu manik kok namung setunggal.
4: Wong manik ya, Ge.
3: Pupu coba di
1: mana? Wis milih pupu aku. Apa?
2: Iki aja dok sing bengkereng cah telu kuwi.
1: Eh, Bapak.
3: Kowe nak dolan. Nek nipun kula nggih kepengin gadah cupu manik.
2: Kuwi golek dhewe nek
1: kepengin. Tutup cupu manik menika asanipun gadahipun gina.
4: Nek ora kleru.
1: Gina kok gadah
2: cupu. Oh, ya gadahipun gina.
1: Tutup gina menika gadah
3: cupu manik atau gina kuwi dadi siji.
1: Oh, kula kinten asanipun gina menika dadi cupu. Mboten manik. Wah, kating jlemplak iki lho.
4: Mong matur wae.
1: Iya, kula nggih judreg, kula nggih judreg. Kula dados sanjane
3: kula sing kersanipun kados pundi? Bapa begawan, kula mboten trimah menawi kula mboten
2: pun cari. Karo kok meri ngapa ta?
1: Meri.
2: Wong sing diparingi aku kok
1: ngawur ngawur. Kula ngoten bapa ketawan menika mboten adil.
2: Iki kapa kok ketawan?
1: Bapa ketawan. Mboten adil.
2: Duk. Delok kaya ngapa barang.
1: Lagi. Lho. Kok nduk
2: delok barang sing go rebutan kaya ngopo?
1: Mboten,
2: mboten.
1: Barang mau dipelokke.
2: Iki kula singgahke kok.
1: Bener, bener.
2: Mbok ya bapakne disitik-sitik diduduhi barang.
0: Disitik-sitik nika nggih ra entuk kok.
1: Menyonyo kowe njaluk. Lho. Barange sapa?
0: Pokoke ra entuk, ra entuk, ra entuk.
2: Kene tak delok delet.
0: Iki kok ya ngapa to? Kan ada golek dhewe nek kepengin. Kene ora wong dikeki wong tuwa dhewe kok
2: dolan. Lah ya wong tuwa kepengin
0: delok.
2: Ora apa-apa. Iki sedulurmu mumeng.
1: Kene aku delok.
2: Ora nang rebut.
0: Ora entuk.
1: Aku delok.
0: Ora.
1: Delok barangmu.
0: Ora.
1: Pupu manik mau. Pupu manik astagina.
2: Kowe arep delok pupune sapa kowe kuwi?
1: Pupune dhek manik.
4: Kene tak delok.
0: Kula Bu.
4: Saiki piye karepmu?
0: Ah niki wong wis diparingke kula kok ibu ki ya.
1: Wis ya.
4: Boten kok dadi ngerti iki mau ki tok ngopo.
2: Saiki kene, ya manut karo wong tuwa, ndelok sedelet, engko gek tak paringke kowe meneh.
0: Niki wong meng kaya ngeten men kok.
1: Kene, kene ndelok.
0: Niki. Heh. Ah, apa-apa.

0: sing duwe. Ngerti urung?
1: Cupu manek tin lotre. Apa seni tak aku putra tetiga tatan mung trimah
2: cuma ngendi
3: arta

0: kilap menceling kadya bin raso.
1: Cukup kayak mau keteblung neng Blumbang.
2: Sakoro, masa ini malah di guang karo bapak saiki karmu dah piye ya nek wis di guang.
1: Nah, kuwi nek iso nemu kuwi ya sing duwe sing nemu.
0: Saking digdayani ro pandhita Gutomo ing Gunung Tinon. Cupu datan dan bucal menculat piyambak melajar nyemplung wonten ing Bengawan Swilu Gonggo tetiganipun hanguyak nyemplung wonten Bengawan Swilu Gonggo.
2: Aku ya melu.

0: polai anakmu kabeh kepengenan menggarbei cupu mani estogino.
1: Kecil aku, kecil aku.
0: Wes dijambangi sekolah kadan.
1: Kecil aku.
0: Jemput jemput je.
1: Lu, weh, weh merucut. Weh, lunyu saya. Cupu kok lunyu. Wah, bapak kandut. Malah utuh iki. Aduh, kebacut tak cekel. Ciloko banget. Wah, lengguake kok ya koyo ngene. Wes, cupu ra kalap. Wah, mampu. Eh, kecekel aku. Arek kowe.
2: Nyilem nang kene.
1: Ayo, nyilem mah nek jaluk gudres kowe.
2: Ayo. Cupu opo iki jemek?
1: Ya kuwi. Cupu sing campuran rendet.
3: Jan.
1: Ayo. Ayo karo kowe. Nih, ayo.
2: Ayo.
1: Ayo, kecekel aku.
2: Kecekel aku.
1: Aku.
2: Kecekel aku.
1: Aku.
2: Kecekel aku.
1: Ayo. Ayo kemetas.
2: Mentas.
1: Ayo kemetas.
2: Teko mangkono tenggaling cinar itu geli sing amunggel kawi.
1: Mentas.
2: Anjar narko halan, anjar ningrat.
1: Mentas, ayo mentas.
2: Cupu mboten pinanggih jumbul saking pengawan Uwilu Gonggo kaget awit perupaniro dados wanoro

0: mangkono anggenipun perang antawise munyuk kekalih ingkang nyemplung wonten Bengawan Swilu Gangga kalih taun datan leren. Sareng sami menggeh-menggeh alon pangudas maraniro munyuk kekalih takon-takonan jenenge. Kowe iki jane sapa?
1: Kowe takon aku.
0: Iya.
1: Aku Anjana. Anjanarko.
0: Aku Anjane Ingrat.
1: Utuh.
0: Utuh.
1: Nek kowe Anjane Ingrat.
0: Oh ya utuh.
1: Rupamu Salin sak bujate.
0: Kowe ya Salin rupane. Aku ora percaya nek kowe Anjanarko.
1: Loh, ora percaya?
0: Ora percaya.
1: Dene ono gegerku.
0: Neng mburi.
1: Belang icih ndekku. Ndekmu kendi belang biyen kae.
0: Nyoh, pilih ono aku Anjane Ingrat.

0: leku golek weneh ngendi sing jenenge cupu maneh Astagina ki tak golek tekan ngendi-endi kok ya ora ketemu ki kepiye to ya.
1: Hei.
0: Ning kok dadi panas e kok
1: ngene.
0: Aku prayoga arep raup dhisik kok iki. Sakwise aku raup, tak kira engko bisa njur ketemu si cupu maneh Astagina kuwi mengko.
2: Teko manungkono Dewi Anjani raup rainiro kagosok mawi selo saya suwe saya elok rupanya boten dados kethek munyuk sanalika.

0: wilaheng awi geno mestu masih dem hawi geno. Pundito ingkang cinarito punika to ing kayangan jungring saloko sang hyang jagat noto kadep sang hyang kaneko putro yo sang hyang naroto wondering bahale marcukundo ngomongan.
1: Kakang Narit Naruto.
0: Lo dulu. Lek. Kencang baru. Ayo lo dulu.
1: Buyape kaya kono. Punapi buyape.
0: Wonten tau punapi adik guru ni maling yang rokok berontrota. Wonten ing bali marang Tukundo.
1: Punapi boya iso popo dadi guru boya boya iki apa ta boya urus kowe punapi kakang rada kabare kok boya
0: dadi guru
1: ngene apa-apa
0: kula menika badhe matur mesti kalentu awit kula menika namung dados dewa wakilipun Bathara Guru.
1: Boya apa-apa matur sing sak isamu bae ya.
0: Menawi sampun kepareng matur adi guru, kula bari matur.
1: Ya.
0: Lek. Kencang, berkencang waru doyong, dulu.
1: Ya.
0: Aha.
1: Pepaan. Boya seneng aku.
0: Kayangan kados ngaten adi guru.
1: Iya.
0: Menika mesti wonten jalma menungso ing marcapada ingkang tapa.
1: Kok wis tak bedhek.
0: Dewa menawa mangertos. Ningali kawah candra di muka umop, rengat sumuning lembuhan dini. Selo metangkep mengo minep awit grendelipun sampun neyeng.
1: Kaya kono kuwi ngisine

0: Miner-miner menika menapa to Rama Bathara Guru?
1: Kuwi selingan. Tegese ya meh dinggo apik-apik. Ming tinimbangane ora ngrungokke wong edan.
0: Ning mbok panjenengan mboten wonten anu caket kula mbok radi mriku.
1: Ora iso rumangsa keserot atiku.
0: Ati. Wong kula mboten nyerot kok.
1: Kowe pancen ora krasa nek kowe nyerot ning dayane kuwi nyerot. Mula kowe juga role topo. Kowe minggir kene.
0: Tak. Kemawon semedi kok malah kapure minggir menika dos pundi ta mangke rak mboten saged kabul menapa ingkang dados pinuwun kula.
1: Eh nek manut aku kabul mengko tak larak sikile yo arep.
0: Eh kanjur dilarak sampun ta.
1: Kok kaya ya manut dilarak. Minggir ya, minggir ya. Ajani
2: dasar sang yang Jagatnata nguasaning makayangan jengring saloko. Ketinggal mendung anu tupi soyo peteng soyo peteng biar padang terawangan datengipun betoron betoron rodo merepeki betoro guru

0: Rama Bathara Guru.
1: Iya, piye?
0: Kula badhe nyuwun pirsa menika kala wau sinten ta nggih? Kok kula salebetipun babaran kok wonten ingkang klithah-klithih menika sinten nggih?
1: Kakang Narada pancen tak dapuk panglidian.
0: Oh, menika yang Narada.
1: Iya, Narada.
0: Mila kok anu nggih?
1: Piye?
0: Mbakipun menika kok ketingalipun kok nginceng kemawon kalian kula.
1: Kuwi sakjane.
0: Kedep-kedep menika.
1: Kuwi ngesir kowe sakjane.
0: Oh, inggih to.
1: Ning kalah dhisik karo aku.
2: Dewi Anjani datang kraos. Yen putrane ro hawujud wanara. Sareng Dewi Anjani hangudang. Kaget penggalih ro semaput janaliku.
0: Waduh.

0: pundakmu kok kebak munyuk.
1: Lha di guru kula nyuwun tobat tadi guru, menika munyuk wonten pundak kula.
0: Wis karepmu kepiye? Kowe gelem ngaku anak apa ora? Ki nek ora gelem ya kowe dirayah munyuk. Kowe iso rupamu kaya munyuk.
2: Malah prayogi menika salah setunggal kersanipun dipun pek kaliyane yang merodo kemawon.
1: Teko mangkono ta sang yang narodo hengingaken. Dados hanilo hanolo. Anggoto sedoyo putro putro dewa dados munyuk sawoyo.

0: perge.
1: Ai sinten.
2: Suarane ora apik
0: ae cerarang perge.
3: Sekar Dewa Daruswarga.
2: Piye-piye mau?
3: Sekar Dewa Daruswarga saiki Kang Wit Mas Guliken. Coba
1: iso. Ini kowe apal?
3: Wit.
2: Dene kowe iso.
3: Ora ning suaraku agak remuk, Je.
2: Yang sekarang
3: tak balen itu?
2: Tapi ya.
3: Oh iya, ini bisa patang dina
2: istri itu orang-orang itu ya apa

0: Tapi piye tapi eh? Aku ya orang ini siapa lah ne? Iki wes entek waktu ne. Bulo cukup semene bae gandeng awake dhewe meeting jemplah kaya ngene.
1: Lah teh jemplah kan hiburan kok, hiburan teh jemplah nek urut malah jenenge ra hiburan. Cangkemmu nek
0: omong. Saiki ditutup sing apik.

Abang Bo, pemerintah Kota Jakarta Pusat menggelar konsultasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Koridor Timur Barat segmen Tamrin Kuitang di kantor Wali Kota Jakarta Pusat kemarin 24 September 2026. Sekretaris Kota Jakarta Pusat Denny Ramdhani menegaskan bahwa pembebasan lahan yang berdampak pada 4 kelurahan akan dilakukan secara transparan, adil dan berorientasi pada musyawarah. Langkah tersebut diambil guna menjamin kepastian ganti rugi yang layak bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran proyek strategis nasional tersebut. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Budayawan Jawa Timur mendorong pemerintah pusat ikut menangani dampak negatif atraksi Sonhorek melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Budayawan Yopi Setio Hadi mengatakan diperlukan aturan bersama untuk menstandarkan dan mengawasi kegiatan budaya berbasis audio berdaya tinggi. Ia juga mengusulkan penertiban kendaraan pengangkut sound system raksasa termasuk pengawasan muatan dan dimensi kendaraan serta penataan ambang batas kebisingan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, ketemu lagi bareng Ajority ya. Hari ini dari Perempat Jakarta di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar perempat. Kalaupun ada yang lagi sakit, ya kita doain dah biar cepat sembuh, sembari kita temenin di mari dengan obrolan budaya tentunya di siang hari ini ya. Di hari ini Pro 4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro 4 Bandar Lampung nih, pemirsa RRI Net juga dengar Pro 4 dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro 4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi,
3: yo, sama Peri di sini
2: ya.
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Ya. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry ini?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau grok ya.
2: Oh, oke. Ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih, Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh, gitu. Siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumber hari ini ya, Bang Ferry ya.
3: Udah. Ini ada Bang Sutan Purnama, beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di Komite Tradisinya.
2: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Pak Sutan.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga, Mas. Iya.
2: Sehat ya, Pak ya?
4: Adityo.
2: Sehat ya, Pak? Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro 4 Bandar Lampung berapa nih supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro 4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-7209-885 Bung Jo.
2: Oke, siap. Dan kalau di Jakarta kita terima di 0213504510 dan untuk di WhatsApp 0812-11249-28 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan nih untuk obrolan kita di siang hari ini, yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro 4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
3: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
4: Ya,
3: Bang Sultan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa?
4: Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi dan adat Lampung.
3: Ya.
4: Khususnya pepadun, tapi umumnya Lampung, di mana adat budaya ini sampai sekarang masih dipegang teguh. Walaupun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak menjalani proses ini, ya, bahwa sebelum kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat, atau kalau bahasa Lampungnya gerok. Ya, gerok dalam kalau bahasa dialek O-nya. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan atau tradisi budaya ada Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan
3: pesta adat
4: pernikahan itu kan ada beberapa macam, ya. Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan, ya, dia antar, dia dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau gadis kita diambil itu ada tahapannya secara adat, ya, adat cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar, itu biasanya dilakukan oleh tokoh adat atau pemuka adat, itu namanya pancahaji namanya, di atas. Jadi ada beberapa, tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini. Nah, ada lagi tahapan keempatnya, itu udah sebambangan atau kawin lari,
3: ya.
4: Karena di kalau kenapa ada juga yang namanya kawin lari, itu ada beberapa alasan. Satu, karena tidak tahan ribet dengan adat budaya, satu. Kedua, keduanya ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut laki calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu, ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Pertama, kita yang level sebambangan aja lah. Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang. Calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya, ada. Tapi ada juga di antaranya, tapi tidak banyak, yang belum begitu suka, bahkan tidak suka, tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari, ya? Nah, gitu. Ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya, didasari suka, itu memang yang dicari. Tapi ada juga di antaranya memang kurang suka dengan si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milik si calon suaminya ini dengan didasari mufakat, berunding. Nah, itu. Jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari, biasanya enggak berselang lama, apakah hari itu juga atau sehari dua hari, tapi tidak lebih dari seminggu. Tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah.
3: Ngantak salah, ngantar salah.
4: Ya, ngantak salah atau ngantak salah lah. Ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah? di dalam adat Lampung ini. Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah wakil dari keluarga besar yang bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
5: si gadis yang dilarikan.
4: Nah, biasanya enggak langsung ke rumah. Oh. Nah, ya, dia harus melalui toko adatnya juga yang di kampung itu. Di toko ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga
5: laki-laki,
4: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima wakil tokoh adat dari
5: si laki-laki.
4: Si laki-laki. Nah, biasanya yang nanti saling berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di calon keluarga laki-laki. Jadi enggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, enggak. Biasanya hanya tokoh adat.
5: Harus ada perantaranya ya.
4: Perantaranya yang apa sih makna daripada ngantar salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami. Itu satu bentuk pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua, ya, si Anu ini menyampaikan lah, ya, disampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami kesini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantar salah itu kan yang juru bicara yang bujang itu kan bawa keris,
5: ya,
4: sebagai simbol ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya bawaan senjatanya, ya, maka diserahkanlah ketika itu supaya diketahui kalau kami ada salah, kami mohon maaf, apabila ruwet kami siap untuk diluruskan, kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka, orang Lampung ini mempunyai sebuah kejujuran, maka disampaikanlah ketika ngantor salah itu. Nah, setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh juru bicara yang dari gadis, ya, kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi, maka diterimalah satu proses tahapan pertama, yaitu ngantak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya minta maaf, menjelaskan itu tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang mengantak salah.
5: Mengantak salah itu. Ya. Nah, jadi dalam sebambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut Sultan tadi?
4: Ya, ada dua hal.
5: Iya.
4: Kenapa sebambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya, kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan,
5: iya, iya.
4: Satu, berbagai sarana dan prasarana mm-hmm. akan disiapkan. Lalu yang lebih menjadi alasan ini kan, kalau orang Lampung ini kan, kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya, itu memerlukan budget yang tinggi, biaya besar, ya ratusan juta, dan mungkin misalnya dia
5: jadi bisa jadi sebambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
4: Ya, ya dua hal itu. Jadi mungkin. Si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan satu hal yang fatal, bukan negatif,
5: bukan ya, ya.
4: Makanya setelah kita ngembambang atau melarikan, yaitu tadi ngantak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
5: Fair, ya. Sebagai bentuk tanggung jawab.
4: Ya.
5: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi.
4: Bukan.
5: Bukan mau merendahkan satu sama lain.
4: Sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sebambangan itu.
5: Tapi artinya sebambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya?
4: Rata-rata
5: ya?
4: Ya menengah ke bawah. Ya.
5: Karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi tokoh adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
4: Oh iya, menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar.
5: Ya.
4: Ada lagi tahapan di atasnya secara adat interterang. Dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga, ada panca haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya, hal itu yang dihindari, sehingga terjadilah
5: sebambangan. Baik, artinya itu banyak sekali manfaatnya, tapi ya dalam hal ini bukan berarti adanya untuk merendahkan derajat satu sama lain,
4: tidak
5: ada ya.
4: Tidak.
5: Nah, memang itu jalan yang ditempuh sebenarnya jalan yang terbaik.
4: Betul, ya betul.
5: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
4: Bukan. Nah ada lagi Ferry.
5: Itu dia, iya. Kayaknya semacam ini gimana ini? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
4: Betul.
5: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya?
4: Prosesi.
5: Bagian dari
4: tahap-tahap kan ada bahasa bambangan, inter terang. Ini memang sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
5: Baik. Nah. Lampung ini kan terdiri dari pepadun,
4: sebatin,
5: sama sebatin.
4: Ya.
5: Nah, ini kan kalau sebambangan ini berlaku semua nih.
4: Berlaku semua.
5: Nah, ya. Terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara sebatin dengan ini dengan apa namanya pepadun?
4: Perbedaannya kan tentang hanya tentang pengangkatan.
5: Aduknya
4: enggak dulu. Oh. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu ya kan?
5: Iya.
4: Nah, kalau di pepadun kan terserah yang punya hajat anaknya, kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik naik derajat dalam kepangkatan penyimbang.
5: Penyimbang.
4: Tokohnya bisa. dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyumbangan, kalau pepadun. Tapi kalau saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
3: jadi sesuai dengan kasta dia.
4: Iya, sesuai dengan, dia tidak bisa melebihi apa namanya pangerannya, tokoh adatnya. Bagi tapi kalau
3: secara kalau umum lah, secara prosesinya sama.
4: Hanya gelaran apa nama sarana dan prasarannya saja yang
3: sedih. Jadi gitu Bang Jo, di Lampung, Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu.
4: Nah, Sai Bumi Wajura.
3: Jadi ada Lampung, ada adat Lampung
4: Pepadun,
3: Pepadun ada Sebati.
4: Ya.
2: Itu Bang Jo. Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak, Pak Sultan, untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
4: Sebetulnya beda-beda ya. Kalau menurut saya kebanyakan sama, karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu apa sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya, jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk Sebatin kayaknya enggak ya. Untuk Pepadun dia datang dengan membawa apa namanya keris biasanya, yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu apa namanya ini bawa anak ini kami serahkan, arti damai.
3: Iya, perserahan diri juga.
4: Iya, perserahan diri.
3: Perserahan diri.
4: Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara nggak tak salah itu utusan dari si bujang tuh itu bawa gula, gula dan apa ya, ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
3: Iya.
4: Kan ada simbol-simbolnya.
3: Ada simbolnya semua. Iya. Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
4: Iya, simbol semua. Itu.
3: Jadi itu perbedaan-perbedaannya Bang Jo, tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
3: Tahapan-tahapannya
4: itu baru, itu baru tahap pertama ya.
3: Iya.
4: Ada beberapa lagi menjelang gehok. Kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan, itu baru tahap pertama yaitu ngan tak salah.
2: Iya. Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya, Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya. Dan sembari kita akan interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di siaran menjadikan suara budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joritia dan juga Bang Ferry di Perompat Bandar Lampung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network. Bang Ferry. Iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Apakah sudah ada yang menghubungi di Perompat Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
2: Untuk saat ini belum ada nih.
1: Oh, oke, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
2: Oke,
1: silakan. Habis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan, Cegu.
3: Di sana Bandar Lampung siapa? Naomi ya, bukan?
1: Bang Ferry,
3: ya?
1: Bang Ferry.
3: Bang Ferry, assalamualaikum Bang Ferry, ganteng-ganteng
2: semua
3: nih narasumbernya sama presenternya Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
1: Mas Sultan.
3: Mas Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan ganteng. Dengan suara Cegu ya, ini Cegu ya di Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cegu, langsung ya, ke pertanyaannya.
3: Memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat, apalagi dalam adat etnisnya tertentu lah di Pulau Sumatera ya, seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya, istilahnya gerok atau gerok gawi ya, merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak dan koordinasi antar keluarga atau anak beru. Atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat besar.
1: Boleh langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Nah, pertanyaannya, ini kan ada fase persiapan awal 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi ke penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing meeting-nya. Bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja pertanyaan dari Cegu ya, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Ya. Terima kasih banyak menjelang sebagai
1: terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
2: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
1: Oke, boleh kita gabung aja nanti. Baik, tinggal dirapel.
2: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya,
4: Pak Sultan ya. Iya. Baik. Boleh.
2: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Ya pun.
5: Ayah Sultan Sebuai. Assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam. Sultan Purnama, ke? Bukan Sultan Sebuai.
5: Iya, Sultan Purnama. Sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Sobat jalan, ayahnya Bang Jojo. Bang Jojo, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
5: Langsung aja lah Mas.
1: Boleh, silakan.
5: Ya, ya. Ya. Nah, misalkan ya, kan saya jo ngaku beba jo ya. Mm. Nah, tapi beba isina maaf ya ya, janda nih ya.
4: Yo.
5: Nah, tapi saya yang bujang ini dia mau digehokin ya. Nah, apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya ya, kalau dia mau pakai adat, apakah

0: sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya. Itu satu ya. Nah, yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Nah, begitu aja.
1: Dengan siapa dulu?
0: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya.
2: Baik, sesama kayak pepadun maupun sebatin ya.
0: Pepadun. Karena kan yang harus ada mak angkat kan pepadun kan ya.
1: Ya.
0: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Begitu ya. Aja tuh ya. Terima kasih sama Bang Peri, sama Bang Jojo. Assalamualaikum, Tabipun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun.
3: Boleh, silakan. Pak Sultan.
2: Langsung dijawab ya.
3: Iya, boleh.
1: Tadi sebetulnya
2: Ceguria dulu ya.
1: Ya, yang pertama tadi Ibu tadi kan menanyakan bagaimana sih tahapan pemantapan. Ya kan belum nyampe. Kita baru sampai tahap pertama tadi yang dijelasin ya. Yaitu ngantok salah. Kemudian tahapan kedua adalah setelah apa sebulan ke atau seminggu dari ngantak salah itu kan ada namanya anjau sabai.
2: Anjau sabai. Anjau sabai ini dalam bahasa kita itu
1: anjang sana antara calon besan. Antara
2: calon besan.
1: Ya,
2: ya sabai itu besan.
1: Besan.
2: Bang Jo.
1: Besan. Kalau bahasa Lampungnya sabai. Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon mempelai laki-laki dari keluarga bujang ya.
2: Iya, mendatangin
1: ke perempuan. Datang ke keluarga pihak gadis
2: calon mempelai
1: ya, perempuan. Itu ya. Namanya anjang sana sabai. Saat ini besan. Nah, setelah dari situ seminggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki, datanglah keluarga besar dari perempuan. Ya. Yang sekaligus mau menengok anaknya yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam anjau sabai itu ya bawalah oleh-oleh buah tangan, kemudian makanan, kue, dan sekaligus membawakan si gadis yang sudah ada di rumah laki-laki calon suami itu pakaian. Nah, biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya tahapan kedua itu anjau sabai. Biasanya Lampung pasti diadakan anjau sabai, salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan. Nah, di terakhir itu ketika keluarga besar dari gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
2: diambil. Diambil. Itu kalau sudah anjau sabai itu si perempuan sudah boleh diambil?
1: Belum, masih tetap di rumah laki-laki.
2: Oh iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya?
1: Iya, masih tempat laki-laki. Nah, saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah usaha bertemu silaturahmi, langsung berunding ya, berunding, mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, lalu biasanya disertai juga berunding ke, misalnya si
2: menentukan hari-hanya juga.
1: Hari-hanya juga. Nah, saat itulah ini berundingnya tentang rencana tahin, rencana hajatan
2: di anjau sabai itu.
1: Anjau sabai itu. Nah, lalu biasanya juga ini tapi kalau ini bukan adat ya, adat itu kan aturan ya.
2: Iya.
1: Saat itulah biasanya di dalam suasana mufakat itu saat-saat itu si keluarga perempuan itu laki-laki itu memberikan tali kasih kepada keluarga besar perempuan. Nah, ada satu lagi Peri ya, yang saya lupa menyampaikan tadi, bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak. Dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
2: Oh, uang
1: larian.
2: Iya.
1: Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Ya enggak ditentukan banyak.
2: Iya.
1: Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
2: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
1: Iya, setengah apa namanya? Setengah adat ya.
2: Iya, persyaratan
1: karena
2: sebenarnya.
1: Hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Uang apa ya? Ditaruhlah.
2: Bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
1: Uang peninggalan. Biasanya caranya dulu, misalnya dilarin gadis. Gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat, ayah bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan Peri, kira-kira itu tulisannya. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini ya.
2: Apa di bawah bantal,
1: di bawah bantal, di bawah kasur ya. Biasanya. Nah, di situ lupa saya. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu, bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung, pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantu apa namanya keluarga besar dari
2: perempuan.
1: Itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi, itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki, tapi dalam bentuk barang.
2: Oh ya,
1: nanti kita bahas lah. Dalam bentuk barang, biasanya kalau orang Lampung ini
2: perabotan-perabotan
1: ya, alat pindah rumah. Ya, sebetulnya itu alat pindah rumah, karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, oke, kita hentikan dulu itu.
2: Iya.
1: Setelah berunding, kapan waktu acara dua sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan, lalu itu ya yang ditanyakan ya tadi ya.
2: Iya.
1: Ibu tadi.
2: Tahapan-tahapannya.
1: Iya.
2: Ketika itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
1: sederhana
2: atau secara nasional atau secara adat, biasanya kan ada perundingan seperti.
1: Nah, di situ saat Anjau Sabah itu. Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, mereka bermusyawarah bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta kalau bahasa Indonesia, atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit si siapa tadi di Sukarame 2 tadi?
2: Si Edo.
3: Edo.
1: Nah, memang tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
2: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
1: Iya, enggak.
2: Harus memang ada jadi anak adat?
1: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua mertua dan orang tua adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini kesini, itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh nggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir ya udah orang Lampung kok nggak diangkat lagi. Nah sekarang ini Per, jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir, saya nggak mencari bapak angkat adat, nggak lagi, langsung bawa. Sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung ngapain, terkecuali kalau itu mengambil suku lain. Nah, suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru boleh diangkat apa namanya ada apa ada. Seperti nanti minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
2: sesama Lampung,
1: mau dia pepandu, kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang enggak lagi. Segitu langsung aja hajat adat ini enggak diangkat-angkat ada lagi. Baik. Itu.
2: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal, artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
1: Iya, betul.
2: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
1: Iya, kenapa
2: sesama Lampung?
1: Iya, ngapain ngangkat adat lagi orang adatnya sama ini kok ada Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir enggak diangkat lagi.
2: Enggak lagi.
1: Nah, jadi
2: nah, itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya, sesama Lampung. Nah, tapi kalau tadi kata Edo bilang kalau misalnya dia seorang bujang ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
1: Sebetulnya bisa. Dia ya satu dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari apa namanya mantan suaminya apakah meninggal. Dia jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika ketika Anjau Sabai ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya bahwa itu janda, apakah janda apakah janda
2: cerai pisah, hidup cerai, atau mati,
1: atau cerai mati kan udah tahu tokoh adat di kampung itu. Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
2: Tapi adatnya dia gelarnya diganti atau tetap?
1: Ya gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
2: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
1: Harus ngikut suami sekarang, nggak bisa karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu. Sesuai dengan kedudukan kasta derajat kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang boleh dihajatkan adat, gelarnya pun diganti sesuai diganti dengan urutan apa namanya kedudukan suaminya kastanya, sekarang gitu. Jadi jawabnya dia ya, boleh boleh apa namanya dihajatkan dan yang tadi untuk diangkat kalau sekarang ini sudah bebas enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
2: Ya.
1: Kalau pesisir.
2: Pesisir ya. Pesisir mau pepadun juga sama masih?
1: Sama.
2: Jadi Bang Jo kalau dulu sesama Lampung pun kalau dia bukan misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih. Jadi yang laki-laki itu pepadun. Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu. Yang pemangku adat juga. Tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu enggak lagi kecuali dengan luar daerah Lampung.
3: Atau suku karena lain gitu ya.
2: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
1: Ya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung, tanpa dicarikan apa namanya bapak gelar angkat Lampung, dia belum Lampung, walaupun dia udah punya anak bujang belum Lampung, dia masih Jawa itu maksudnya. Makanya harus dicarikan supaya dia ke asli orang Lampung lah. Kalau belum ada bapak angkat adatnya dia belum bilang suku Lampung.
2: Itu kalau gini Sutan, kalau yang kita yang laki-laki nih, orang laki-lakinya Lampung nih, ngambil orang Jawa nih, yang perempuan ini harus digelarkan adat. Kalau sebaliknya gimana itu?
1: Ya tetap sama. Cariin bapak angkat adat juga.
2: Oh, jadi yang kalau yang perempuan, karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih.
1: Iya.
2: Anak Lampung ini.
1: Kalau perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
2: Iya.
1: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
2: Tetap
1: cari bapak angkat untuk adat.
2: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya, kastanya si perempuan ya.
1: Iya, iya, untuk gelar.
2: Iya, iya,
1: gelar. Nah. Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
2: Iya, supaya bisa digelarin,
1: digelarin
2: juga.
1: Dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi.
2: Nah, iya.
1: Itu.
3: Oke, siap. Ya, jadi panjang ya prosesnya ya.
2: Oh, panjang.
3: Bang Ferry dan juga Pak Sutan ya.
1: Iya. Nah, jadi setelah berunding baru kesepakatan
3: hari apa,
1: di mana, dan sekarang ini dari dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Di hampir sebagian tempat laki-laki. Karena habis diambil, tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding. Apalagi boleh enggak kawin di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa ya, yang penting berunding lah. Kalau dulu
2: sesuai kesepakatan
1: tempat di laki-laki.
2: Enggak mau dulu.
1: Oh gitu.
3: Oke, siap deh Bang Ferry dan juga Pak Sutan. Ya. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa lima menit lagi, dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sutan ya, untuk gerok ini ya kan.
1: Gerok itu banyak juga. Ini khusus jadi tahapan menjelang gerok. Jadi kalau gerok udah beda.
3: Nah, itu dia. Dan itu tadi ya sudah dipaparkan juga ya pemirsa RNA juga pendengar Pro4, dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin nih Bang Ferry ini.
2: Ya, baik. Silakan Bang Sutan.
1: Ya, jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda kan harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan budaya, tradisi, adat istilah Lampung itu agar jangan rancu, dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua. Mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini bukan. Ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali ya silakan aja berbeda. Tapi bagi Lampung, apapun prosesi tahapan-tahapan itu mempunyai nilai-nilai yang positif. Ya, itu.
3: Itulah keberagaman di Indonesia ya. Bang Ferry juga Pak Sutan ya pasti punya adatnya sendiri atau budaya sendiri, apalagi ya ini menjelang pernikahan seperti itu ya. Siap dah, terima kasih buat Pak Sutan untuk pemaparannya di siang hari ini. Semoga yang tadi disampaikan juga bisa menambah lagi informasi budaya untuk kita nih Abang Pop, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNA. Dan juga terima kasih buat Bang Ferry untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sutan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa internet dan pendengar Pro4, kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial 92,8 Pro4 FM Jakarta masih sampai jam 3 sore ya. Ayo jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, pemerintah desa wisata Jetis, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap, menggelar tradisi budaya Barit Ngidul yang merupakan rangkaian dari Festival Paro Kubeng Pitu yang terselenggara di Pantai Bungso Cilacap pada Kamis Wage 24 September 2026. Perhelatan tradisional yang syarat akan makna kebersamaan ini memadukan ritual baritan sebagai simbol gotong royong warga dari berbagai penjuru dengan daya tarik keindahan panorama alam pantai selatan. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya mampu mempererat kerukunan antar warga, tetapi juga menjadi magnet untuk mendongkrak potensi pariwisata daerah secara berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Semarang menggelar festival kue bulan atau Mooncake Festival di Kelenteng Siuhok Bio dan Kelenteng Taikasi pada Rabu hingga Minggu 23 hingga 27 September 2026. Mengusung tema Cahaya Harmoni Semarang, perayaan budaya ini dimeriahkan dengan berbagai agenda menarik seperti Heritage Food Festival di Gang Warung, pertunjukan Gambang Semarang, atraksi barongsai, tradisi tok panjang, pemutaran video mapping, hingga pagelaran wayang kulit. Festival ini tidak hanya menyuguhkan kelezatan kuliner tradisional, tetapi juga diharapkan dapat mendongkrak daya tarik pariwisata, mempererat kebersamaan, serta merayakan keberagaman budaya yang hidup harmonis di tengah masyarakat kota Semarang. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

pemirsa Sutresna, salah cengipun semangga midang atakan lelagon ojo selak laras belok padatna engkang badi dipanajengaken kalian dolan menyang Solo menika laras ledro padat manyara sedaya dipanatarakan kalian karawitan condoraos.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Kang Mas Bibi pamirsa sutresna mboten kraosa iki wekdalipun ugi sampun dungkep paripurna nggih menika sinami midhangetaken dolan menyang Solo laras Slendro Padat Manyura. Salajengipun sumangga mangke saged midhangetaken bahwa Sekar Mocepat Dendang Gula ketampen langgam setya tuhu menika laras Balok Padatna. Sedaya dipunaturaken kalian karawitan Condong Raos lan matur nuwun awit kawigatos panjenengan ingkang tansah setya midhangetaken Bro 4 RRI Semarang mliginipun acara marikanyan. Engkang badhe tansah ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi ngaten nggih. Lan sak sampunipun mangke atas sesarengan kalian kula, misal sabda semoga sami ngregengaken, sami nyartani prodangdut engkang makin sore makin asik katenggo. Request-requestan lagu-lagu dangdutipun semoga saged dipun siapaken wiwit sak menika nggih badhe request lagu menapa, badhe kinten salam datang sinten kemawon ngaten nggih. 0811277791402483 316661 ugi saged lumantar aplikasi RRI Digital.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disput Parekraf Provinsi Jawa Tengah melalui UPTD Museum Jawa Tengah Ronggowarsito menyelenggarakan pameran Museum Keliling Jawara ke-1 atau Jelajah Warisan Nusantara bertajuk Anak Bumi, Dari Alam Menjadi Rasa, Dari Rasa Menjadi Budaya di Gedung Suryani, Kabupaten Sukoharjo pada Rabu hingga Kamis 23 hingga 24 September 2026. Kegiatan inovasi pelayanan publik yang didukung langsung oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Sukoharjo, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, serta berbagai museum dan komunitas regional ini menghadirkan pameran koleksi tematik, pentas seni budaya, serta kuis edukatif. Diharapkan pameran tersebut dapat semakin mendekatkan nilai-nilai warisan budaya Nusantara kepada masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dalam melestarikan kebudayaan bangsa. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Festival Mbok Seri 2026 digelar pada hari ini, Jumat hingga Minggu 25 hingga 27 September 2026 di Desa Delangu, Kecamatan Delangu, Kabupaten Klaten, dengan mengusung tema Seni Bertahan Petani, Tatak Upoyo, Jejak Urip. Perhelatan budaya agraria yang diinisiasi oleh Sanggar Rojo Lele ini tidak hanya menampilkan ritual tradisional seperti Umbul Dungo, Kirap Mbok Seri, dan Wiwitan, tetapi juga menghadirkan beragam agenda edukatif dan hiburan rakyat seperti sarasehan, jagongan tani, pasar lokal, pameran seni, dan pementasan wayang catur. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, festival ini diharapkan dapat menjadi sarana memperkuat ekosistem pertanian, merawat pengetahuan lokal, serta membangun kedaulatan pangan langsung dari basis komunitas desa. Demikian Sami Salsabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari ini.

0: Halo, Prodangdut, makin sore makin asik. Kembali lagi bersama dengan Misal Sabda di Prodangdut sore hari ini, di hari Jumat ini ya, 25 September 2026. Dan monggo kita akan dangdutan seperti biasanya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Langsung ke 0811-2777-914, teleponnya di 0248-3116-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Yang juara satu monggo, halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Perdana ini.
0: Betul, juara satu ya.
1: Trinity Tam-Tam lagunya.
0: Oke.
1: Dari Rita ya, Mbak ya. Ya, salamnya Bapak Adul sama Bu Lydia, semoga sehat selalu. Bu Toro, Bu Yati dua-duanya, Bu Sarbininya juga, Bu Sri Sembong, Bu Sri Wahyuni, juga Mbak Dewi, Bu Kartika, juga Mas Bowo, Bu Hasri, Pak Ngateman, juga Pak Subagio, Pak Sugeng, Pak Sastro, Pak Rupik, Pak Sulpi, untuk semuanya aja. Spesial pedang bertugas, Mbak Michelle.
0: Okay.
1: Ya, semoga sehat selalu, selalu semangat, jaga kesehatan.
0: Oke. Okay.
1: Jangan lupa selalu bahagia ya, sayang.
0: Siap.
1: Ya, tak tunggu lagunya, makasih. Selamat sore.
0: Okay.
1: Tuhan berkati.
0: Siap. Shalom. Terima kasih. Kegiatan TN yang dinobatkan sebagai juara kedua hari ini. Monggo, halo Prodangdut.
2: Makin waktu Mbak, dan juara kedua.
0: Nggih, juara kedua. Nggih, selamat. Monggo.
2: Untuk nonton wayang gratis ya, Mbak.
0: Nggih, wayang gratis nah.
2: Nggih. Mbak, badhe nyuwun lagu, Mbak.
0: Menapa menika?
2: Bunga Desa atau Raib?
0: Bunga Desa. Oke.
2: Salamipun matur sembah nuwun Tante N ingkang sampun nyenggol kula. Salam kembali. Lan kadose salamipun nggih ngikut kemawon nggih kalian Tante N ngoten ya.
0: Buntut mawon nggih.
2: Nggih wonten Pak Adun kepur wonten Mbak Dewi pun lengkap nika Mbak.
0: Oke nggih.
2: Nggih kagem Mbak Dewi mugi selalu sehat, selalu rezeki, selalu sukses.
0: Amin. Matur nuwun. Oke. Waalaikumsalam. Dan ke pesan WhatsApp juga, misal coba bacakan satu persatu menikahnya, ini juga sudah semakin banyak. Ada Bu Sri Wahyuni menikah nggih, absen. Waduh, sudah tambah gemuk nggih. Amin nggih. Alhamdulillah, misal semakin doyan makan. Alsen salamnya juga Tante N, Bu Astuti, Bu Toro, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Bu Kartika, Cipara, Bu Kartika ini pun kok double nulisipun nggih. Lajeng Bu Anis, Bu Yanti keduanya, Pak Abdul Ghafur, Pak Sabto, Pak Subagio, Mbak Isrofiah, buat semuanya. Lagunipun Sewu Kutha nggih. Mbak menawi Sewu Kutha menika wonten mboten nggih versi dangdutipun nggih, tapi coba misal carikan dulu. Terima kasih. Lanjutnya ada Pak Amin Meranggen menika nggih, lagunipun request duet mesra Gary Mahesa Lala Widi menika nggih, lagunipun Siapa yang punya. Terima kasih. Lanjut lagi ada Bu Hasri, salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru Raya, Pak Sastro Cenggirat, Mas Bowo, Tante N, Bu Yanti keduanya, Bu Dewi, Bu Kartika, Bu Astuti, Bu Sarina, Bu Arti, Bu Yuni, Bu Toro, Bu Karyati, Bu Anis, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Min Gaswanto, Bu Heri Waskita, dan semuanya. Lagunipun Sekali Seumur Hidup dari Lesti. Terima kasih. Monggo, halo, Prodangdut.
3: Selamat sore, Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo, sugeng santan.
3: Ya, sebelumnya minta lagu dulu, Mbak Ika.
0: Monggo, lagu menapa, Bapak?
3: Lagune Isane Mong Nyawang, Mbak Ika.
0: Isane Mong Nyawang, nggih.
3: Kirim salam, Mbak. Yang sudah naik tadi, Mbak, tentang Tante N. Mas Bowo. Kagem mriki manut niku wau bae, tantekan kala wau kula tambah sekedhik Pak Bukhari. Pak Jogopur, lajeng wonten Pak Sabta, lan sanes-sanesipun Mbak Michelle. Sugeng sonten, sugeng makarya. Matur nuwun.
0: Siap. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Dan kita langsung ke lagu-lagu dulu nggih. Monggo masih misal tunggu atensi dari panjenengan, langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Dengarlah wahai rakyatku, batas wilayah kerajaan ini adalah sejauh bayangan pohon beringin yang ada di pojok itu. Kerajaanku sekarang luas.
1: Ampun Baginda Raja.
0: Hah? Ada apa ratuku?
1: Ini kan sudah semakin siang, sudah jam 12, bayangan pohonnya jadi semakin pendek. Apakah itu artinya wilayah kerajaan kita menyusut, Baginda?
0: Loh, iya yo.
1: Makanya Baginda Raja, supaya batas wilayah kita permanen bukan dengan bayangan pohon beringin, tapi pasang patok yang sah dan urus sertifikatnya. Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Tata ruang aman, kepemilikan tanah, tenang.

0: Kamu capek gak? Capek kan?
1: Duduk aja.
2: Boleh.
0: Aku hanya bisa memandangmu, nyawang kue tak lah.
2: Tanpa bisa memiliki ya?
0: Iya.

0: Masih di Prodangdut, makin asik. Monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital nge, yang sudah kelunting-kelunting dari tadi. Semoga halo Prodangdut.
1: Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Sugeng sonten Mbak Yumi saya.
0: Sugeng sonten, sehat-sehat.
1: Untuk ribon.
0: Sehat-sehat nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Kocok
1: wangkulipun panjenengan ugi sami sehat walafiat.
0: Amin nggih
1: nggih. Badhe nyuwun Sekar Mbak Yu.
0: Monggo Sekar menapa?
1: Judulipun Mengapa Saking Kos Plus.
0: Mengapa Saking Kos Plus?
1: Nggih, ampun supe nggih. Mengapa Kos Plus?
0: Oke.
1: Atur salam kagem. Lah lagi menikah gimana tentang meskon Mbak Michelle.
0: Halah.
1: Yang lambinnya diketut nih selalu.
0: Kalau sampun onar.
1: Oh sampun anu toh mabur ing kantor.
0: Pun malah pertama.
1: Oh ora sumpal suwi nih. Kagem ibu eni bujo. Lajeng ibu

0: Iatul
1: Obor
0: naas hari ini naas bagi mudul ya ngonten kemawon Mbak Yumizel. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Nggih, Mbak menawi langsung ngunjuk riyen ngoten nggih air putih mawon mboten sah SS riyen. Dari pesan WhatsApp juga ada Mas Hasan Ungaran menikah nggih lagunipun dari Roma Irama judulnya Kehilangan Tongkat. Salam-salamnya buat semuanya saja. Matur nuwun. Ada Putoro juga di Sendang Gua hadir request lagunya Penyiar Radio. Salam-salam Mbak Titoyo, Bu Susi Jepara, Bu Heru Penjahit Mini, Mbak Isrofia, Bu Diin Kudus, Tante En, Bu Sarinom, Pak Ngatman, Pak Zainal Abidin, Lekun Tergoso, Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Aris Sahiri, dan buat semuanya saja. Terima kasih ugi wingkingipun wonten Ibu Sarinem Kampung Pelangi menikah nggih minta lagunya Cinta yang Ternoda nggih. Salam-salam Bu Anggun, Bu Toro, Bu Yuni, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Astuti, Bu Mita, Bu Yana, Bu Asep Penggaran, Mbak Sela Fauzi, Mbak Cucu, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut, dan Lekun juga buat semuanya. Terima kasih. Lanjutnya lagi ada Pak Ngatman menikah nggih requestnya Luka Lama. Salam-salam Bu Yati keduanya, Bu Kartika, Bu Anggun, Bu Astuti, Bu Sarinem, Bu Isrofia, Pak Sastro, Pak Sugeng, Pak Kabut, Pak Noto Sate, dan semua sahabat budaya. Salam sehat, bahagia selalu. Terima kasih. Monggo-monggo wingkingipun malih. Halo-halo-halo Prodangdut.
2: Assalamualaikum Mbak Nisa.
1: Waalaikumsalam Bapak. Monggo
2: Pak Sugeng PT badhe nyuwun lagu.
1: Lagu menapa?
2: Raju, Mbak.
1: Menapa?
2: Raju.
1: Raju.
2: RAJU.
1: RAJU menika saking
2: Orkes Melayu Sinar Mutiara.
1: Oke, cobi tak kula riyen kados nggih menika Raju.
2: Oh, siap. Nggih. Niku lagu jadul lho.
1: Oh, oke, cobi nggih mangke di carikan gye terlebih dahulu.
2: Nggih, salam nggih. Salam kagem Pak Abdul Ghafur, matur nuwun Pak Abdul Ghafur. Salam bali ing kula Tante En, Bu Toro, Bu Kartika, Bu Dewi, Pak Kabut, Pak Sastro Jenggirat, Pak Surati Pete, Pak Subagio, Pak Kulo Sugeng PT, mboten Sugeng Pete nggih.
1: Sanes nggih.
2: Lan kagem sedaya kemawon Mbak Misal.
1: Oke.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Dan kita langsung kembali ke lagu dulu. Masih misal tunggu atensi dari panjenengan, monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Pernahkah Anda melihat wadah nasi dari anyaman bambu yang sering disajikan di meja makan? Ya, ceting namanya. Wadah ini dipercaya untuk menyimpan nasi agar tetap pulen dan awet hangat lebih lama. Di balik gempuran modernitas, ceting nasi masih banyak dipakai dan digunakan di berbagai tempat. Tak hanya di meja-meja makan orang pedesaan, namun di tempat makan modern pun banyak yang menggunakannya. Piranti ini mengingatkan kita pada nilai-nilai sederhana yang tak lekang oleh waktu. Ceting adalah bukti bahwa tradisi dapat tetap hidup, menyatu dalam keseharian, dan terus memperkaya budaya Nusantara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Festival Budaya Gerebek Suh Bali digelar di Kelurahan Kerapia, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang pada hari ini Jumat hingga Minggu 25 hingga 27 September 2026. Mengusung tema Ngeling, Ngilo, dan Ngingo. Acara ini diikuti oleh para warga, seniman, dan generasi muda untuk merawat ingatan kolektif serta menggali sejarah kampung seperti Randu Alas dan Dalan Kebo. Dipimpin Ketua Panitia Adam Aji Kurniawan dan Kurator Tri Subekso, rangkaian kegiatan meliputi prosesi Kalangwan Ibu Pertiwi, pameran seni, diskusi sejarah, berbagai loka karya kreatif, dan akan ditutup dengan kirab budaya di Jalan Suh Bali Raya dan Jalan Hanoman Raya yang akan terselenggara pada Minggu sore dan diharapkan dapat menjadi sarana melestarikan identitas lokal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah menyelenggarakan pameran virtual kearsipan Jawa Tengah 2026 bertema Jawa Tengah dalam arsip yang dapat diakses secara daring melalui laman resmi arpusda.jatengprov.go.id hingga tanggal 12 Oktober 2026 mendatang. Pameran yang diikuti oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI bersama 35 dinas kearsipan kabupaten kota se-Jawa Tengah ini menampilkan koleksi sejarah Karesidenan Semarang era kolonial serta perkebunan kopi. Bersama dengan acara tersebut pula, Pemprov Jawa Tengah juga turut meluncurkan Diorama Virtual Jawa Tengah atau Diva Jateng, yakni layanan digital 3 dimensi interaktif yang menyajikan rekam jejak kepemimpinan gubernur dan tokoh terkemuka demi mendekatkan sejarah lokal kepada generasi muda. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda.

0: Ndak iyo, iki pro dangdut era Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut era Semarang jian semakin asyik Mas.
2: Pro empatan.

0: Kembali di Perodangdut, makin sore makin asik. Kita lanjut-lanjut lagi dangdutan ya, sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo langsung ke 0811-2777-914, teleponnya di 024-8316-661, atau bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Semonggo. Halo-halo-halo Perodangdut.
1: Halo Perundang dulu, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng santen, monggo.
1: Nggih, badhe request lagu, Mbak.
0: Lagu menapa?
1: Lagu nipun Kugapai Cintamu, Mbak.
0: Kugapai Cintamu, oke.
1: Okay. Rita Sugiarto. Yeah. Kirim salam kagem Bapak Subagyo, Wilson Sonten Bapak, dan kagem Dek Dewi, Mas Bowo, Bobo Abdul Gopur, Wisri Sembung, Bu Ati Genu, dan setuju, Bobi Udangat, Bro Dangdut Rehari Semarang, Wilson Sonten Sayani pun, kagem Mbak Misel, Kejang Ayah Sifan, Muki, Tansah Tipun, Paring, kekuatan kesehatan.
0: Amin.
1: Betul depan. Untuk selalu bahagia, Mbak.
0: Siap. Nggih.
1: Matur suwun.
0: Oke, matur nuwun. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pesan WhatsApp juga ini ya, masih banyak. Coba bisa bacakan satu persatu dulu. Ada Ibu Isrofia Sekaran Unes ikutan hadir. Requestipun doa suci. Salam-salamnya Bu Sunda Sarinam, Bunda Anggun, Bunda Sri Wahyuni, Bunda Toro, Pak Markus juga Pak Kabun. Ada Pak Sabto Kanguru Raya juga, lagu nipun Iming-Iming menika nggih. Salam-salamnya Bu Titin, Tante Enci Para, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias Buat Tinggalian, Bu Sarinam, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Enis Rini Dito, Bu Titoyo, Pak Ngatman, dan buat semuanya. Ada Bu Arti juga, lagu ini pun Merpati Putih, nggih menika. Salamnya Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Eni Boja, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjomoyo, selamat beraktivitas. Pak Rofik PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara request Jangan Gusar menika nggih. Salam Pak Sastro, Pak Abdul Gofur, Pak Abdul Rozak, Pak Bukhari, Pak Ngatman, Pak Owi menika nggih, Pak Kabut SGG, Pak Sugeng BT, Tantean Mbak Karyati, Bunda Inov Sugeng Istirahat. Berikutnya Pak Atim Sutrisno menika nggih. Selamat sore, tolong putarkan Siksa Kubur buat semua pandeman Perodangdut. Matur nuwun. Juga ada Ibu Astuti menikah nggih di Mijen, requestnya Perawan Desa. Salam-salam Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Ari, Pak Ngatman, juga Pak Sabto. Ada Bu Anggun Sumber Barokah Ugi menikah nggih. Salamnya buat Bu Sarinem, Bu Karyati, Tante En, Bu Inov, Pak Kabut, dan Pak Bukhari. Matur nuwun. Dan kita langsung kembali ke lagu-lagu dulu nggih. Monggo masih misal tunggu atensi dari panjenengan sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Dangdut is the music of my country adalah istilah yang menegaskan kalau musik dangdut merupakan ciri khas dari tanah air Indonesia. Tapi tahukah Anda bagaimana istilah musik dangdut itu lahir? Dalam bukunya Andrew N. Weintraub yang berjudul Dangdut Stories, A Social and Musical Histories of Indonesia Most Popular Music, musik dangdut berakar dari musik Melayu dengan campuran tabuhan kendang khas India dan cengkok khas Arab Timur Tengah. Barulah di tahun 1960-an, istilah musik dangdut lahir dibarengi dengan pesatnya pengaruh musik gambus, keroncong, dan juga langgam. Lagu Boneka Cantik dari India milik Elia Kadam menjadi tonggak awal sejarah musik dangdut di tahun itu. Kemudian barulah lahir generasi berikutnya, ada si Raja Dangdut Roma Irama dan Ratu Dangdut Elvy Sukaisi di tahun 1970-an.

0: Masih di perempatan Raya Semarang, Kang Mas Bayu, sahabat budaya. Dan sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita jalan-jalan ke daerah Kabupaten Wonogiri. Dan sudah tersambung bersama dengan kami ada Ibda Sumianto Esa, Kanit Kamsel Satlantas Polres Wonogiri, di ujung telepon. Selamat sore.
1: Selamat sore perempatan Raya Semarang.
0: Apa kabar Bapak hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah, mau gak bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari wilayah Wonogiri seperti apakah?
1: Baik, perempat dari Semarang dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan situasi arus Kamsel Cipta Lantas Kota Wonogiri, tepatnya di titik 0 km di Simpang 4 Monten Wonogiri, arus lalu lintas dari arah Ponorogo menuju Kota Wonogiri terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas dari Sukarjo menuju Kota Wonogiri juga terpantau ramai lancar. Untuk cuaca pada sore hari ini di Kota Wonogiri terpantau cerah panas. Demikian.
0: Baik Bapak, berikutnya monggo disampaikan juga di daerah Wonogiri mungkin di sore hari ini dan beberapa waktu ke depan, adakah mungkin daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan, kemacetan, ataupun baru ada penutupan jalan Bapak?
1: Baik, dapat kami laporkan untuk kegiatan di Wonogiri untuk minggu ini. Untuk nanti hari Minggu pagi ada kegiatan Car Free Day untuk penutupan jalan di Simpang 4 Ponten sampai dengan barat jembatan Ploko. Kegiatan Car Free Day mulai dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 9 pagi untuk jalan pemuda dari Ponten sampai dengan barat jembatan Ploko. Ditutup untuk kegiatan masyarakat Car Free Day. Untuk masyarakat yang akan melintas masuki Kota Wonogiri dari arah Ponorogo maupun Ngadirojo dapat berbelok kiri mulai depan SMA 1 sampai dengan Gudang Seng. Untuk yang dari arah Sukoharjo menuju Kota Wonogiri dapat berbelok arah kiri melintasi Alas Kedu, kemudian sampai dengan Simpang 3 Patung Soekarno sampai dengan Kota Wonogiri. Baik, untuk daerah yang perlu diwaspadai ya titik-titik black spot apabila Anda melintas masuki Kota Wonogiri mulai dari sampai dengan Kali Ancar Silogiri, agar diwaspadai kan sering terjadi laka lantas, maupun apabila melintas dari arah timur sampai dengan Bulu Sulur daerah Pokoh Wonoboyo, agar berhati-hati karena daerah tersebut sering terjadi laka lantas. Demikian.
0: Baik Bapak, terakhir monggo bisa disampaikan pesan dan imbuan untuk seluruh pengguna jalan terlebih yang ada di daerah Wonogiri Bapak.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, apabila Anda melintas di Kota Wonogiri, selalu dengan hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, hormati sesama pengguna jalan, dan utamakan keselamatan, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian.
0: Baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi, selamat sore.
1: Selamat sore, salam presisi.

0: Katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih, dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa, toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.

Sorry sahabat budaya, tidak terasa juga waktunya sudah semakin mepet ya. Dan terima kasih banyak untuk panjenengan yang sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu juga, jadi masih banyak ya lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang belum sempat terangkat, dan masih banyak juga pesan-pesan yang belum sempat terbaca ya. Tapi semoga panjenengan terus berkenan membersamai kami di Pro 4 RR Semarang, terlebih di Pro Dangdut ya, yang semakin sore semakin asik. Monggo bisa bergabung di Pro Dangdut berikutnya setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita, juga cerita-cerita untuk panjenengan. Monggo tetap dimonitor, tetap standby di Pro 4 RR Semarang. Misal pamit undur diri bareng-bareng. Terima kasih, selamat sore.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala zaidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syarah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dumateng para bapak, para ibu, pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah bilih kita tasih pinaringan rahmat nikmat sehat kesempatan panjang umur lan pinten-pinten kenikmatan sanesipun mugi-mugi kanthi kita syukur dhateng Allah, Allah badhe nambahaken nikmat dhateng kita sedaya. Lan mugi-mugi kanthi kita syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala nikmat ingkang sampun kita tampi ingkang arupi ketenangan batin, rezeki, keluarga saged nenangaken ati kita sedaya lan dadosaken kita sedaya niku nggih menika takarup dhateng Allah Subhanahu wa taala, parek dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita dados umat ingkang sae ingkang pikantuk syafaatipun binjang wonten ing yaumil kiamah. Wonten ing wekdal punika kita badhe ngaos babakan nggih menika rindu dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi nangis lan rindu dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing surat Al-Isra dipun sebataken wa yakhiruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Di wa yakhiruna lil adhqani, dadi kabeh manungsa kuwi wa yakhiruna sira kabeh kuwi kaya dening sujud terus nangis, wa yabkuna terus nangis, wa yaziduhum khushu'a lan tambah anggene khusyuke ati. Nah, wonten ing surat An-Najm nggih dipun sebataken afa min hadzal hadithi ta'jabuna wa tadhhakuna wa la tabkun. Dadi kita niki kadang-kadang wonten ing setunggaling wekdal niku napa saged ngraosaken napa ya rasa seneng ya rasa sedih rasa susah. Lah raos kados mekaten mengenika iki kadang-kadang iso ndadosaken kita niku nangis. Nah, nangis niku nggih kathah jenisipun. Dadi ana nangis krana susah, nggih wonten sing nangis krana krono seneng, krono bahagia. Nah, nangis dateng Allah Subhanahu wa taala niku nggih. Kan wonten nangis dateng Allah niku nangis krono rindu dateng Allah. Nangis krono wedi nggih saged. Dadi nek to niku pas ngibadah, nglampahi salat, ngerti-ngerti terus nangis. Nangis niku saged nangis krana wedi nggih krana rindu dhateng Allah Subhanahu wa taala. Tiyang ingkang beriman dhateng Allah, dadi nek tiyang niku imane iman sing tenanan, niku nek dipun waosaken Al-Qur'an niku badhe gemeter, badhe tambah imane. Dadi innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatshum imana. Jadi saat temene wong sing iman, idza dzikrullah wajilat qulubuhum, nalikane disebut namanipun Allah, asmanipun Allah, wajilat qulubuhum, atine niku gemeter, mrinding. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, nalikane dipun waos, dipun sebat ayat-ayat dipun Allah, zadatshum imana, imane bertambah. Dadi tiyang mukmin ingkang saestu niku nalikane mireng namanipun Allah, asmanipun Allah kok disebut niku gemeter. Gemeter merinding merga napa? Merga nggih saged krana kekasihipun dipun sebat punika. Dadi tiyang mukmin niku kan tiyang ingkang jalin napa kasih dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala, duwe rasa demen dhateng Allah. Dan nek sing disenengi niku disebut sebut krana saking senenge tenanan, niku iso saged gemeter atinipun. Lah gemeter krana napa? Krana nggih menika duwe rasa iman lan duwe rasa seneng dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ya bertambah imanipun. Bertambah imanipun niku nggih dibuktekake kanthi prilaku lan ibadah sing meningkat. Dadi nek disebut asmanipun Allah mrinding awake atine, nek diwaos-waosaken ayatipun Allah ya tambah imane, tambah sae akhlake, tambah tekun ngibadahe, meningkat ngibadahipun, lan tambah anggenipun kelampai amalan-amalan sunahipun. Dadi amal kesaenane meningkat. Dadi imanipun niku dibuktekaken kalian meningkatke amal kesaenan. Nalikane kita ngibadah, bahwa niku kelampai sholat, bahwa niku zikir, niku wonten ati sing kadang-kadang gampang nopo nangis. Dadi nek nalikane ati dijak zikir ngibadah dateng Allah kuwi gampang nangis. Nangis iso krana wedi dateng Allah, iso krana saking senenge ketemu dateng Allah, iso krana nopo ngarep-ngarep rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan nalikane sholat niku saking khusuke saged rugi. Ngerti-ngerti niku napa dilewir menapa matanipun. Dadi neteske air mata. Seneng kepanggih kalian kekasihipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niku termasuk nangis ingkang dipun remeni dening Allah. Dadi tangisanipun tiyang ibadah krana seneng dateng Allah, khub dateng Allah niku, dadi tetesane luwe mata niku ibarat neteske dosa-dosane. Dadi iso ibarat yang krontoke dosa-dosa nipun mergo netese luh nika. Dadi dondelewer loe niku ibarate dosane padha luntur. Ana sing mergo nangis kuwi ngibadah dzikir. Kuwi mergo kepengaruh napa kalian 11 belai. Dadi ana sing dzikir saged nangis ning mergo napa? Mergo 11 belai do nangis. Dadi melu nangis. Dadi nangise melon-elon. Neron elon tonggone. Ana sing nangise nalika ning ibadah kuwi ora krana wedi dhateng Allah, ora krana seneng, ora krana ngarep rahmatipun Allah, ning krana ben dipuji. Dadi ben dianggep wilo ngibadahe napa khusyuk mergo iso nangis. Wilo termasuk sing wong ahli ibadah khusyuk mergo nek ndonga kita nangise. Nah, nangise niki kan nggih tergantung atinipun nggih.
tergantung atinipun. Nangis niki mergo ben dianggep wong saleh, wong sae, wong ahli ibadah, wong sing khusyuk atine. Apa nangise bener-bener krana Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong nangis ngibadah niku nggih wonten tigang jenis wau. Dadi ingkang sepindhah niku nangis ngibadah krana wedi dhateng Allah, krana duwe rasa seneng dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ibarate nek tiyang niku mboten nate kepanggih dhateng tiyang sing disenengi, ngerti-ngerti kok ketemu mesti seneng. Saking senenge iso nangis, dilewerke air mata. Saking senenge ketemu karo sing dicintai punika, senenge dadi nangis krana bahagia. Krana bahagia. Dadi nek tiyang ibadah dateng Allah salat terus ngerti-ngerti kok nangis. Nangis krono napa ketemu dateng Allah ngibadah krono ikhlas Allah ngarep maghfirahipun lan ngarep rahmatipun Allah lan iku termasuk nangis sing dinapa sing dicintai dening Allah sing diremeni dening Allah krono nangis krono Allah subhan. Dadi ampun dadi nek wonten tiyang ndonga tiyang zikir salat terus nangis niku nggih ampun dilarang. Sugit napa saged ugi niku nangise memang krana Allah Subhanahu wa taala ikhlas dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ning nek salat piyambakan nggih saenipun niku napa salat piyambakan. Dadi nek salat tahajud donga tengah wengi sik dhewean terus nangis datang Allah nyuwun pangapuranipun nyuwun rahmatipun dadi nyuwun maghfirahipun tu nangis datang Allah jungkung nangis datang Allah Subhanahu wa taala ikhlas krana Allah niku sing didemeni Allah. Dadi nek salat berjamaah dadi imam nek saged ya mboten sah nangis malah nopo ini malah ganggu jamaahe nggih malah ganggu jamaahe lho imame kok malah nangis nah niku malah ganggu jamaahe nek kepengin nangis tenanan niku nggih nangise niku diumpetake sekirane tiyang niku mboten ngerti sing ngerti sinten sing ngerti nggih namung Allah Subhanahu wa taala. Mereka nangis wonten nalikane salat tahajud zikir wonten ing dalu donga wonten ing wekdal dalu dadi sengerti Allah lan piyambake lan iku termasuk nangis sing dipun perintahaken utawa nangis sing diremeni dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi nangis ikhlas tenanan krana wedi Allah krana apa rumangsa boten sepiro anggoning kelampai kewajiban. Dadi nangisi rumangsa cilik wonten ngersanipun Allah rumangsa lemah rumangsa akeh dosane akeh khilafe dadi kathah dosane kathah kekhilafane lan rumangsa napa dereng saged napa manfaatan utawa mensyukuri nikmatipun Allah. Rumangsa kurang wonten ngersanipun Allah terus nangis. Dadi rumangsa kathah kesalahanipun, rumangsa dereng saged mensyukuri nikmat-nikmat saking Allah, rumangsa dereng saged nglampahi kewajiban-kewajiban kanthi sempurna. Ha nika nangis nyuwun apa? Nyuwun pangarepuranipun Allah, nyuwun rahmatipun Allah. Lan nangis ingkang kados mengkana nika termasuk nangis ingkang saged napa ngruntuhaken utawa ngilangi dosa-dosa krana nangis krana Allah ora krana lain ora krana tiyang. Da ingkang kaping kalih niku nggih nangis. Nangis napa? Nangis krana tanggane. Dadi nek zikir piyambak mboten saged nangis, mboten saged khusyuk mungkin. Tapi nek dikiri berjamaah, istighosah bareng-bareng terus mergo tonggo sebelahe do nangis, nderek
nangis utawa nangise napa karena nangise krana ngrungu bacaan-bacaane sing mengharukan sing wawasan imam utawa pemimpin niku sing buanter terus kita napa nggetarke niku nggih saged niku saged niku nangis tingkatan ingkang kaping kalih dadi nangise mergo tetong tanggane mergo terpengaruh kalian lingkungan terpengaruh kalian jamaah sanese dadi istighosah sareng-sareng donga sareng-sareng terus napa gandeng sebelah kaya do nangis akhirnya melu nangis lahir nangis bareng-bareng dan nangis ini ki mergo kepengaruh kalian tetong tanggane lah ingkang kaping 3 niku ana sing ibadah niku nangis nggih wonten ning nangise napa mboten krana Allah mboten krana kepengaruh kalian tanggane ning mergo kepengin dipuji kalian tiyang dadi nek ndonga di ruanging guguk ndonganipun dikhusuk-khusuke dinangis-nangiske mergane apa mergane ben di alam kalian tiyang sanes kelo ndongane khusuk mergo iso nangis iso deleweran air matane kelo ngibadahe khusuk nalikane salat iso nangis iso neteske air mata. Dan nek niate krana dipun puji dening menungso binti alam dening menungso dan iku termasuk nangis sing boten kenging kranten apa kranten niate mbon benten dadi niate krana krana binti alam binti puji dening tiang sanes mboten krana Allah Subhanahu wa taala utawa nangise mergo disoting ben didelok wong akeh ben ketok soleh akhir dinangis-nangise dadi ora iso nangis ya dinangis-nangiske mergo disoting ben didelok wong akeh ben termasuk dianggap golongane wong sing so soleh lan sing nangis direkayasa kados mengkoten neka nggih termasuk mboten napa mboten mboten golongane tiyang ingkang dipun napa remeni dening Allah. Namula kita niku kedah saged napa kedah saged nata ati nalikane kita ngibadah. Dadi kadang wonten ati sing gembengan gampang nangis nggih wonten wonten sing ati sing atos mboten gampil nangis nggih wonten. Nah, ati sing gampil nangis niku kadang-kadang nalikane iling dateng Allah zikir dungo ngerti-ngerti neteske loh nangis dateng Allah dadi menawa niku boten direkayasa dadi nangise pun kaya otomatis mergo atine napa nyambung dateng Allah mergo atine parek dateng Allah nangise karena Allah Subhanahu wa taala rumangsa cilik ning ngarepanipun Allah rumangsa akeh salahe wonten ngersanipun Allah rumangsa ora iso mensyukuri nikmatne panipun Allah lan rumangsa napa dereng saged nglampahi kewajiban-kewajiban kanthi sempurna sehingga nangis datang Allah Subhanahu wa taala nangis pun napa supados Allah paring maghfirah pangapura lan supaya Allah Subhanahu wa taala paring rahmat paring welas asih dadi nyuwun welas asih pun Allah Subhanahu wa taala nek tadi ingkang atos niku ya niku nggih mboten saged nangis datang Allah dadi mboten ibarate niku pikanto napa musibah nggih mboten nangis pikanto nikmat nggih mboten nangis dadi nggih mboten saged nangis niku mergo pun atos ati atinipun dadi nglampahi dosa ya rumong apa napa dosane kathah ya ora nangis ora iso nglampahi kewajiban utawa perkara-perkara sing dipun perintah yang mboten saged nangis lan niku mboten atos ati kula wonten setunggalin wekdal niku sahabat Utsman niku mirengaken wawasan-wawasan ingkang
nopo ingkang jelasaken kahanan wonten ing yaumul kiamah. Terus kahanan wonten siksa ning akhirat. Terus kahanan wonten ing alam kubur. Dene nalikane diwaoske peristiwa utawa kahanan-kahanan dina kiamat. Niku Sayyidina Utsman boten nangis. Terus diwaoske azab akhirat. Dadi siksa neraka. Niku nggih boten nangis. Tapi nalikane diwaoske napa siksane alam barzah, alam kubur, niku nangis. Setunggaling sahabat niku tangklet dateng sahabat Utsman. Wahai sahabat Utsman, panjenengan nalikane midhangetaken kejadian yaumul kiamat, dina kiamat, panjenengan boten nangis. Nalikane midhangetaken siksane neraka, jenengan nggih boten nangis. Namung nalikane panjenengan midhangetaken kahanan siksa wonten ing alam barzah, panjenengan nangis. Sebabipun punapa niku? Jawabanipun sahabat Utsman, nalikane kejadian alam napa wonten ing yaumul kiamah, dina kiamat niku. Niku akeh koncone. Nalikane wonten ing siksaning neraka niku ya akeh koncone. Nanging nalikane ning alam barzah niku ora ana sing koncone. Dadi dhewean. Dadi nalikane wonten ing alam barzah niku mayit dipun kuburke niku piyambakan. Dhewean. Wis anak bojo wis ora ana sing gelem ngancani. Tanggane dulure wis ora ana bakal sing gelem ngancani dhewean. Dadi nek ngalami siksa wonten ing alam barzah ya dialami dhewe dhewe ora ana kancane. Lah niku sing nyebabke nangise sahabat Utsman. Mula nangis ingkang kados mekaten punika nangis krana Allah Subhanahu wa taala. Dadi nangis rasa khauf wedi dateng napa azab. Azab lan gemen kon nangis nyuwun pangapura dateng Allah Subhanahu wa taala, nyuwun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Dados nangis wonten ing salebetipun ngibadah niku iku termasuk sebagian ingkang dipun napa dipun anjuraken. Dadi mertandake napa mertandake beli atine tiyang punika boten wangkot, boten atos, beli atine tiyang punika tasih burun ngelampahi kekirangan tasih burun napa ngakoni kekirangan-kekiranganipun. Dadi ngakoni kekhilafanipun, ngakoni mboten saged nglampahi perkawis-perkawis ingkang sampun dipun wajibaken kanthi sempurna. Gandeng rumangsa akeh kekurangan kesalahan lan mboten saged syukur kanthi sae, mula nangis dhateng Allah. Ing intinipun nangis punika nyuwun maghfirah lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mula wonten ing ayat An-Najm niki, surat An-Najm niki dipun sebatakan afa min dal hati tidak jabun wa tadhakun wa la tabangkun. Jadi ingkang jelasaken nggih menika wonten sing malah guyu lan yo nangis utawa ora iso nangis, nanging malah atine yo biasa-biasa wae. Wonten pengaruh ipun. Dadi mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi punika manfaate dhateng kita sedaya, lan mugi-mugi kita
pikanto ati atau pertawa dipun paringi ati dinginding Allah inggih menika ati ingkang saged khusyuk saged nglampahi ibadah kanthi sae lan nalika kita nglampahi salat zikir ndonga dhateng Allah inggih menika ati ingkang bener-bener hudur inggih menika ati ingkang saged hadiraken Allah wonten ing manah kita. Lan mugi-mugi kita nalikane nglampahi ibadah kanthi saged ngudhuriken utawa khusyuk nika ndadosaken sababiyahipun nggih menika pikantuk maghfirah lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: bapakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedangi mbokmu mau ki.
1: Ya, ya wis mari pan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Kune keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu di

0: Mirang ke apa ta bune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak. Wah,
0: jan, jan. Laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeluluri budaya Jawi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita lanjut kebersamaan kita dalam suguhan Buluh Perindu. Keroncong, langgam, stambul siap kami hadirkan untuk menghibur Anda pada awal malam kita kali ini ya. Dan di acara Buluh Perindu, kami ingin mengingat kembali ya, mengingat kembali bagaimana cara yang baik kita bertandang atau bertamu pada orang lain. Nah, ini barangkali untuk generasi milenial, meskipun sudah banyak yang tahu bagaimana tata caranya, norma-norma ya, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sosial ketika bertamu sudah banyak yang tahu begitu ya. Namun tidak ada salahnya jika kita jadikan bahan untuk ngobrol malam kali ini. Silakan untuk nanti yang ingin bergabung melalui telepon 02483166661 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 08112777914. Kita awali dulu dengan satu tembang bersama Indra Utami Tamsir, ada Bengawan Solo.

0: Manusia memiliki hak yang sama sejak dilahirkan di dunia, dan sudah seharusnya kita saling menghormati dan menghargai hak asasi orang lain. Kesetaraan adalah hal penting dalam kehidupan agar terhindar dari ancaman penindasan, sikap diskriminasi dan eksploitasi yang bisa mengancam kehidupan umat manusia di dunia. Mari kita saling menghormati dan menghargai hak sesama antar umat manusia agar kehidupan penuh dengan kedamaian. Umat manusia telah diberikan karunia yang sama dan dibekali nilai-nilai kemanusiaan oleh Tuhan Allah Sang Pencipta.
1: Menghormati, menghargai orang lain ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau berani hidup ya harus berani menghargai dan menghormati orang lain. Salah satunya adalah bagaimana cara kita menghormati orang lain ketika kita sedang bertandang ke rumah orang lain maupun ke mana saja yang tempat yang kita kunjungi untuk bertamu. Nah, sahabat budaya, bertamu merupakan fungsi sosial di masyarakat ya, dan tidak asing lagi bagi semua orang. Namun tidak bisa dilakukan seseorang datang bertamu begitu saja ke rumah orang yang dianggap dekat sekalipun. Ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan bila kita datang bertamu ke rumah seseorang. Nah, di era digital saat ini, ketika kita akan bertandang ke rumah orang lain maupun ke kantor begitu ya, ada keperluan tertentu, sebaiknya kita memberitahukan pada orang yang akan kita kunjungi, karena ya di era sekarang ini banyak orang yang yang sibuk bekerja begitu ya, baik saat ketika di rumah maupun di kantor ya, apalagi di tempat kerja. Tentunya ini syarat dengan berbagai macam pekerjaan yang harus dia lakukan. Bahkan ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditunda lagi. Nah, kalau kita serta-merta atau ujuk-ujuk langsung bertamu, ini kadang-kadang juga merepotkan yang kita kunjungi. Nah, sebaiknya beritahu dulu lewat telepon, lewat ya alat komunikasi apapun, jika kita ingin bertandang. Bagi orang yang dikunjungi, ini jadi semacam pemberitahuan dan dia akan merasa dihargai apabila ditanya lebih dahulu. Ini seandainya mas saya ke rumah penjenengan nih hari ini jam sekian begitu, ini penjenengan ada di rumah ndak atau sibuk ndak, hanya bisa saja pada waktu kita datang si tuan rumah ya ada acara lain atau yang tidak mau diganggu tamu begitu ya, karena ada acara keluarga, ingin bersantai, ingin ya karena sudah bekerja lelah seharian begitu ya, saat itu ingin bersantai bersama keluarga dulu untuk merefresh tenaga dan pikiran. Ini harus kita hormati dan itu menjadi hak juga bagi si empunya rumah tentunya ya. Bagi kita akan mendapatkan kepastian dari orang yang akan kita tandangi ya, apakah si penghuni rumah ini ada dan siap dikunjungi atau tidak siap dikunjungi. Apapun jawaban dari orang yang punya rumah, tentunya kita harus menghormati, menghargai begitu ya, Jangan sampai kalau yang punya rumah misalnya dia beralasan sibuk begitu ya, dan memang sibuk, benar-benar sibuk, kemudian ada pikiran buruk, walah mau ngarti tamoni kok sibuk ya, walah mau ngarti tamoni kok malah turu dan sebagainya. Ini bukan hak kita, bukan ranah kita ke sana ya. Kita harus menghormati si pemilik rumah atau orang yang kita akan kunjungi.

Menghadapi masa pandemi COVID-19, terbuka lebar lapangan pengabdian sosial kemasyarakatan dengan jenis yang beragam. Saatnya, hati dan pikiran kita berbicara dan berkarya melalui aksi kemanusiaan dengan mengulurkan bantuan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Di saat seperti inilah, kita semua yang berkemampuan terpanggil untuk menebarkan peduli kasih. Tidak cukup hanya berbicara bahwa kita memiliki sikap kepedulian, namun harus diwujudkan dalam aksi nyata untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di masa pandemi COVID-19, berbagi dengan orang lain adalah hal yang sangat diperlukan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Berbagi pun bisa kita lakukan ketika kita bertamu, ya, berkunjung ke sanak saudara, teman, family, ya. Siapa saja untuk menyambung tali persaudaraan atau tali silaturahim, gitu ya. Nah, tadi kalau kita sudah memberitahukan terlebih dahulu pada orang yang akan kita kunjungi untuk bertamu, ya, setelah ada perjanjian misalnya diiyakan tentang waktunya, ya, kita harus tepat waktu. Nah, kita berjanji datang jam sekian misalnya, usahakan tepat waktu karena ini akan memberi kesan yang baik kepada tuan rumah, ya, dan memudahkan tuan rumah mengatur waktunya. Bisa saja ya punya kegiatan yang amat padat ketika kita mengunjungi, ya, ketika kita mengunjungi datang tepat waktu, siapa tahu hanya itu waktu yang ia punya untuk menerima kita. Sementara sudah terjadwal di waktu-waktu selanjutnya, ya, sesuai dengan kepentingan si ibunya rumah tentunya. Kita boleh masuk rumah kalau sudah dipersilahkan. Ojo blunas blunus, nah gitu kan. Dalam bahasa Jawanya, ojo blunas blunus, ngerti-ngerti mlebu omah. Sopo ngerti sing duwe omah ya agak berkepentingan agak atus misalnya gitu ya. Bila ternyata rumah yang akan kita datangi pagarnya dalam keadaan terkunci misalnya, cari bel pintu, tekan sekali dua kali gitu ya, jangan berulang kali sampai lima kali, sepuluh kali, ini sangat-sangat tidak etis ya. Kita harus bersabar sampai ada yang datang membukakan pintu. Kalaupun pintu rumah tidak terkunci, jangan sembarangan masuk, ya. Sekenal apapun, sedekat apapun hubungan kita dengan si tuan rumah, begitu ya, ketuklah atau bunyikan bel atau ucapkan salam. Nah, ini kalau orang Jawa, ya, kulon wun. Ya. Kalau orang Sunda biasanya sampurasun. Nah, kalau kebetulan yang beragama Islam, assalamualaikum, sampai tiga kali begitu ya. Dan kita baru masuk rumah bila sudah dipersilahkan oleh tuan rumah. Mengucapkan salam ini juga sangat-sangat penting. Ini diajarkan, dianjurkan dalam agama apa saja tentunya, dengan bahasa masing-masing agama yang menganjurkan. Karena salam ini merupakan doa. Tamunya mendoakan dengan salam, si embunya rumah juga menjawab doa tersebut dengan ucapan salam juga. Kemudian, sedekat apapun kita dengan penghuni rumah, yang namanya bertamu harus ingat waktu. Nah, lain soal bila kita berniat menginap dan sudah disetujui penghuni rumah. Tapi bila hanya kunjungan biasa, ya, sementara tidak ada niat dan persetujuan untuk menginap, jangan terlalu santai dan berlama-lama. Katakan langsung tujuan kita, apa tujuan kita datang. Ada tuan rumah yang amat sangat ramah, ya, sehingga kelihatannya senang dengan kunjungan kita, ya, tuan rumah yang sangat ramah,

bencana saja yang harus ditanggapi dengan cepat, namun perasaan dari orang lain, termasuk perasaan dari tuan rumah, ini kita harus bisa merasakannya sehingga kita tidak terlalu lama, tidak terlalu bersantai ria ya, ketika berkunjung ke rumah orang lain.

Bos Gara-gara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya satengahe uripe ngalam donya. Sedulur kanca rawang emut, emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin dunya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo dunya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis podo eling, ayo, ayo sing edan podo tandan-tandan, sing kentir, wayahe mikir, sing brutal, liar, wancine sadar. Goro-goro sirep sakolo, sinudo kurban jiwangko. Jaman kecelik kumanti jaman apik, jaman keperail kumantos adil. Hayu, hayu rahayu, kalis ubito sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayuman gusti kang moho kuwasa.

0: Lah bendino kok sing diurusi mung manuk wae. Duit-duit ya monggo tuku manuk. Pak, kae lho anake kae pulsane entek. Arep sekolah daring wae ga iso ngono kok. Mbok yo mikir to, Pak, Pak.
1: Manuk ki ra investasi, Bu. Sok nek wis dadi didol larang regane. Kena nggo tuku pulsa sak HP-ne. Hah. Mbok kon ning Bali desa wae. Ra ono internet gratis to.
0: Walah to, Pak, Pak. Sing jeneng investasi ki yo anak to, Pak. Anak ki disekolahke ben pinter. Nah, sok yen wis pinter, iso kanggo sangu golek gawean sing kepenak. Iso mulya uripe. Nah, awake dhewe melu nunut mulyane anak. Ngono lho, Pak.
1: Wah. Yo kesuwen, Bu.
0: Oh, dasar wong kok mburu senenge dhewe. Ora mikir masa depane anak. Sing dipikir kok mung kesenengane dhewe. Ah, wis ah, Bu.
2: Anak adalah amanah bagi orang tua. Membekali anak dengan ilmu dan budi pekerti menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua untuk meneruskan perjuangan dan mewujudkan cita-citanya. Anak merupakan investasi masa depan.

Ya, pendengar Perumbat RRI Semarang, masih bersama kami di Bulu Perindu ya. Anda yang mendengarkan monitor melalui FM 88,2 MHz, RRI Play dan website rri.co.id, saya ucapkan selamat menikmati suguhan teman-teman kami ya. Etika bertamu. Nah, ini tadi setelah kita ingat waktu, kita jangan membiasakan diri untuk pegang barang ya. Selama bertamu jangan memegang barang-barang yang ada di rumah tamu, seperti hiasan, album foto atau majalah, sebelum mendapatkan izin dari pemilik rumah ya. Ada tuan rumah yang ya tidak suka barang-barangnya dipegang, namun ada juga yang senang menampakkan begitu ya. Dan cara yang paling jitu ya bertanya tentunya, atau pancing dengan pujian tentang barangnya. Bila reaksinya ramah tidak masalah. Nah, tapi bila sikapnya enggan, jangan memaksa. Apalagi ini kunjungan pertama misalnya ya, dan hubungan kita dengan tuan rumah tidak dekat. Kemudian jaga sikap dan omongan, bersikaplah sopan selama bertamu ya. Kita bersikap sopan selama bertamu, terutama bila kita baru berkenalan. Misalnya kita baru pindah dari suatu kompleks, atau bertamu ke rumah tetangga untuk berkenalan, atau sebaliknya ya. Kita cari topik umum yang aman dibicarakan sambil memperkenalkan keluarga dan penghuni rumah ya. Jaga omongan kita. Misalnya jangan sekali-kali mengkritik interior rumahnya, seberantakan apapun itu ya. Kemudian ada kalanya situasi rumah yang kita datangi sedang tidak enak, misalnya terjadi pertengkaran antara penghuni rumah misalnya ya. Meski pertengkaran sudah usai, tetap akan tercipta suasana tidak enak. Bila ini terjadi, sebaiknya kita segera pamit. Begitu juga bila ada salah satu anggota keluarga yang sedang sakit dan memerlukan perhatian dari tuan rumah, sebaiknya segera mohon diri. Kemudian yang terakhir, bagaimana tata cara atau sopan santun kita bertamu? Nah, bila ternyata di rumah yang kita kunjungi ada tamu lain yang datang sebelum kita ya, perkenalkan diri kita kepada tamu tersebut, dan lihat situasi apakah kunjungan kita bisa lama atau tidak, dan apakah yang hendak kita bicarakan dengan tuan rumah bisa dikemukakan di depan tamu itu atau sebaiknya ditunda. Nah, ini beberapa poin yang harus kita pegang ya, untuk menjaga perasaan orang lain dan menjaga kita sendiri juga. Menjaga kita sendiri untuk tidak berperilaku yang tidak menyenangkan bagi si tuan rumah. Baik, kita lanjut ke tembang, dan nanti di masih ada dua tembang yang bisa kami hadirkan ya. Selesai dua tembang nanti kita akan mengikuti pas jam 19.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Sahabat budaya, selanjutnya pesona budaya Nusantara kami hadir pada kesempatan kali ini dengan kebudayaan di sebuah wilayah di Jawa Timur ya, di Kabupaten Ponorogo. Nanti kami sampaikan berbagai macam bentuk seni adat istiadat yang semuanya dikelompokkan dalam ranah budaya Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Namun satu tembang dulu kami hadirkan untuk membuka suasana, ada Kidung Wahyu Kolosibo.

Dalam suguhan pesona budaya Nusantara saat ini, saudara, kita akan mengulik potensi yang dipunyai oleh Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur ya. Kita awali dari sekelumit sejarahnya dulu ya. Menurut Babat Ponorogo, berdirinya Kabupaten Ponorogo dimulai setelah Raden Katong sampai di wilayah Wengker. Pada saat itu, Wengker dipimpin oleh Suryang Alam yang dikenal sebagai Ki Ageng Kutu. Raden Katong lalu memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman, yaitu di Dusun Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan sekarang ya. Melalui situasi dan kondisi yang penuh dengan hambatan, tantangan yang datang silih berganti, Raden Katong, Selo Aji, dan Ki Ageng Mirah beserta pengikutnya terus berupaya mendirikan pemukiman di sana. Kemudian tahun 1482 hingga 1486 Masehi, untuk mencapai tujuan menegakkan perjuangan dengan menyusun kekuatan, sedikit demi sedikit kesulitan tersebut dapat diatasi. Pendekatan kekeluargaan dengan Ki Ageng Kutu dan seluruh pendukungnya ketika itu mulai membuahkan hasil. Dengan persiapan dalam rangka merintis kadipaten, ya, sebuah kadipaten didukung semua pihak. Kemudian Batoro Katong atau Raden Katong dapat mendirikan Kabupaten Ponorogo pada akhir abad ke-15 dan ia menjadi adipati yang pertama. Nah, Kabupaten Ponorogo berdiri pada 11 Agustus 1496 dan tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala berupa sepasang batu gilang yang terdapat di depan gapura kelima di kompleks makam Batoro Katong dan juga mengacu pada buku Handbook of Oriental History. Pada batu gilang tersebut tertulis Candra Sengkala atau Condro Sengkolo Memet berupa gambar manusia yang bersemadi pohon, burung garuda, dan gajah. Nah, Candra Sengkala ini menunjukkan angka tahun 1418 Saka atau tahun 1496 Masehi sehingga dapat ditemukan hari wisuda Batoro Katong sebagai adipati Kabupaten Ponorogo yakni hari Minggu Pon tanggal 1 besar 1418 Saka bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 1496 Masehi atau 1 Zulhijjah 901 Hijriah. Selanjutnya, melalui seminar Hari Jadi Kabupaten Ponorogo diselenggarakan pada tanggal 30 April 1996, maka penetapan tanggal 11 Agustus sebagai Hari Jadi Kabupaten Ponorogo telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Ponorogo. Nah, sahabat budaya, sejak berdirinya Kadipaten Ponorogo di bawah pimpinan Raden Katong, tata pemerintahan saat itu menjadi stabil. Pada tahun 1837, Kadipaten Ponorogo pindah dari kota lama ke kota tengah menjadi sebuah kabupaten hingga sekarang.

Iya, berarti Pro 4 RRI Semarang. Kalau kita berbincang tentang Kabupaten Ponorogo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, tidak lepas dari sebuah kesenian yang populer hingga ke luar negeri ya, yakni Reog Ponorogo. Sahabat budaya, kesenian ini lahir dari budaya setempat yang masih kental dengan unsur mistik dan kebatinan. Tidak ada yang tahu pasti kapan kesenian ini muncul dan berkembang. Tetapi terdapat foto dokumentasi yang memperlihatkan kesenian ini sudah ada sejak tahun 1920-an. Inilah reog kesenian yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya di wilayah Ponorogo. Kehadiran kesenian Ponorogo berupa reog sebagai salah satu warisan budaya Nusantara memiliki sejarah yang panjang. Ada sebuah versi yang mengatakan bahwa reog bermuncul dari seorang abdi dalam kerajaan Majapahit yang bernama Ki Ageng Kutu, yang tadi ya sempat kita ketengahkan di depan, seorang yang menguasai wilayah cikal bakal Ponorogo sebelum Raden Katong atau Sunan Katong mulai membangun sebuah kadipaten Ponorogo yang kemudian berkembang menjadi sebuah kabupaten. Ki Ageng Kutu merasa suasana kerajaan Majapahit saat itu telah dikacaukan oleh kehadiran para koruptor, para penjilat. Melihat suasana ini, Ki Ageng Kutu keluar dari kerajaan lalu mengajarkan bela diri dan kesenian pada anak-anak muda. Dan dalam suasana tersebut, Ki Ageng Kutu menciptakan sebuah kesenian reog sebagai media untuk mengkritik kerajaan Majapahit yang penuh dengan korupsi, penjilat, kemudian juga penuh dengan kekacauan. Ya. Reog merupakan kesenian ketangkasan membawa topeng macan berwarna merah dengan hiasan bulu-bulu burung merak yang beratnya bisa mencapai 50 kg. Pada saat kini atau masa kini, reog biasa dipentaskan dalam berbagai suasana seperti hajatan, kitanan hingga acara-acara kenegaraan. Reog Ponorogo biasa dimainkan oleh 6 hingga 8 orang pemuda. Seluruh pemain diharuskan mengenakan pakaian serba hitam. Tarian reog ini diiringi musik yang bersumber dari suara gendang, gong, dan angklung paglak dalam setiap pertunjukan. Reog biasanya diselingi seni tari lain seperti jadilan atau kuda kepang dan bujang ganong atau ganongan. Ya. Walaupun dalam setiap pertunjukan, reog terdiri dari berbagai rangkaian, tidak ada pakem yang mengatur rangkaian atau tahapan pertunjukan. Dan menariknya, sahabat budaya, dalam pementasan reog Ponorogo, ada penari yang nampak kesurupan dan mampu mengangkat orang dewasa untuk duduk di atas topeng. Tidak terbayang ya berapa jumlah beban berat yang harus disangga dengan hanya menggunakan kekuatan gigi. Banyak seni budaya lain dari Ponorogo. Kita kembali dalam satu suguhan gending yang berkaitan erat dengan seni reog Ponorogo dari Jawa Timur ini.

0: Iya, Reog Ponorogo. Ini suatu yang harus dijaga dan dilestarikan serta dikembangkan tentunya, mengingat Reog Ponorogo ini ditilik dari sejarahnya merupakan hasil karya perenungan seseorang terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Sudah sewajibnya kita mencintai kesenian daerah kita sendiri, ya. Seperti Reog Ponorogo, jangan sampai kesenian tradisi milik Indonesia menjadi tamu di rumahnya sendiri. Jika mendengar Reog Ponorogo, ya, yang bisa diasosiasikan dengan wilayah Kabupaten Ponorogo ini, ya, adalah suatu kesenian yang harus dipertahankan. Dan tahukah kita jika Ponorogo juga memiliki bentuk kesenian lain? Banyak sekali ragamnya, seperti kira pusaka selain Reog Ponorogo. Kira pusaka tersebut adalah kira pusaka gajah-gajahan, dan bentuk dari kira pusaka gajah-gajahan tersebut adalah sesuatu yang berbeda jika dibandingkan dengan kesenian Reog Ponorogo. Artinya memiliki spesifikasi atau kekhususan tersendiri antara Reog Ponorogo. Ya. Perbedaan paling utama gajah-gajahan adalah hadirnya patung gajah yang terbuat dari kertas karton atau bahan lainnya yang dilekatkan pada kerangka bambu, ya. Dari segi simbol, binatang seperti gajah yang dijadikan salah satu alatnya menunjukkan bahwa gajah adalah binatang yang mudah ditundukkan, santun, serta banyak membantu pekerjaan manusia. Setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro, pemerintah Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan Grebek Suro, dan dalam rangkaian perayaan Grebek Suro ini diadakan kira pusaka yang biasanya diselenggarakan sehari sebelum tanggal 1 Muharram. Pusaka peninggalan pemimpin Ponorogo zaman dulu saat masih dalam kerajaan Wengker, ya, dinamakan kerajaan Wengker, diarak bersama pawai pelajar dan pejabat pemerintahan di Kabupaten Ponorogo dari makam Betoro Katong, ya, Betoro Katong pendiri Ponorogo di daerah Pasar Pon sebagai kota lama ke Pendopo Kabupaten. Pada malam harinya di alun-alun kota, Festival Reog Nasional memasuki babak final, memang sudah dibuat dan di skenario begitu, ya. Kemudian esok paginya adalah larung risalah doa di Telaga Ngebel, di mana nasi tumpeng dan kepala kerbau dilarung bersama doa ke tengah-tengah telaga. Perayaan Grebek Suro ini menjadi salah satu jadwal kalender wisata Jawa Timur. Objek wisata budaya lainnya yaitu Taman Rekreasi Singopitu, kemudian Pentas Wayang Kulit, dan Reog Bulan Purnomo.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: memiliki seorang perawat kuda bernama Laksito. Ia pemuda sederhana yang rajin bekerja. Pagi hari, ia memandikan piaraan kesayangan Doronya sekalian memberi makan. Selanjutnya, Laksito segera mencari rumput kembali untuk persediaan esok. Begitu seterusnya, ia lakukan setiap hari.
1: Gusti, jabang bayi. Kukira ular betul tadi. Ternyata cuma longsongan kulitnya saja. Ini sih ular belang dari longsong dan sisiknya yang masih tertinggal. Besar sekali ular ini. Tapi kalau diperhatikan, kelihatan indah juga sisik ini. Aku bawa pulang aja. Mungkin bisa aku pakai bandul kalung atau yang lainnya.

0: Hei, Kang, mau kemana?
1: Oh, rupanya dia tidak mendengarku. Ya sudah. Wah, baru dari pasar ya, Yu? Memborong apa saja? Jangan seperti orang yang tidak kenal, yuk. Ini aku, Laksito. Aduh, kenapa semua orang mau menabrakku? Aduh,
0: hei, awas, ini aku di depanmu.
1: Aduh, Jan, kau tabrak pula keranjangku.
0: Hei, kalau jalan, lihat ke depan.

0: Mbok.
1: Alah Topil, Topil. Siapa ya?
0: Ini aku, Mbok. Aku, Laksito.
1: Di mana kamu, Toh? Tidak perlu sembunyi segala.
0: Aku di sini, di belakangmu.
1: Toh, kamu ini loh, jangan mempermainkan orang tua loh. Kualat nanti. Seperti anak kecil saja, sukanya main peta umpet.
0: Bu Omban ini, siapa juga yang bermain peta umpet? Mbok saja yang sudah makin tua, pandangannya kabur.
1: Lah kok malah ngolok-ngolok orang tua?
0: Baik, baik. Sekarang aku di sini.
1: Di mana kamu, di mana?
0: Aduh, Bu Omban ini bagaimana sih? Aku di sini, ini loh, ini aku.
1: Di mana?
0: Di depanmu ini loh, Mbok.
1: Apa? Kamu ada di depanku, toh? Jangan kamu buka Laksito. Kamu pasti demit.
0: Bukan, Mbok.
1: Kamu demit, Doro. Doro, hanya demit, Doro. Doro, hanya demit.
0: Mbok, jangan, Mbok.
1: Doro, tolong.
0: Sudah, Mbok, jangan.

0: Ada apa, Mbok?
1: Ada suara tanpa wujud, Doro. Ada suara tanpa wujud.
0: Sebentar. Maksudmu bagaimana, Mbok?
1: Ada suara, Doro. Ada suara
0: apa?
1: Ngaku-ngaku sebagai Laksito, tapi tidak kelihatan wujudnya, Doro. Saya merinding. Saya takut. Takut, Doro. Saya takut.
0: Iya. Laksito.
2: Saya, Doro.
0: Kamu benar, Laksito.
2: Benar, Doro.
0: Kamu tidak merasa aneh dengan dirimu, toh?
2: Sebenarnya saya pun merasa aneh, Doro. Orang-orang berseliweran tetapi sepertinya tak satu pun yang melihat saya.
0: Iya. Karena aku pun tidak melihatmu, toh. Coba ingat-ingat lagi. Apa yang tadi sempat kau perbuat?
2: Saya sepertinya biasa saja ke ladang mencari rumput untuk pakan kuda, Doro. Atau barangkali karena barang ini, Doro.
0: Iya. Sepertinya memang barang yang kau bawa itu yang menyebabkan tubuhmu lenyap tak terlihat, toh.
2: Iya, Doro. Saya sangat berterima kasih. Untung ada Doro Bupati.
0: Tidak heran kalau kamu sangat ingin memilikinya.

0: Ini hanya sisik ular biasa, Doro.
1: Sini. Sini. Sini, Toto. Aku sekedar ingin melihatnya.
0: Tapi, Doro... Maafkan saya, Doro. Semua ini memang karena kecerobohan saya. Merasa memiliki barang yang sesungguhnya bukan milik saya. Sekarang sisi ular belang sudah terlanjur tertelan. Pasti Doro Bupati sudah tidak dapat melihat wujud saya. Tapi saya yakin Doro. Doro masih bisa mendengar suara saya. Saya rela dan ikhlas menerima takdir ini. Biarpun wujud saya tak kasat mata, Yakinlah Doro, saya masih setia dan akan tetap mengabdi pada Doro Bupati.
2: Laksito, aku pun menyesal telah mencoba merebut barang yang bukan hakku. Maafkan aku, Laksito. Aku percaya kamu adalah abdi yang sangat setia. Meski dengan wujudmu yang gaib, kau masih ingin terus mengabdi kepadaku. Beri aku tanda setiap kau hadir, Toh. Beri aku tanda-tanda keberadaanmu di sumur dekat pendopo sana. Dan mulai saat ini, ku beri nama dirimu Joko Poleng. Joko, karena kau memang masih dijaga. Poleng, karena kau menjadi gaib setelah menelan sisi ular poleng atau ular belang. Jaga dirimu baik-baik, Joko Poleng.
3: Mbah Jaka Poleng, begitulah saat ini masyarakat Brebes menyebutnya. Keberadaannya benar-benar diyakini, bahkan sebagian masyarakat percaya bahwa Mbah Jaka Poleng masih hidup meski di alam gaib. Sebuah petilasan berupa bilik di kompleks pendopo Kabupaten Brebes sampai sekarang pun masih terawat dan disakralkan. Mini drama cerita rakyat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

drama legenda menelan takdir tadi ya, dari provinsi Jawa Barat kemudian meloncat ke Magetan, sebuah kabupaten di Jawa Timur, dengan tembang Magetan Ninggal Kenangan disuarakan oleh Nogling S ya. Nogling, kalau malam hari ini mendengarkan Perempat RRI Semarang, selamat malam ya Di. Ya, saling mendoakan semoga karyamu sukses selalu dan semakin populer begitu. Nih, sudah mengawali ke dunia musik Jawa begitu ya, tembang Jawa sekitar 15-an tahun yang lalu ya Gling. Baik, setelah Magetan Ninggal Kenangan, kita meloncat kembali ke Ponorogo. Kembali kita mengulik kebudayaan Ponorogo. Kalau Ponorogo tadi sudah kita sajikan sejarahnya, kemudian beberapa macam adat istiadat. Ponorogo juga memiliki berbagai macam objek wisata. Objek wisata industri, objek wisata religi, juga objek wisata alam, sahabat budaya. Nah, di Kabupaten Ponorogo ini terdapat beberapa sentra industri, diantaranya sentra industri Seng di Desa Pacu, Kecamatan Ponorogo, sentra industri Jenang di Desa Josari, Kecamatan Jetis, dan sentra industri kulit di Desa Nambangrejo, Kecamatan Sukorejo. Objek wisata religi di Ponorogo juga banyak hal yang sangat-sangat menarik untuk kita kunjungi, begitu ya. Antaranya Masjid Tegal Sari, terletak di Kabupaten Ponorogo. Objek wisata sejarah dan objek wisata agama. Objek wisata ziarah diantaranya adalah makam Bathara Katong. Katong ya, Bathara Katong di Desa Setono, Kecamatan Jenangan, dan makam Gontoloyo di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jenangan. Objek wisata agama diantaranya adalah mata air Sendang Waluyo Jati yang merupakan tempat ibadah penganut Katolik ya, dengan sebuah patung Maria di Desa Klepu, Kecamatan Soko, dan Masjid Tegal Sari dibangun sekitar abad ke-18 oleh Kiai Ageng Hasan Besari, seorang kiai besar yang sangat terkenal dalam sejarah ya. Kiai Ageng Hasan Besari berarsitektur Jawa dengan 36 tiang serta kitab berusia 400 tahun yang ditulis Ronggo Warsito di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis ya. Itu adalah Masjid Tegal Sari yang dibangun sekitar abad ke-18 oleh Kiai Besar Ageng Hasan Besari di Ponorogo.

Iya, Welas Haring Kene ini juga sebuah tembang Jawa yang berlirik bahasa Jawa Timur ya, dari Banyuwangi. Yang malam hari ini memang teman-teman sedapat mungkin kami suguhkan berasal dari Jawa Timur, karena ulasan kita malam hari ini juga merupakan kekayaan budaya dari wilayah Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Sahabat budaya, selain objek wisata industri dan objek wisata religi, Ponorogo juga memiliki objek wisata alam yang sangat luar biasa dan bermacam-macam ragamnya. Beberapa objek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Ponorogo antaranya Telaga Ngebel atau Ngebel ini ya. Telaga Ngebel adalah sebuah danau alami yang terletak di sebuah wilayah Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, terletak di lereng Gunung Wilis. Telaga Ngebel terletak sekitar 30 km dari pusat kota Ponorogo dengan ketinggian 743 meter di atas permukaan laut. Ya, keliling dari Telaga Ngebel sekitar 35 km dan suhu di telaga ini berkisar 20 hingga 26 derajat Celcius. Jadi kalau Anda ingin mencari suasana yang sejuk ya, tenang, bisa berkunjung ke Telaga Ngebel ini. Kemudian Taman Wisata Ngembak ya, adalah taman wisata yang terletak di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, sekitar 30 km di sebelah timur pusat kota Ponorogo. Taman ini terdiri dari sumber air yang dilengkapi dengan taman bermain dan kolam renang anak. Sebelumnya, Ngembak dikenal sebagai mata air yang tidak terawat. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo diubah menjadi taman kota yang dilengkapi dengan kolam renang anak dan juga beberapa permainan anak. Air terjun Pletuk. Ya, ini dari namanya ya, Pletuk. Ini juga dikenal dengan nama Coban Temu, adalah air terjun yang terletak di Dusun Keranggan, Desa Juruk, Kecamatan Soko, sebelah tenggara dari pusat kota Ponorogo. Lebih tepatnya sebelah selatan dari Kecamatan Pulung. Air terjun ini memiliki ketinggian 30 meter dan berada di atas ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini dikelilingi oleh perbukitan yang menjulang tinggi dan ditumbuhi sejumlah tanaman. Kemudian ada juga objek wisata alam Gunung Bayang Kaki. Adalah gunung yang tidak aktif yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur, tepatnya di Desa Temon, Kecamatan Sawo. Gunung Bayang Kaki memiliki 4 puncak, yakni Puncak Ijo, dikenal sebagai Gunung Ijo. Kemudian Puncak Tuwo, dikenal sebagai Gunung Tuwo, Puncak Tumpak, Puncak Bayang Kaki, ini ya, puncak yang paling tinggi adalah Puncak Tumpak, dan Puncak Gentong, dikenal dengan nama Gunung Gentong. Di balik indahnya alam dan kukuhnya batu-batu besar yang menjulang, Bayang Kaki memiliki berbagai keunikan dan masih diselimuti dengan mitos yang terus berkembang dalam masyarakat sampai sekarang. Salah satu mitos yang berkembang dalam masyarakat adalah ketika Puncak Gentong sudah terbakar tanpa sebab, berarti musim hujan akan segera tiba. Nah, kemudian terkenal juga Gua Lowo ya, peninggalan situs arkeologi di Gua Lowo Sampung pada tahun 1929. Gua Lowo ini terletak di Kecamatan Sampung sekitar 20 km dari pusat kota Ponorogo. Air terjunnya dinamakan Gua Lowo karena dihuni banyak kelelawar yang hidup dalam gua bebas dan tidak mengganggu masyarakat setempat. Dalam gua ini juga ditemukan situs arkeologi yang memiliki nilai arkeologis tinggi. Lingkungan sekitar gua ini sangat alami dan dikelilingi oleh pepohonan serta batu-batuan. Kemudian ada air terjun Toyo Merto ya, dikenal juga dengan sebutan air terjun Selorejo, terletak di Dusun Toyomerto, Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, sekitar 35 km dari pusat kota. Akses ke air terjun ini medannya cukup sulit, sahabat budaya, menanjak penuh dengan kelok dengan hiasan alami, kanan kiri tebing curam
dan membutuhkan kerja ekstra untuk menuju ke sana. Namun hal itu dapat membawa pengalaman yang berbeda tentunya bagi para petualang. Masih banyak sebenarnya ya potensi wisata alam dan juga berbagai macam adat istiadat kesenian di Kabupaten Ponorogo. Namun karena waktu sudah tidak mencukupi untuk kita lanjutkan, untuk itu kita akhiri dengan sebuah tembang dalam pesona budaya Nusantara malam hari ini. Semoga menambah rasa cinta kita untuk melestarikan serta mengembangkan budaya bangsa Indonesia.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Kristen. Saiki wancine killer. Wis kepenak ta. Bakul angkringan kaya aku ki anggere wis noto dagangane ngene wis ora montro-montro. Iya ta, ora montro-montro bakul angkringan. Karo nembang ngumpul ke bocah-bocah, remaja-remaja kene, ayus wong ya kepiye meneh wong sing jenenge jaman saiki iki kepiye wae generasi muda. Contone remaja iki bakal dadi generasi pengganti para pemimpin-pemimpin bangsa. Kelebu rakyat, pengganti rakyat sing saiki iki sampean ya bakal ganti diganteni karo si sing saiki si remaja kuwi. Mula kudu dijogo kapribadene, prilakune lan sak piturute. Aku nek gagah sok maca berita ngono kae, bocah-bocah remaja kok wis nglakoni barang-barang sing ora trep, barang-barang sing terlarang, dilarang agama, dilarang hukum negara lan ora trep karo budaya bangsa ngono kae ya prihatin aku iki. Lah, nek kelingan ngene iki aku terus kelingan tembang Masku Mambang sing diajarke zaman aku mbiyen isih SD ngono kae. Critane iki ana anak ayam utawa kutuk ya, anak ayam sing petak petok kelak-kelak-kelak-kelak kuwi goleki biunge, goleki induke ora ketemu. Anak-anak ayam ge mau kecemplung ing kalen nganti teles kebes. Iki minangka apa ya? Sasmita utawa ilustrasi gegambarane remaja sing kecemplung ngegot. Wah, ya mesake glagepan kae.

วะกูกระจำปลงวาเรกูลากระปันวสแม่เปิดจ้านาทีอันต้องมุงสะตำบังนิ่งวังปีตุตุรลูหูเรวังจวกิ selalu mengandung nilai-nilai edukasi no. Remaja ini nganti kaya anak ayam ki mau kebacut kecemplung banyu banyu reget gelagepan nganti wis meh pecah kuwi perlu ditulungi. Mula aku ki duwe ponakan siji sing tak tresnani kae wah leh kunjaga ki ya tenanan si Afif kae kae ponakanku kae Afif Fauzi Rahman. Wah, kaya tak kuliah ke neng kutha neng Semarang kono. Oh, neng Semarang kono ki sak ngiki ya wis ngudi kawruh ngilmu malah saiki ki anu berperan neng gon kae Penal Study Club Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang neng UNES kono. Aku ya bangga kae. Oh, lah kunjoko ki bocah ki ben ngenyam pendidikan gen ngenyam kapribaden sing apik sok ben nek wis madeg dadi wong tuwa iki gen ana manfaate kanggo nusa bangsa lan masyarakat ngono iki se nom-noman ngono iki se ape ponakanku kae iki wis wah peran iki neng nggon apa-apa peran kuwi neng nggon maneka warna iki carine ya cahe iki saiki arep mulih mau sore iki anu DM Instagram aku. Oh, aku iki bakul angkringan ngene iki. Aku iki ya nganu kok gleleng kok yoan kok. Gleleng. Duwe IG, main TikTok, FB nan. Arep umurku wis 79 ning aku iki ya kudu ngombyongi bocah-bocah nom kae ngono. Nyatane ya meco saiki iki iso nekake utawa mendatangkan berbagai macam informasi. Kuwi ya wong tuwa aja ketinggalan nek kepengin sinau ngono. Lah kae bocah iki oh kae sajake ya wis. Wah.

0: Wes, ponakanku ki unik kok si Afif ki anggere mulih kong kutho bali nang desa ngono ora nilar budayane. Ngentong mesti, ngentong dara muluk kae mau. Tandane lingkungan aman. Le, Fif, Afif. Dole Afif. Wah, kene. Kowe iki kok kene. Wis tak kangen nih lho le kowe iki.
1: Iya, Pak De.
0: Ya, anu iso ngomong Jawa apa ora ta iki?
1: Aduh Pak De, ini karena ketemu teman-teman Jabodetabek, aku wis ra iso bahasa Jawa iki, Pak.
0: Oh, wis ora apa-apa wong saiki iki basa gadu-gadu ku ya luweh enak gen luwe apa Pak De tak nggo ngomong nganggo basa campuran ya anu Afif nganggo basa campuran ngono ya ya le ya.
1: Boleh Pak De.
0: Iya, kowe iki tak sekolahke neng kono iki dadi kebanggaanku tenan. Tak kadang-kadang nek tembunge Jawa iki saya harapkan sebagai bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, apalagi nanti kalau dewasa ngono. Ini Afif mau mimi apa? Minum apa? Lho, iki Pakdemu iki saiki dadi bakul angkringan ngono.
1: Pak De, usah repot-repot Pak De, aku mau ini aja. Milo ada Milo Pak De?
0: Milo ada, es Milo. Wah, bocah enom ki senengane sing bangsa minuman-minuman ngono ki. Milo tak campur anu susu karo jahe sithik ngono ya le ya gen iso nganu tambah sehat awakmu.
1: Boleh Pak De, boleh.
0: Ya, wah, iya. Iki aku mau kira ngene rerasan ya, monologan mikir anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang itu ya, kalau kita dengar berita-berita di radio, di medsos gitu ya, ini ada beberapa hal yang memprihatinkan gitu kan. Ada yang masih remaja sudah terjerat dalam judi online, kemudian iya, narkoba dan sebagainya. Ini kan tentunya memprihatinkan banget kan ngono ta kuya.
1: Betul.
0: Aku ya krungu jare kowe iki saiki neng nggon kae instansi yang namanya Penal Study Club Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ngono ki. Kuwi jenenge apa ta kuwi le? Kuwi itu apa itu?
1: Wah. Gini Pak De, jadi Penal Study Club FHUNES ini kelompok belajar hukum pidana. Jadi memang kami belajarnya itu selalu soal hukum pidana. Mengenai narkoba itu kami pelajari juga. Oh. Mengenai pembunuhan Pak De, mengenai judul pun kami pelajari juga itu Pak De.
0: Weh, ya. Pak De seneng belajar dalam bidang hukum gitu nje. Wah, yang dipelajari masalah hukum selain nenggon Penal Study Club Fakultas Hukum UNES mau, kui jarine aktivitasmu, kui jarin yo akeh aktivitasmu terus dapat penghargaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Apa Deki kurungu denger katanya kamu dapat beberapa penghargaan dan dari berbagai aktivitasmu. Oleh apa baik kui lagi minongko apa sebagai apa dan penghargaan apa kui sing tak tompo.
1: Alhamdulillah Pak De, jadi selama berkuliah itu banyak banget capaian, alhamdulillah sekali. Jadi ini Pak De, saya juga terpilih menjadi Dewan Perwakilan Remaja Pak De.
0: Weh.
1: Untuk melakukan isu advokasi-advokasi di Kota Semarang. Oh. Salah satunya.
0: Oh iya iya iya iya. Jarene ya tadi kaing nggon Google Student Ambassador ngono barang kuwi apa kuwi?
1: Betul Pak De, jadi itu tugasnya untuk mempromosikan aplikasi-aplikasi Google. Jadi Pak De main Google juga tidak Pak De sekarang?
0: Weh, aku ki sithik-sithik ning yo aku ki sih gaptek. Besok-besok saya minta diajari ya le ya. Sesuk aku diajari Pak De ki kudu gen kauri kono Pak De ya.
1: Iya. Jadi di Google ini juga kalau misalnya mau belajar lebih lanjut terkait peran pemuda, terkait pemberantasan narkoba dan juga judol pun bisa instan banget Pak De sekarang.
0: Langsung sinau nang nggon Google ku mau ya student ambassador kuwi. Oh ya wah. Terus jare yo nganu kuwi gabung ning founder Yacht Impact Circle ngono kuwi apa kuwi Pakde iki nek nggon lafaz ngono kuwi ora patek cetha. Kuwi pancen tajak geguyonan, tajak humor iki bengi iki ngono.
1: Kalau anak sekarang ya Pak De ya, biasanya nama-namanya tuh ada bahasa Inggrisnya Pak De.
0: Kuwi Pak De sing sok mumet kuwi lho le, sok pusing anggere maca bukumu kae. Kowe kira kemarin kan kamu bawa buku aku tebel kae yeah. Mau tinggal tak buka-buka isine bahasa Inggris kabeh, Pak De pusing.
1: Mau enggak mau sih Pak De itu harus beradaptasi dengan globalisasi saat ini gitu ya kan Pak De. Intinya Yacht Impact Circle itu Pak De, organisasinya bergerak di ranah advokasi isu kesehatan, pendidikan dan juga lingkungan hidup Pak De.
0: Isu kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup. Jarene kowe iki ya minangka ketua umum kelompok belajar hukum pidana ngono ki.
1: Betul Pak De, alhamdulillah. Ponakan ini membanggakan para Pak De.
0: Wah, tenan wis membanggakan tenan. Enggak rugi Pak De itu ngewangi ngragati kuliah Afif neng anu kono neng UNES kono. Nah, Dianto, meskipun Pak De itu di desa tapi wah saya anu Pak De bangga iki. tidak berhenti pada rasa banggane Pak De gitu kan. Pak De juga pengen tanya-tanya ini kalau kita kan sekarang pergaulan remaja. Pergaulan remaja apalagi di bawah umur itu kan waduh ini rentan akan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Misalnya saya iki do buka-buka medsos, meskipun medsos itu sebenarnya kan ada seperti pisau bermata dua gitu ya. Kalau kita bisa menggunakan dengan bijak juga akan mengambil nilai-nilai kemanfaatan, begitu pun juga sebaliknya. Ketika salah dalam menggunakan medsos, tidak bijak, itu akan bisa menggiring kita pada hal-hal yang merugikan diri sendiri, masyarakat maupun keluarga, rak ngono. Lah Pak. Pak De iki sok kae lho le ngrungokke remaja di bawah umur kuwi kok wis tertangkap menggunakan narkoba, ono sing judi online, ono sing melakukan tindakan-tindakan kekerasan fisik ngono kae iki. Kuwi iki nek miturut pengalamanmu ning kutha ngono kuwi bocah-bocah sing kaya ngono kuwi penyebabnya apa le? Ini harus dicari penyebabnya dulu. Kita jangan langsung, Pakde tidak akan langsung menyalahkan si anak. Mbok menawa anak iki mau kuwi ora dadi pelaku murni ning beda dadi korban ngono nek nganti kesusu menjas rak ya malah Pakde salah engko. Lah kuwi kenapa kok anak-anak remaja itu sekarang ada sebagian kecil yang bisa terjerumus dalam hal negatif seperti itu le?
1: Begini Pakde. Selama saya berkuliah gitu kan di kota Semarang, kami tuh apa ya, budayanya tuh bercampur sekali Pak De. Ada budaya dari daerah Jakarta yang datang, ada budaya-budaya juga dari Sulawesi, Sumatera dan lain sebagainya yang akhirnya bercampur jadi satu. Jadi bisa dikatakan yang menjadi pemicu ada perubahan dalam remaja, dalam pemuda ini adalah semakin banyaknya budaya-budaya yang masuk dalam lingkungan dia, Pak De. Sehingga pada akhirnya mereka ini ya karena lingkungannya ya, Pak De ya, jadi terlibat dengan beberapa hal yang ada yang baik, alhamdulillahnya ada juga yang negatif, Pak De. Di antaranya terlibat untuk penggunaan barang-barang terlarang, terus juga akhirnya judol karena biaya hidup yang mewah, sering nongkrong sana sini, tidak cukup uang bulanan, Pak De. Jadi ya mereka mau nggak mau ya judol. Terus juga minum-minum itu kan memang awal mulanya kalau bisa dikatakan ya Pak De ya, itu karena pengaruh lingkungan yang akhirnya ada modernisasi di situ yang menganggap hidup bebas itu adalah gaya hidup yang baru dan yang bisa dimiliki secara bebas oleh remaja Pak De.
0: Wah iya itu Pak Anu, apalagi kalau anak-anak remaja kuwi ndelalae kok kos adoh tebih utawa jauh dari keluarga, ini lebih rentan meneh kuwi ya le ya.
1: Memang pengaruh lingkungan terus juga kebebasan yang akhirnya mereka dapatkan setelah jauh dari orang tua. Ini bisa dikatakan salah satu faktor atau akar masalah, Pak De.
0: Itu tadi akar permasalahan ketika kita itu menjumpai anak-anak remaja. Kalau ini kudu digulai isi, harus dicari dulu biar jelas gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini nek anak-anak remaja yang sudah terlanjur ya terjun dalam judi online, narkoba dan lain-lain yang negatif, itu kan tentunya juga akan berdampak pada psikologis, finansial dan sosial pada si anak dan keluarganya. Tole iki penjelasannya bagaimana iki, Le?
1: Baik, begini Pak De. Jadi mungkin dari yang narkoba terlebih dahulu nggih Pak De. Jadi kalau narkoba ini bisa dikatakan itu salah satu zat yang cukup berbahaya untuk kognitif, itu kan terkait pola pikir dan juga kebiasaan remaja. Nah, jadi ketika mungkin kalau awal-awal ya Pak De ya, awal-awal konsumsi mungkin gak terlalu terlihat dampaknya, masih sehat, masih bebas gerak dan lain sebagainya. Tapi ketika udah mulai kecanduan itu, mereka akan berdampak pertama pada psikis, itu kondisi kejiwaan mereka Pak De. Bisa dikatakan mereka gampang resah, gampang marah, emosinya nggak terkontrol gitu sih Pak De, gampang capek juga pastinya. Nah, akibat permasalahan emosional yang nggak stabil ini Pak De, jadi pertemanan pun juga nggak stabil. Ketika akhirnya ngobrol kesinggung dikit langsung marah, ketika bersosial dengan warga dan lain sebagainya juga lebih memilih menutup diri dan lain sebagainya. Jadi narkoba itu ya memang nggak dampak yang apa namanya awal-awal tuh nggak terlalu terlihat, tapi ketika akhirnya semakin dibiasakan menggunakan itu akan sangat berdampak gitu kan. Lebih parahnya lagi akan mengakibatkan kematian Pak De. Itu dampaknya luar biasa sekali. Nah, kalau judul nih Pak De, judul ini kan memang berkaitan dengan apa ya? Peminjaman uang, tapi itu tuh seringnya ya. Sebenarnya judul itu bisa dikatakan ada yang legal juga Pak De, yang memang diawasi oleh OJK. Kenapa? Karena kalau yang diawasi oleh OJK ini Pak De, dia ada batasan-batasan yang biar kalau misalnya ada yang meminjam bunganya cuma sekian dan maksimal sekian, jadi nggak akan terjerat utang dan lain sebagainya. Tapi Pak De, karena memang yang legal ini caranya susah, daftarnya ribet, orang-orang memilih yang ilegal, yang simple tapi dapat duitnya cepat gitu Pak De. Jadi pada akhirnya ketika udah selalu banyak menggunakan judol, nggak bisa ngebayar, bunganya terlalu besar, tiap hari bahkan juga ada, itu akhirnya mereka ngutang ke sana sini, dikejar debt collector, hidupnya nggak tenang dan lain sebagainya. Jadi ya ujung-ujungnya Pak De ya, kalau boleh dikatakan dua hal ini bisa mengakibatkan pada mengakhiri hidup lebih cepat Pak De. Jadi memang tidak disarankan sekali untuk siapapun itu Pak De.
0: Weh ngono ya le, tadi bahaya banget itu ya le ya.
1: Betul.
0: Nah, saya iki minongko sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang tua atau sebagai pendidik gitu kan. Kadang-kadang itu kan kita tidak bisa mengawasi secara full time ke anak gitu. Jadi kadang-kadang anak ini melakukan hal-hal negatif itu di belakang orang tua, tidak sepengetahuan orang tua gitu. Tapi kan ketika anak itu sudah melakukannya, kan tetap ada indikasi-indikasi yang ada. Oh, bocah ini kok kita ini mulai terjun dalam narkoba, terlibat judi online, terus dan lain-lain, you know. Nah ini ki indikasi yang bisa dibaca ya, atau perubahan perilaku pada anak yang sekiranya itu bisa dijadikan alat deteksi orang tua ya, itu ciri-cirine piye kuwi, perubahan perilakune kuwi lho.
1: Jadi begini Pak De, jadi kalau untuk narkoba sedari dini itu bisa dideteksi terkait kebiasaannya dia yang mungkin mulai berubah sama emosionalnya yang mulai tidak stabil Pak De. Karena memang condongnya dari narkoba itu kan bikin orang ini merasa terbang di Pak De. Jadi emosinya gak kontrol dan sebagainya. Ketika anak ini atau mungkin apa namanya saudara dan lain sebagainya sudah mulai terlihat agak ada perubahan, gampang emosian dan sebagainya, sepertinya patut untuk agak dicurigai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Pak De. Tapi kalau untuk judul mungkin ya Pak De ya, bisa dengan cara, wah kok ini anak sering-sering minta uang padahal masih baru seminggu setelah transfer ya. Gitu. Ada apa ini gitu kan? Itu bisa menjadi satu hal yang dicurigai juga. Mungkin itu untuk membayar hutang-hutang judol dan lain sebagainya. Atau mungkin juga Pak De, judol ini bisa dilihat dengan yang awalnya anak kita itu misalnya atau saudara kita itu hidupnya biasa-biasa aja dengan keuangan yang memang biasa aja, tiba-tiba hidup glamor Pak De. Jadi bisa dicurigai kayak, wah duit dari mana ini gitu lah Pak De. Jadi itu indikasi-indikasi awal untuk orang tua di luar sana yang mungkin bisa untuk mewaspadai anak-anaknya sedari dini, seperti itu Pak De.
0: Wah ya ya, ini menjadi catatan bagi Pak De untuk mengawasi anak-anaknya Pak De, putu-putune Pak De gitu ya. Dan Pak De bangga, berbahagia. Tanda-tanda yang disebutkan tadi sama sekali tidak ada di dalam diri Afif. Wah. Nah, ini nek kan tentunya ya zat adiktif atau narkoba bahkan judi online itu kan ada apa ya, semacam dampak kecanduan gitu ya, nanti akan menjadi kecanduan terhadap kesehatan mental remaja. Nah, ini bisa dijelaskan nih gile. Apa ya bener nek judi online terus narkoba ini akan berakibat fatal seperti kecanduan, dampak kecanduan ini?
1: Ji, itu pasti ya Pak De ya. Bisa dikatakan hal-hal yang bisa bikin kecanduan di dunia ini selain apa namanya merokok dan lain sebagainya, mungkin Pak De, Ji, itu diantaranya ada narkoba dan juga judi online. Kenapa Pak De? Karena kalau narkoba sudah jelas Ji, ada zat-zat adiktif yang ketika akhirnya mengonsumsi tersebut, orang-orang ini akan merasa nyaman, merasa senang, tenang dan lain sebagainya. Sehingga ketika nggak menggunakan itu, mereka merasa resah Pak De. Jadi ketika nggak menggunakan, pengen coba-coba lagi. Nah, itu kan memang apa namanya mempengaruhi kecanduan gitu kan. Dan itu akan merusak kesehatan mental mereka, psikis, bahkan juga kondisi fisik mereka yang bisa jadi kurus dan sebagainya. Nah, tapi kalau judi online ini kan memang dia tidak ada zat-zat yang disuntikan atau masuk ke dalam tubuh ya Pak De. Tapi kenapa akhirnya banyak yang kecanduan Pak De? Pertama, karena psikologi manusia ini itu ngerasa senang ketika mendapatkan hal bahagia secara instan. Mendapatkan uang 50 juta misalnya dalam satu malam, siapa yang gak senang Pak De? Betul nih. Jadi memang itu salah satu apa ya, daya jual dari judi online. Kita bisa mengajukan secara instan, kita bisa mendapatkan langsung ini. Dan itu yang bikin orang-orang ketagihan, akhirnya hidup berfoya-foya dan lain sebagainya. Itu sih Pak De.
0: Wah ini ya bahaya banget nek ngono kuwi ya, tumrap perkembangan mental remaja, apalagi remaja itu kan nanti sebagai tulang punggung negara gitu ya, generasi pengganti para pemimpin sekarang nek wis sejak awal remajane wis ora sehat mentale amarga judi online utawa narkoba lan tidak segera diobati, direhabilitasi, ini ya bahaya ya le ya, mbayake negara kuwi somben ya.
1: Betul, bahaya banget itu.
0: Ya, wah, sekarang menjadi orang tua ya, sebagai orang tua misalnya kok ada indikasi kuat ya, anak-anake utawa dalam lingkungan itu ada tetangga, anak tetangga, saudara gitu yang sekiranya apa ya, ada indikasi kuat kecanduan judi online atau narkoba nih, langkah hukum dan langkah medis pertama yang harus diambil oleh orang tua itu apa Le?
1: Kalau dari yang pendapat saya Ji Pak De, itu baiknya ya, baiknya kalau misalnya pendekatan awalnya itu adalah melakukan pendekatan pelan-pelan kepada anak gitu kan. Kenapa? Karena anak ini kan impulsif Ji Pak De, maksudnya nggak pikir panjang, udah langsung sana langsung sini, gerak sana sini seperti itu. Maksudnya perlu pendampingan, perlu pendekatan, sehingga kalau akhirnya nanti terjerat kasus narkoba atau mungkin judi online, alangkah baiknya orang tua ini jangan yang langsung menghardik anak-anaknya, tapi lakukan pendekatan terlebih dahulu, menyelesaikan solusi bareng-bareng. Nah, jadi kalau misalnya udah ada pendekatan, saya anak udah mau cerita dan sebagainya, itu akan lebih mudah biasanya untuk penanganan selanjutnya. Dan bisa jadi lebih cepat selesainya juga karena mereka merasa ada yang peduli sama mereka, Pak De. Kayak kasus narkoba ini kan kadang mereka menggunakannya karena ngerasa nggak tenang. Tapi kalau misalnya akhirnya ada yang mendampingi, itu kan mereka bisa tenang tanpa harus menggunakan narkoba, itu udah menjadi pengganti dari konsumsi narkoba. Itu yang pertama, Pak De. Tapi yang selanjutnya, Pak De, kalau misalnya amit-amit sudah terlanjur parah nih, terus sudah terlibat kasus dan sebagainya juga, berarti kalau hukum itu sendiri bisa tentunya ke pihak-pihak yang berkaitan seperti itu. Kalau anak-anak apalagi masih di bawah umur, mungkin bisa melaporkan dengan Dinas Perlindungan Anak. Nah, itu kan per kabupaten kota ada, Nji. Jadi itu langkah yang bisa dieksekusi oleh orang tua kalau nggak mau langsung ke kepolisian atau Badan Narkotika seperti itu. Jadi memang itu langkah awal yang mungkin bisa dikatakan efektif juga. Terus medisnya, ya kalau sudah terlanjur parah, padahal ini susah, Nji. Berarti harus intensif sekali, apalagi kalau apa namanya untuk narkoba itu pasti perawatan yang mungkin nggak cuma 1 bulan, tapi 1 tahun lebih, Pak De. Jadi ya itulah langkah-langkahnya, bisa laporkan ke rumah sakit terdekat atau mungkin awal-awalnya dari puskesmas terdekat dulu untuk pencegahan dan lain sebagainya. Mungkin itu sih, Pak De.
0: Ya. Tadi diadakan pendekatan emosional sih dengan cara yang santun, dirangkul emosinya. Ngono ya le ora kok terus diseneni, dimarah-marahi, digetak-getak. Wah, sungguh malah bocah malah saya wani saya bubrah engko ya.
1: Betul. Makin kabur nanti mereka, makin main-main itu nanti.
0: Ya wis matur nuwun banget, aku duwe ponakan pinter ngene iki, seneng iki jenenge nek neng tembung Jawa. Jawa ki kebo nusu gudel, kerbau menyusu ada anak kerbau gitu. Dadi wong tuwa ki iya le, wong tuwa ki kadang-kadang ki ya kudu sinau marang bocah sing luwih enom, neng ponakane, neng anake. Ha nek bocah sing luwih enom ki pancen lebih paham tentang sesuatu, tidak ada buruknya orang tua kaya Pak De ngene iki sinau neng Afif ya ngono ta iki.
1: Betul, Pak De. Belajar bareng-bareng, Ji.
0: Iya. Nah, saiki iki kan anu ya le ya jaman modern ki kae ana sing jenenge undang-undang ITE terus undang-undang narkotika ngono kae Pak Diki sok krungu. Nah iki piye carane mengedukasi remaja tentang bahaya UU ITE, UU narkoba tanpa membuat mereka merasa digurui atau dihakimi le?
1: Ini agak rumit sih, Pak De, ya, karena sebagai pemuda juga nih kadang kami ngerasa, aduh ini mah apa ya, edukasi yang membosankan dan sebagainya, Nji, Pak De. Tapi kalau boleh menyampaikan untuk edukasi kepada remaja mengenai bahaya narkoba dan juga bahaya judi online, itu sebenarnya bisa melakukan pendekatan dari orang tua kembali lagi, Pak De. Jadi karena ya kebanyakan anak-anak kan percaya dengan yang disampaikan orang tua. Jadi itu bisa berangkat dari orang tua terlebih dahulu, sedari dini anaknya dikasih edukasi jangan mendekati ini, mendekati itu serta dampaknya. Tapi kalau dari peranan mungkin aparat penegak hukum dan lain sebagainya, Pak De, untuk pendekatan kepada remaja, edukasinya itu sebenarnya bisa dengan diadakan talkshow-talkshow interaktif dan juga ada games setelah-setelahnya. Jadi misal nih ya, Pak De, yang mengadakan edukasi soal jauhi narkotika dan judol gitu kan. Tapi terus nanti ada talk show dari pakar-pakar memberikan edukasi dan lain sebagainya. Tapi supaya nggak terkesan hanya pembelajaran formalitas saja, Pak De, itu bisa aja nanti di sela-selanya door prize seperti itu. Terus ada foto booth. Biasanya Gen Z saat ini, Pak De, suka kalau acaranya tuh ada foto booth gratis, Pak De. Jadi setelah dapat edukasi, dapat hiburannya juga tuh, Pak De. Jadi kalau misalnya mau berikan edukasi ke remaja yang gak terkesan kayak menggurui sekali, biasanya disela-selai dengan games-games, dengan hiburan-hiburan seperti itu, Pak De.
0: Ini sebuah apa ya, teknis yang luar biasa kan, iso narik kawigatene bocah, bisa menarik perhatian. Ini harus di apa ya, di saat mengedukasi itu juga ada harus ada sisipan-sisipan yang sifatnya hiburan, yang membahagiakan, ngono iki ya jenenge. Ya. Nah, kuwi le nek nggon remaja kuwi upamane ana remaja kok nggunakake narkoba, ngono kuwi to le. Kuwi apa ya ana status hukum to bagi remaja di bawah umur yang tertangkap menggunakan narkoba atau bermain judi online ngono kuwi le.
1: Nah, gini Pak De, jadi di Indonesia itu sendiri kan ada undang-undang perlindungan anak Pak De. Terus kalau di hukum pidana, jadi definisi anak di setiap jenis hukum, bidang hukum itu beda-beda Pak De. Oh. Di undang-undang kepemudaan, anak-anak itu di 15 ke bawah gitu kan. Terus kalau di perdata itu dari 20 sampai ke bawah. Nah, tapi kalau di pidana itu dikatakan anak-anak itu dari usia 12 tahun sampai ke usia 18 tahun Pak De, 17 deh. 18 tahunnya itu sudah terhitung nanti dewasa gitu Pak De. Sehingga ketika akhirnya anak-anak ini masih hitungannya di bawah umur, penyelesaiannya tuh nggak bisa melalui peradilan yang biasa Pak De. Jadi penyelesaiannya ada cara-cara tersendiri. Kalau apalagi kasus narkotika, kalau misalnya dia, ini lebih panjang lagi Pak De, kalau narkotikanya dia itu pengguna, otomatis nggak bisa di pengadilan, tapi melakukan rehabilitasi. Sanksinya tuh direhabilitasi, tidak bisa dipenjara. Kenapa? Karena kalau dipenjara bisa jadi lebih banyak mengkonsumsi. Karena kan, wah, penjara ini tempatnya juga Pak De, kalau boleh jujur, tempat-tempat penyebaran dan sebagainya. Tapi kalau misalnya anak-anak ini malah terlibatnya pengedaran, jadi bandar misalnya, itu mau nggak mau tetap bisa disanksi. Tapi itu ada proses yang lebih rumit lagi, karena nanti ini masuknya peradilan anak, hakimnya cuma satu, nggak tiga seperti biasanya. Terus nanti tertutup pengadilannya, nggak terbuka Pak De, karena pelaku dan juga korbannya anak-anak. Jadi ya ada tahapannya sendiri Pak De. Cuman yang pastinya itu, baik pun judul

0: wis entek iki tak joki apa SS jahe apa ngono anu ombene iki lho ombene tak joki mudeng par aku ya hubungan. saya tambahi minumane. Minumane. Ya iki tak ilengke wong iki ya ning Semarang kono iki ning kutho iki kowe iki kegiatanmu akeh. Awakmu ya kesel, pikiran kesel mulai neng disone Pak D neng disambungin lagi Pak D kepingin kowe tetap sehat. Nah kita sugui wedang jahe tak campur serai gile. Wedang uwuh, wedang uwuh. Gen sehat. Wah, dan Pak D seneng banget iki kowe mulih tilik desa iso nularke ngilmumu. Iki sesuk kowe iki ra yo diarep-arep kancamu, dikangeni kanca-kancamu ning desa kene. Kancamu SD, kancamu dolan biyen kae do kangen karo kowe. Lah iki sesuk upamane kowe ketemu kanca-kancamu kuwi ra ketang sithik-sithik yo tularkanlah ilmumu untuk teman-temanmu ya le ya.
1: Pak Dede, itu nggak boleh pelit ilmu seperti yang dikatakan
0: dalam
1: kuliah.
0: Ya, wes matur nuwun. Iki ana siji meneh pitakonan pertanyaan dari Pak Dede ini. Apakah ada perbedaan sanksi hukum atau sanksi hukum apa saja yang disebutkan di muka ya antara remaja yang berperan sebagai penikmat atau pemain judi online? Dengan mereka yang menjadi agen promotor judi di media sosial misalnya atau narkoba juga ini apakah ada bedanya gile tadi antarane tadi korban lan tadi promotor
1: ada apa deh ada sekali karena kalau untuk promotor itu kan dampaknya lebih luas ya karena dia akhirnya menggerakkan orang lain untuk melakukan judi ataupun mau mengonsumsi narkoba, sehingga sanksinya itu pasti sangat berbeda. Kalau misalnya judul itu kan bisa dilihat di kitab undang-undang hukum pidana, itu yang menawarkan dan memberi kesempatan untuk main judi ini, Pak De, itu bisa kena pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda maksimal itu 2 juta, Pak De. Terus kalau misalnya pemainnya doang, itu cuman denda penjaranya 3 tahun. Jadi perbandingannya jauh sekali, Pak De. Yang menawarkan mengajak itu 9 tahun penjara maksimal, yang memainkan itu 3 tahun, Pak De. Jadi kan kalau di judul nih udah perbedaannya udah signifikan. Terus kalau di narkoba pun sama, Pak De. Jadi memang terkait narkoba itu sendiri, sanksinya juga untuk yang bandar itu jauh lebih besar. Tapi kalau untuk yang apa namanya pengonsumsi biasanya lebih ringan. Kayak tadi kalau yang mengonsumsi biasanya sanksinya nanti hanya direhabilitasi pemulihan. Tapi kalau yang menyebar luaskan, menjual dan sebagainya bisa dipenjara walaupun itu hitungannya anak-anak, Pak De.
0: Ya. Nah ini bagi anak-anak remaja ini harus lebih berhati-hati jangan sampai mendekati judi online maupun narkoba ya Leo. Wah, Jan. Nah ini seandainya ada remaja, ya remaja yang sudah menggunakan dan kemudian ini sudah 17 tahun ke atas gitu, ya Le. Ini kan kalau tertangkap seperti itu nanti di apa ya ada program rehabilitasi bagi remaja dan sebagainya. Ini berpengaruh neng catatan kriminal apa ora gitu apa enggak ini ketika anak itu sudah direhabilitasi sudah normal kembali apakah catatan kriminal ini masih tetap ada atau bisa di terhapus gitu misalnya nanti kalau ingin cari pekerjaan itu kan harus cari SKCK kan ya gitu ini gimana ini Le?
1: Jadi kalau untuk judi online itu sama aja juga dengan narkotika, tetap ada apa ya, mungkin bisa dikatakan rekam jejak, Pak De. Jadi memang itu tetap ada, tapi ada batasan apa namanya tahun. Ingat saya itu 5 tahun itu udah maksimal. Jadi setelah itu udah bisa dikatakan udah bersih lagi. Apalagi kalau anak-anak biasanya melamar pekerjaan kan. Ya masih agak nanti-nantian, Pak De. Jadi bisa dikatakan nanti bisa apa namanya udah hilang lah untuk rekam jejak seperti itu, Pak De. Kalau soalnya kita udah di apa namanya udah pernah direhabilitasi, sudah pernah melaksanakan.

0: memberikan sanksi terkait dan lain sebagainya. Karena kalau di undang-undang sekarang, Pak De, sanksi itu kan gak cuman hanya di penjara, anji. Ada sanksi kerja sosial dan lain sebagainya. Jadi sekalipun sanksinya gak di penjara, kalau emang dia akhirnya ditetapkan bersalah dan lain sebagainya, tetap akan ada keterangan terkait pelaku perbuatannya tersebut, Pak De. Seperti itu.
1: Ya, saya cetak iki ya. Bengi iki akeh banget sing miyarsake anu angkringan obrolan cakruan bengi iki para pandemen pendengar setia Perumpat Semarang ya, yang sudah menjadi orang tua tentunya juga harus menjaga anak-anaknya, tidak hanya anak-anaknya tapi juga lingkungan sekitar. Kalau ada remaja ini, ayo bareng-bareng di amati, di apa ya, dibimbing, diarahkan gitu. Ini salam juga untuk Mbak Zai, Mbak Zainab yang malam hari ini juga monitor Perumpat Semarang. Matur nuwun. Kowe lagek tekoko ngutho durung atus durung apa-apa ki. Kowe malah wis tak cande tak jak ngobrol kene. Lan iki ngobrolane awake dhewe iki ora krasa meh sak jam iki lho. Pakde tetep gunake basa Jawa. Basa Jawa ora apa-apa ya iki karo gen kowe iki bisa sinau basa Jawa juga. Ngono lho. Heeh. Ya saiki awakmu kesel ya, capek, istirahat kae. Mame wis tak cepake ning nggon dapur kae, wis tak masake. Lah engko nek aduse aja terus saka bepergian dateng urung adus belum mandi langsung makan aja lho Le, ya aku ya ora ape kok ngono kuwi. Kok aduse sik baratus engko terus lereno terus maem sesuk-esuk iso dibacutke obrolane. Pak Di matur nuwun wis tak ampiri ning obrolan bengi iki lan mbok menawa si Afif iki kepengin memberikan pesan pada para remaja, para orang tua gitu ya, yang ada kaitannya dengan ini bahaya judi online, narkoba dan lain-lain tadi. Silakan Le.
0: Nggih, matur nuwun Pak De, sudah diajak ngobrol-ngobrol di angkringan ini. Ini wedangnya juga, sejahenya juga belum habis, ini luar biasa sekali. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik juga mungkin di luar sana, ya sebenarnya setiap kita sudah memahami pada pasti bahayanya itu sudah ada. Jadi yang ingin saya tegaskan adalah jangan sedikit pun coba-coba, karena dari coba-coba inilah yang bisa jadi tagihan ke depannya. Sehingga kalau ada tawaran dan lain sebagainya, semenggiurkan apapun itu sebisa mungkin ditolak, karena dampak negatifnya itu akan jauh lebih berbahaya, akan jauh lebih besar ketimbang dampak bahagia sementaranya itu. Bahagia sementara dapat uang, bahagia sementara bisa lepas dari masalah akibat narkoba dan lain sebagainya, itu gak sebanding dengan kesehatan, kerugian keuangan, dan juga orang-orang sekitar kita nantinya, itu gak sebanding gitu. Jadi itu mungkin pada yang izin saya bisa sampaikan. Ya sama-sama kita jauhi narkoba dan jauhi judi online, kita sama-sama dekatkan diri ke Gusti Allah.
1: Amin. Wah, ya cocok iki, remaja kebanggaan keluarga iki kaya kuwi-kuwi. Seso nek bali ning Semarang, sok mbek nek mulih meneh ajaan ponakanku sing siji Mbak Nur Zainab kae, jari saiki wis mulang ning UIN Wali Songo, padhe kangen kandakno ngono ya Le ya, mbok menawa iso nularke ngilmune ning desa kanca-kancane ning kene ya do kangen karo Mbak Zainab. Ngono ya Le ya. Ya wis saiki leren. Matur nuwun Le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, gileh ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora, ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulangno radione kuwi ulangno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wah,

0: Kamu kilo Pak nih, pancen api tenan.
1: Weh lah iya no bune kepiye to? Karung lipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak nih. Ning aja lali. Jam yah meniki

0: Pamirsa Sutresno Perumbat RRI Semarang Nambung Dumugi Semanten ye. Kapungkasi kalian lelagon sarung jagung kalau wau. Lan sak menika kula lan panjenengan tumuju pasugatan acara salajengipun.
1: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
2: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
4: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
3: Iya, toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya, toh.
4: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
5: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam pira to?
0: Ini kok ya isih mulat-mulat.
1: Ipan lho, gila aku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ke lho Pak nih.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono Bune.
1: Ora saben bengi kok Pak nih. Kelenengan langen suka ki mong saben Senin malam Selasa. Iki ulangno radione ku ulangno.
0: Iki esih esuk ki mbokne.
1: Oh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho Pak ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis

0: kisah Togok dan Bilung.
1: Bilung,
2: apa Kang?
1: Wah, kendaraanmu tuh lolong.
2: Memangnya kenapa toh?
1: Kenapa buah-buah gitu kok dipasang? Berisik, tahu nggak?
2: Loh, kenal pot zaman now kok dibilang bobrok?
1: Zaman now.
2: Ah, manusia zaman old itu ya kayak kamu itu, Kang Togo.
1: Ya kenal potmu itu yang sudah old kok. Loh, suara kayak traktor rongsok, asap kayak asap dapur kebakaran gitu kok.
2: Bok, biar kenal potku sendiri. Oh, kok kamu yang rewel?
1: Ini kuping juga kupingku sendiri. Kenapa suara kenalpotmu yang berisik itu sampai sini, ayo?
2: Kenalpotku copot, Kang.
1: Syukuri. Kapok kamu. Apa aku bilang, ha? Makanya hidup itu

sedasono budaya sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan prahara Blambangan perangan 11. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan sertanipun sederek S. Kopingho. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: dadi ora karu-karuan lakonku. Nek tak rasak-rasakke bener ngendikane Bapak Mahendra kae. Mengko kuwi aku bakal nemoni lakon-lakon sing abot. Nyatane saiki iki aku nglakoni nak tak rasake kaya rekoso banget. Mengarep tumindak becik wae kok ora padha percaya yen aku iki saiki wis bakal dadi wong apik. Wong apik do ora percaya. Wong-wong sing wis ngerti yen aku tumindak ala malah padha ngecece. Aku njur kelingan ngendikane Bobo. Sesuk kuwi kowe nek ora kuat nampa lelakon iki, bakal saya kecemplung ana donyaning kadurakan. Bareng tak rasake tenan ngendikane Bobo Mahendruku. Wiwit seprono seprene anggonku bakal tumindak becik wae ora ana sing gelem nampa. Kabeh padha maido. Kabeh padha ora percaya yen aku iki bakal tumindak becik. Nganti wong tuane Bagus Sajiwa wae. Nyai Retno Susilo dhewe ora percaya yen aku iki wis ora tumindak sing ora apik. Ning kumonku Bagus Sajiwa kok ya ora nggoleki aku ya. Apa dheweke pancen wis mentala tenan? Wis negakake aku tenan. Bareng aku ditundung ibune. Tekan saiki ora nggoleki aku. Ning kabeh mau wis dadi anteping atiku kok. Senatian apa dikoyo ngopo. Aku wis niat bakal tumindak becik. Bakal tak lakoni. Tak antepi. Sadurunge pancen aku wis krasa lan aku wis mireng saka ngendikane Bapak Mahendra. Yen besok iki aku bakal nemoni lelakon-lelakon sing kaya ngene iki. Diecece, dino ora dipercaya, dipaido. Kaya ngono kuwi terus besok sing bakal tak temoni. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kabeh lelakon pancen kudu mawa pangorbanan. Aku kudu korban sak kabehane. Korban isin. Korban mangkel. Korban ajining diriku. Saiki iki aku kudu ninggal kowe seluman kene. Jalaran tak sawang desa Sampangan wis tentrem. Wis ora ana sing rewi tu desa Sampangan meneh. Aku tak metu saka guwa. Pirang-pirang dina aku ora metu saka guwa seluman kene. Tak metu saka guwa.
1: Riki-riki Ki Aryo Broto Dewa. Riki
2: Piye?
1: Nah, Chandra Dewi.
3: Kau ngerti tak?
1: Ah, Niko Niko gua ini Niko. Niko jenenge gua Seluman.
2: Ki Broto Dewa.
1: Niko.
2: Piye tak? Niko.
3: Eh, bu, jangan
1: kau pang istri meniko.
3: Lagi Niko.
1: Wah, maya deh.
3: Niko, maya Dewi.
1: Adikmu tuh.
3: Adikku.
2: Wah, bener-bener kowe dah toko. Permati nang iki wis Seluman kulo bener.
1: Seneng nggih pas layanan kalian kula nggih mboten mriku menika.
3: Bisa ketemu karo sedulurku tenan wis.
1: Oh, mangke. Panjenengan prajeng-prajeng bujuk

0: tau dibuang. Nek sedulur iki mau rapi bisa diilang saka saka hatiku.
1: Iya, aduh kangen. Aku kok kangen wis suwe banget ora ketemu panjenengan to, Mbak Yu.
0: Terus ning ngendi wae to, Di? Kowe sakdurunge pisah karo aku iki,
1: ha? Aduh. Sakdurunge aku pisah karo Mbak Yu. Chandra Dewi, aku iki rak ning Gunung Ijen, Mbak Yu.
0: Oh, ning Gunung Ijen.
1: Ning Gunung Ijen iki aku nderek Ki Ageng Mahendra. Ning kono aku meguru marang Ki Ageng Mahendra kuwi, Mbak Yu.
0: Terus meguru kuwi apa mung njaluk undhak ing kasekten? Apa ana tujuan sing
1: yo werna-werna, Mbak Yu.
0: Magepokan karo awakmu. Apa?
1: Aku pancen njaluk undhak ing kasekten. Sing kaping pindho aku njaluk piwulang. Supaya aku bisa ninggal dalan sing ora becik.
0: Karmu?
1: Supaya aku bisa ninggal jagatku sing peteng, Mbak Yu.
0: Jagat peteng, jagat peteng. Apa sing tak karepke?
1: Panjenengan ngerti dhewe. Heeh. Seprono sepene aku tansah tumindak sing ora becik. Apa meneh sak suwene aku melu londo. Aku kepengen aku dalan sing bener, Mbak Yu.
0: Maya Dewi, oleh mau ngomong neng ngarepku ki wis tak pikir apa durung?
1: Wis. Kowe wis dadi karepe ngatiku, Mbak Yu.
0: Kowe kok ngarane nek tumindakmu lan tumindakku rikala isih kumpul karo wong-wong ing jagating golongan ireng. Isih ana ing Batavia tak anggap kuwi tumindak wong sing ora bener. Wong urip ki apa to sing digoleki? Kamuktan, kesenengan. Nek ning Batavia rikala semono kowe kuwi wong sing seneng mukti. Senenge kowe mangan apa, nyandang apa, kepengin apa, kabeh keturutan. Ning muktine kowe kepenak. Mingkari perintah mrono mrene. Sing nyenengi kowe iki akeh banget. Wong sugih, wong enom bagus nek perlu kumpeniwe padha seneng karo kowe. Wong wedok apa to sing digoleki? Ning donya iki apa nek ora kadonyan? Kok kowe ninggalke jagat kuwi arep nempot golek dalan sing bener rumangsane wong sing golek dalan bener metu saka jagat peteng saka rumangsamu iki gampang apa wong-wong kuwi bisa luwih percaya apa omonganmu
2: digagas dhisik
0: Maya Dewi Maya Dewi
2: pikiren to dilimbang omonge Mbak Yu mutang dadi wong kowe wis kepenak ning Batavia manunggal karo Mbak Yumu. Kok njur misah njur dhewe. Wong penemu dhewe kaya ngono kuwi wis bener apa piye? Kok iso manut Mbak Yumu?
0: Dipikir, dipikir. Lan kowe ora gampang. Kowe nyemplung ning wong-wong sing tak anggap kowe bener saka saiki lho. Kowe ora gampang. Wong kon percaya nek kowe wong sing apik iki.
1: Mbak Yu Chandra Dewi lan
0: Maya Dewi.
1: Kowe Arya Broto Dewa. Bener kandamu lan kandane Mbak Yu Chandra Dewi. Pancen abot aku arep nyemplung dunyaning sing becik iki.
0: Iya,
1: wis tak lakoni kuwi pancen. Aku tumindak becik padha ora percaya aku iki bakal dadi wong.
2: Sopo sing arep percaya kowe Maya Dewi?
0: Tak omongi ya. Apik setahun. Kowe ora sedina. Wis wis dicat nek alammu ki ya setahun kuwi.
1: Hah? Pancen bener Mbak Yu. Ning kabeh kuwi wis dadi anteping atiku. Kanthi saben dina dituntun dening Bapa Mahendra. Aku saiki wis eling. Yen biyen nalika isih ana Batavia aku pancen duweni

0: nganggep awake dhewe iki blasar. Iki mergo mbokno entuk bujuk guru sing cengkah karo penemune awake dhewe.
1: Ayo kowe cetha ta ora usah awake dhewe mbedhek wis cetha.
0: Lho la iya
1: nek ngono maya dewi kuwi mau cengkah antarane aku Bratadewa kowe.
2: Ya, Mbak Yu. Yen panjenengan sing arep meruske kersa panjenengan kaya ngono sak arep. Ning aku ora bisa.
0: Yo.
2: Aku bakal aku dalan sing bener.
0: Yo wis warang ketemu kok.
1: Aku mung njaluk tok pikir sing tenan.
2: Sing pikir. Iki kabeh wis tak pikir, Mbak Yu. Aku karo panjenengan sedulur. Ning nggon siji iki. Aku wis mikir. Wis tak pikir sing jero. Aku kudu mlangkah ana dunyaning bebener.
1: Maya Dewi. Mongko wong sing cedhak aku nek penemune ora padha aku, kekarepane ora padha aku. Kuwi klebu pepalangku. Ngribeti lakuku.
2: Yen ngono saiki Mbak Yu Chandra Dewi lunga wae.
1: Loh.
2: Yen aku ora cedhak karo panjenengan, ra tegese aku ora ngribeti panjenengan.
0: Loh, weh Maya Dewi.
2: Aku ngono dalanku dhewe.
0: Royo-royo Mbak Yumu aku iki goleki kowe.
1: Heeh.
0: Iki arep manunggalke kaya mbiyen nek manunggalke sedya. Ayo bebarengan nyambut gawe. Awake dhewe kudu mungsuhi Mataram. Kudu mungsuhi Mataram manunggal ning Blambangan.
2: Yen biyen mbok menawa aku bisa, ning yen saiki aku kesurah bisa. Bratadewa, aku ora bisa mungsuhi Mataram saiki iki. Aku bakal tumindak sing becik, nulungi wong-wong sing cilaka. Yen bisa aku malah manunggal dadi siji karo Mataram.
0: Lho,
1: sekawit iki atiku seneng ketemu kowe, Maya Dewi. Ning bareng kowe meratelake yen kowe wis ora gelem kumpul aku. Lan ora nyawiji karo kekarepanku lan Bratadewa mbantu Blambangan saka perintah kumpeni ing Batavia. Kowe nek tak onekke mungsuh ya bisa.
0: Kepalang ngribeti.
1: Mergo senajan kowe karepmu aku kudu ngadoh karo kowe nek ora bakal kowe dadi pepalang. Nek ora bisa. Kowe wis tak ngerteni nek dadi pepalangku kok,
2: Mbak Yu. Yen kowe ora gelem tumindak sing becik kaya aku. Aku ora mbujuki, aku ora ajak-ajak.
1: Maya Dewi, tumindakku kekarepanku iki becik tumrap aku. Nek kowe ngarane aku tumindakku kaya ngene, ora bener lan luput wis sak karepmu. Ning janjiku, sapa sing dadi pepalangku, ora sedulur, ora wong tuwa, kudu lunga lan ilang ke saka jagat ing mripatku.
3: Tanggor kowe Maya Dewi. Entuk anjing kowe ya.
4: Nek mungsuh aku mesti kowe iso ngalahke. Nek mungsuh Mbak Yumu iki cilaka kowe.
2: Oh, jebul sik ngeterke Mbak Yuku Candra Dewi iki kowe to kasmono pati.
3: Ora teh dengaling-aling. Mergo kowe wis mirang-mirang.
2: Tan kowe ya. Kowe ora wani kuwi jenenge kowe. Kowe kartu tandingan karo aku ngobol kowe. Apa rumah sama aku di ya? Komputer bapak tak ora bakal mundir.
4: Iso sumbar
3: mangkean ya.
4: Iso sumbar kowe. Kowe wis gawe kagoling atiku nyabarke nggonku arep rudo peksa. Heh?
2: Tertoko.
4: Apa?
2: Kowe iki njarat ngopo?
4: Lho.
2: Hah? Kowe iki njarat ngopo kowe?
4: Arep ngopo piye?
2: Tentengan karo ngopo?
4: Arep ngrubet kowe. Opo ngono Mbak Yumu? Hupung ana Mbak Yumu aku ora wedi.
2: Kesandiran kowe.
4: Hai.
2: Tanggani. Tanggo gateng sirahmu.
3: Yo. Wis. Ya kok banget.
2: Hai.
3: Wis. Wis kok ngono Dartoko. Dek. Wis. Wis.

0: pripon iki nak. Anakku lo mati iki pripon lo.
1: Wes.
2: Sehingga dipateni aku. Sehingga dipateni aku tujuannya aku endo. Adar toko sing kena. Wes, ngono.
1: Kowe nggunake aji apa iki, Mas?
2: Sariban tolo.
1: Sariban tolo ora dipedot-pedot.
2: Ae nganggo ambegan kok sariban tolo.
1: Kowe wis entuk tambahe ilmu, entuk jimat, entuk aji-aji saka Mahendra. Rada Dewa.
2: Kisra kena di
1: iki nek mung cara kaya ngene iki wae tak kira ora ana rampunge. Di sing kalah lan di sing menang. Tak make pistol.
3: Nah, nggih.
2: Wis mundur, mundur.
3: Pon. Botol, gatuke.
2: Waya Dewi.
1: Apa? Apa Rada Dewa?
2: Kowe namani Aji Sariban Tolo. Aku ora perlu nganggo aji. Ning nganggo iki.
1: Apa kowe?
2: Loh. Iki sing jenenge pistol.
1: Tamak no.
2: Iki peparingan Ndara Tuwan Batavia ya.
1: Tamak no yang pancen kowe bisa.
2: Yo. Aja
1: bisa tak elengke mumpung durung kebacut. Mergo gaman iki nek nganti jerone metu saka jeneng pistol iki mlebu nang anggamu bisa kowe.
4: Mbak Yoko. Aku iki ora lali kok.
1: Mumpung durung kebacut.
4: Aku keling
1: tak elengke.
4: Aku ki wis eling. Aku pancen kepengin tuh minta sing becik Mbak Yu.
2: Oh.
4: Yen Mbak Yu nganggep musuh aku iki dudu karepku.
2: Nek
3: tak ditekan pun ditamake mawon.
2: Yo, ning aja ngluputke aku. Nek kowe mati saka pelor iki.
4: Iki yen bisa.
2: Pelor ki apa?
1: Sak beso tak pelor.
2: Isine kuwi apa jenenge?
4: Peluru.
3: Ines.
2: Eh. Ngger. Oh.
1: Brotadewa, gila kowe. Sebareng kowe namakake pistol ning awakku ora tu ngomong, kowe banjur padha mlayu sakarepmu dhewe. Pancen aku ora bakal tumindak sing ora becik kaya sing wis-wis. Senajan tok glembok

0: iki iso sok klira-kliru nyang tembung ya. Bareng awake dhewe wis ora nampa bayar. Legenda suku kok dadi legenda.
1: Kowe iki sing jenenge kreatif ki kowe iki pocong digawe legenda ora apa-apa.
0: Iki wong jenenge kreatif ki waton beda.
1: Waton beda karo kancane.
0: Nek sing wirenge lho kok legenda. Apa saiki pocong ki legenda entuk kok nek.
1: Ya mboten dhewe wis disekar kok. Gelem nembange sepira-pira.
0: Ara. Aku ya mak elek-elek. Ampun wong niki spontanitas ning. Heeh.
1: Niku pancen kowe kok ya ngejak samparan pocong.
0: Adate ra ora. Ning aku kok kaya kelingan jaman semono, cilik-cilikane awak dhewe nang kene.
1: Biyen tau cilik awak dhewe
0: iki. Iya ta? Nang kene pocong. Bendina pocong kok rata disrambah.
1: Ning nek wis pol semene iki biyen tau cilik iso gedhe. Ning bareng oke umure iki gedhe iki angel ya awak dhewe.
0: Angel ora usah gedhe.
1: Modot ki angel.
0: Awak dhewe iki mlorot.
1: Iya.
0: Wis ora bakal mundak meneh.
1: Kimpes.
0: Blarak sempal.
1: Ha iya, bocah iki angger luwih saka tahun limang selawe tahun ngono ki le modot angel. Apa meneh awak dhewe wis kepala lima.
0: Kaya larasan iki mau dong enek larasan. Selindro mau rawat dia rapati gocak gacek ya. Ini pelok lima ini aku ya spontanitas.
1: Aku ya semeng manet
0: tak pocong aku. Aku nak mijil.
1: Mijil harus mijil mengenanti ya.
0: Ayo mijil mias.
1: Awak dewi ini mijil apa serep.
0: Mijil mijil kakong.
1: Iya wajil rano.
0: Neno nanon.
1: Pancen kancane dewi ini mesti kak mau ana sing arep ya ora gong 5 gong 5 wae cah kok ngono kok
0: enak ra gong 5 ora kapok-kapok
1: ya sing dempen kae ya ta ning lek senget ki dadak ditambahi ming cah kok ngono kok
0: ya ya awake dhewe pancen piye-piye kae dilakoni
1: nang kene sajake
0: sebab awake dhewe iki saiki wis dadi limbah wis ra wujud.
1: Ya, wong ngasor ke diri ki apik-apik wae.
0: Anda pasar, wani ngalah luhur wekasane.

Cekap sumanten Sutrisno Budoyo atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan Prahoro Blambangan. Ing usono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang berudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Matiandi 144-146 Kota Semarang, kami mengucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng-jeng, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini. Saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan semuanya di akhir pekan hari Sabtu 26 September 2026. Saya doakan panjenengan di pagi hari ini diberikan kesehatan, keselamatan dan tidak kurang suatu apapun. Selamat beraktivitas untuk yang sudah mengawali aktivitas di pagi hari ini, dan yang masih ada waktu bersantai-santai juga selamat bersantai guys sahabat budaya, karena memang akhir pekan, harapannya di akhir pekan ini bisa merecharge, bisa mengisi kembali energi untuk kembali nanti beraktivitas di minggu depan. Yang ingin bergabung, berinteraksi bersama kami, line telepon, line WhatsApp, monggo 024-831-6661, juga di 0811-2777-914. Dan saya sapa juga yang mendengarkan siaran kami dari aplikasi RRI Digital dimanapun panjenengan menerima siaran kami di pagi hari ini. Untuk mengawali kebersamaan kita sahabat budaya, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi pagi hari ini dari Agama Kristen. Nanti akan disampaikan oleh Pendeta Didi Yulianto SSI. Namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu lagu rohani Agama Kristen untuk mengawali kebersamaan kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Semarang. Joss tenang.

0: Hidup bersahaja bukan serakah menjadi tema dari hikmah pagi agama Kristen untuk pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Didi Yulianto, SSI. Selamat menikmati.
1: Para pendengar Radio RRI Semarang yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Bersama pada pagi hari ini kita akan kembali mengawali aktivitas kita dengan merenungkan firman-Nya. Marilah kita berdoa sebelum firman Tuhan kita baca dan renungkan bersama. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami renungkan ini menjadikan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, khususnya di dalam segala aktivitas kami hari ini. Terlebih, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami, ya Tuhan, untuk benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, perenungan firman Tuhan pada hari ini saya mengambilkan bacaan ayat dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 yang demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang tokoh spiritual, tokoh dalam hal politik juga gitu ya, yang sangat berperan penting untuk kemerdekaan India dari penjajahan Inggris. Salah satunya itu kan bernama Mahatma Gandhi. Dia sebagai tokoh yang berperan penting untuk kemerdekaan India pernah mengeluarkan sebuah quotes gitu ya, yang menurut saya menarik itu. Kira-kira kalimatnya kalau kita bahasakan itu kira-kira begini. Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan satu orang saja. Nah, ini menarik. Jadi bumi ini cukup untuk menjadi sumber daya yang bisa memenuhi kebutuhan manusia semuanya di dunia ini. Tetapi kalau diminta untuk memenuhi keserakahan satu orang saja, ya bumi ini rasanya nggak pernah cukup. Saudara, sesuatu yang sangat lugas ditekankan oleh Mahatma Gandhi bahwa manusia itu hendaknya hidup dalam kesahajaan, hidup dalam rasa cukup, hidup dalam kewajaran, bukan hidup dalam keserakahan. Karena ketika manusia itu hidup dalam keserakahan, ya rasanya bumi ini tidak akan pernah bisa memenuhi apa yang diharapkan dari keserakahan itu. Dan kalau kemudian hal ini kita renungkan gitu ya, bersamaan dengan tadi kita membaca dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Bukankah memang sejak mula Allah menciptakan manusia itu dalam sifat kesahajaan? Karena kita bisa melihat dari ayat 15 tadi, di situ menunjukkan niat Allah yang ketika menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, ini memberikan pesan kepada kita bahwa manusia itu memang diberi kewenangan untuk menggunakan taman itu secara wajar atau sewajarnya. Tetapi juga harus diingat bahwa penggunaan taman secara wajar perlu juga disadari bahwa manusia itu dipanggil sekaligus untuk memikirkan, memelihara ekosistem taman itu supaya tetap bisa hidup gitu ya, sebagai rumah tinggalnya. Jadi manusia memang diberi kewenangan untuk menggunakan taman itu, Taman Eden dalam hal ini, tetapi sekaligus manusia punya tanggung jawab untuk memelihara taman itu supaya ya ekosistemnya masih tetap berjalan gitu. Nah, saudara-saudara, ditambah lagi ketika kita merenungkan di ayat berikutnya, ketika Allah memberikan perintah kepada manusia, perintahnya, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, ini menunjukkan bahwa Allah sebetulnya menciptakan kultur kesahajaan terhadap manusia sejak mula. Nah, kesahajaan yang dimaksud adalah dalam hal ini tentang kewajaran dan tentang rasa cukup. Jadi Allah mencipta manusia dalam sifat yang bersahaja. Sayangnya, keserakahan menjadi godaan dosa yang punya kekuatan sangat besar dan selalu mengintip hati manusia. Dengan iming-iming nanti bisa menjadi seperti Allah, tahu yang baik, yang jahat, dan sebagainya, menjadikan manusia harus jatuh ke dalam dosa keserakahan. Jadi betapa keserakahan itu sesuatu yang sangat mempengaruhi gitu ya, sesuatu yang sangat berpotensi, sesuatu yang punya kekuatan sangat besar untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ternyata benar kan dulu gitu, ketika zaman Adam dan Hawa itu, terutama kalau misalnya penjenengan bisa memperhatikan di pasal 3 ayat 1 sampai 7 gitu, manusia pada akhirnya jatuh dalam dosa keserakahan. Dan sejak saat itu manusia menjadi dikuasai oleh keserakahan, sehingga sikapnya terhadap lingkungan, terhadap sesama ciptaan, atau dalam hal ini ya terhadap taman itu, yang semestinya berdasarkan hakikatnya itu mereka menggunakan sewajarnya, lalu kemudian memiliki rasa cukup gitu ya, sekaligus berupaya memelihara keberlangsungan alam itu. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, karena keserakahan manusia membuat mereka mengeksploitasi alam demi kepentingan dirinya sendiri. Jadi betapa dosa itu menjadikan manusia begitu egois, begitu rusak ya, hubungan dengan alam yang semula baik-baik saja kemudian menjadi predator yang mengeksploitasi alam dengan liar. Nah, saudara, hal yang seringkali tidak kita sadari bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, hidup dalam keserakahan, mengeksploitasi alam, justru itulah yang menjadikan Allah harus bertindak menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, menanggung penderitaan dan mati di kayu salib. Untuk apa? Tidak hanya sekedar untuk pengampunan dosa atau penghapusan dosa, tetapi juga demi memulihkan relasi kita dengan Allah dan juga dengan sesama ciptaan, dalam hal ini dengan alam. Nah, saudara-saudara, kalau pada saat ini kita sudah memasuki masa Prapaskah, mulai hari Rabu kemarin kita mengikuti Rabu Abu, gitu ya. Kita memasuki masa Prapaskah, maka sejatinya kita diajak untuk merenungkan kembali hakikat hidup kita yang sejak awal itu dicipta dalam sifat kesahajaan, bukan keserakahan. Keserakahan itu buah dari dosa. Sementara kita manusia sejak awal itu sebetulnya sejatinya dicipta dalam sifat kesahajaan. Oleh sebab itu perenungan ini semestinya kita hidupi betul. Masa Prapaskah ini menjadi momentum bagi kita untuk mengingat lagi, merenungkan lagi, menghayati lagi bahwa kita dicipta dalam sifat kesahajaan, bukan keserakahan. Dan kesahajaan ini mestinya kita hidupi tidak hanya sekedar direnung-renungkan saja, tetapi dibarengi dengan suatu aksi nyata untuk mewujudkan kesahajaan kita ini. Nah, ada beberapa hal yang sekiranya bisa membuat sekiranya bisa menolong kita untuk secara konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai aksi nyata kita mau berjuang mewujudkan kesahajaan hidup kita. Yang pertama, mari kita belajar untuk merasa cukup atas segala berkat Tuhan. Belajar untuk merasa cukup. Karena dengan merasa cukup, orang kemudian akan mampu mewujudkan hidup yang bersahaja. Sebaliknya, ketika kita susah merasa cukup, ya kita hanya akan dikuasai keserakahan, pengennya ini sudah dapat, pengen itu sudah dapat, pengen yang lain lagi, dan seterusnya. Maka poin pertama, mari kita belajar untuk merasa cukup atas segala berkat Tuhan. Yang kedua, dalam hal ini memang secara khusus terhadap alam, mari kita menggunakan alam ini sewajarnya, sebagaimana perintah Tuhan. Kita dipanggil untuk mengusahakan tetapi juga memelihara. Kita diberi kewenangan untuk makan buah-buah itu, tetapi ada buah yang tidak boleh dimakan. Kita diberi kewenangan untuk mengolah alam sekitar kita menjadi penunjang hidup, tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa alam sekitar kita adalah rumah kita. Maka poin kedua ini, mari belajar menggunakan alam yang sewajarnya. Dan poin ketiga sebagai pembelajaran kita adalah, mari kita juga menyadari bahwa kita dipanggil untuk ambil bagian dalam upaya pemeliharaan alam ciptaan Allah ini. Ya, dengan hal-hal sederhana yang sekiranya bisa kita lakukan, mulai dari mengurangi penggunaan plastik, styrofoam, gitu ya. Karena sampah-sampah semacam itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai. Bahkan mungkin ada yang tidak bisa terurai. Melakukan pemilahan sampah supaya kita tidak menyebabkan limbah-limbah yang beracun. Kemudian ya, barangkali mulai membiasakan untuk membawa tumbler, begitu ya. membawa ke tempat makan yang tidak sekali pakai, dan masih banyak hal lagi, mengurangi penggunaan tisu dan seterusnya. Secara memang hal ini nampak sederhana, tetapi hal-hal ini justru akan menjadi salah satu cara kita untuk mewujudkan kesahajaan, untuk mewujudkan bahwa kita mau belajar merasa cukup atas segala berkat Tuhan, bahwa kita mau belajar berjuang, bahwa ketika menggunakan alam itu kita gunakan sewajarnya, bahkan kita juga di dalamnya sedang ambil bagian dalam upaya pemeliharaan alam ciptaan Allah. Bertepatan pada saat-saat ini adalah masa puasa bagi saudara-saudara muslim. Nah, untuk itu barangkali ada saudara muslim yang mendengarkan, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan juga bagi kita umat Kristen yang sebetulnya di masa Prapaskah ini kan juga masa puasa kita. Nah, masa puasa kita tidak ditentukan wujudnya harus persis. Tetapi saya kira masa puasa kita ini bisa juga kita wujudkan dengan upaya mewujudkan kesahajaan hidup. Mari senantiasa kita ingat keserakahan kita. Selain menjadikan alam menjadi semakin menangis karena terluka oleh keserakahan manusia ini, ternyata keserakahan itu juga menjadikan Kristus harus menderita, bahkan mati di kayu salib. Jangan pernah melupakan itu. Kristus mati di kayu salib adalah karena keserakahan kita. Karena itu mari bersama kita sekali lagi menghidupi sifat dasar hidup kita yang sejati, sebagaimana sejak mula Allah memang mencipta kita menjadi manusia yang hidup dengan sifat bersahaja, bukan serakah. Selamat berjuang mewujudkan hidup yang bersahaja. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bersama-sama kami telah belajar untuk mengingat kembali bahwasanya Engkau mencipta kami dalam sifat kesahajaan. Karena itu di tengah perubahan konteks dunia yang pesat ini, yang semakin cepat berubah ini, mampukanlah kami untuk tetap menghidupi hakikat dasar hidup kami yang telah Engkau cipta dalam sifat kesahajaan. Dalam sifat merasa cukup, dalam sifat hidup yang sewajarnya. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk dapat mewujudkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulungno radione ku ulungno.
0: Iki esih esok ki, Mbak Ne.
1: Eh piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Engko yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pengecekan dan pendalaman terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan praktik pelayanan kesehatan secara ilegal di Jalan Kaligarang Kota Semarang. Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang AKP Jumani mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi masyarakat yang beredar mengenai dugaan masih adanya aktivitas pelayanan kesehatan di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, saat ini tidak ditemukan adanya kegiatan praktik dokter sebagaimana informasi yang sebelumnya beredar. Papan nama praktik dokter Agus Wamso juga telah dicabut.

Sahabat Budaya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar menggelar sekolah lapang bencana gempa bumi di Kecamatan Jatioso. Langkah ini diambil guna memperkuat edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah yang rentan terdampak gempa pesisir Pacitan maupun potensi bencana geologi lainnya. Kalangan BPBD Kabupaten Karanganyar Sugiarjo menjelaskan bahwa pemilihan Kecamatan Jatioso sebagai lokasi sekolah lapang bencana didasari oleh rekam jejak dampak guncangan gempa Pacitan pada Februari lalu yang dirasakan di sejumlah desa seperti Desa Wonorejo dan Desa Beruk. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Sobat Budaya, semoga apapun aktivitas panjenengan di hari ini diberikan kelancaran dan yang paling utama keselamatan. Yang masih bersantai monggo, yang sudah berolahraga silahkan, tapi yang harus beraktivitas seperti harus siaran juga selamat beraktivitas guys sahabat budaya. Semoga apapun aktivitas panjenengan diberikan kelancaran. Atensi, saya tunggu line telepon dan WhatsApp 0243166661 juga di 0811277714 dan juga tentunya di kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo pagi hari ini mungkin ada yang ingin berbagi informasi wisata kuliner atau juga bebas ya, karena memang akhir pekan waktunya kita bersantai. Kami tunggu di Geliat Pagi.

terakhir sejumlah daerah di seputar kota Semarang ini sempat hujan meskipun intensitasnya tidak lebat ya, atau juga bahkan hanya gerimis. Dan untuk mengetahui bagaimana perakiraan cuaca untuk di hari ini, hari Sabtu 26 September 2026, kami sudah menerima informasi perakiraan cuaca yang dikirimkan oleh prakirawan Ferry Oktarisa dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang. Untuk perakiraan cuaca di hari ini, kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah berawan, sore hingga awal malam berawan. Angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam. Suhu udara di 27 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 40 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan tengah, dataran tinggi dan sekitarnya. Waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Juga dari pantauan kami di studio Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, matahari sudah bersinar menyinari Kota Semarang pagi hari ini. Kalau debat panjenengan seperti apa, sahabat budaya? Monggo yang mau berbagi informasi. Saya sapa terlebih dahulu sahabat budaya Bu Arti ya, di Genuk ya, yang mengucapkan selamat pagi. Berbagai informasi cuaca pagi hari ini, matahari mulai bersinar sesudah subuhan, sudah berolahraga tipis-tipis, menghirup udara segar, minum air putih hangat, konsen melihat pagi. Selamat bertugas Mas Adi, selalu sehat bahagia, sekeluarga sejahtera, semangat rezekinya berlimpah. Minta puterin seperti mati lampu biar semangat. Ya Bu Arti, biar makin semangat pagi hari langsung dihadirkan ge lagunya Selamat Pagi dan Selamat Beraktivitas.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Indonesia Barat, kita melihat bersama, berbagi semangat bersama. Monggo yang mau bergabung 02483 16661, juga di 08112777914. Saya sapa terlebih dahulu Pak Basir di Kudus, ke tadi coba melepon namun belum bisa terangkat. Monggo Bok menawi bade minggah malih. Wiyupun wonten Bu Sarinem Kampung Pelangi. Selamat pagi Mas Andi. Bu Sarinem Kampung Pelangi hadir, baru pulang dari ibadah pagi. Minta lagunya Wulan Merindu. Salam untuk semua yang di Perompat. Sehat selalu, semangat. Matur nuwun. Langsung dihadirkan Wulan Merindunya nggih Bu Sarinem. Mungkin Bu Sarinem sedang merindukan cucu-cucu. Ini biasanya kalau akhir pekan waktu berkumpul bersama keluarga. Semoga di hari ini bisa berkumpul bersama keluarga tercinta.

0: Sahabat Budaya, 1000 hari pertama kehidupan merupakan golden period. Berikut disampaikan Dokter Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Henny Yuniarti, Magister Kesehatan Masyarakat, Spesialis Gizi Klinik.
1: Kenapa 1000 hari ini menjadi penting? Karena 1000 hari ini adalah masa-masa golden period. Kalau dalam istilah golden apa ya? Kemasan. Jadi kalau kita los aja atau kita tuh enggak ngeh atau ada nutrien yang tidak tercukupi, itu bisa efeknya sampai anak tersebut lahir sampai besar gitu ya. Misalnya gini, ada ibu hamil defisiensi asam folat ya, enggak ngeh ternyata ada kekurangan asam folat, tidak suplementasi saat hamil. Terus pas saat hamil ternyata di masa pembentukan asam folat kan dibutuhkan pada 3 bulan awal kehamilan ya. Pembentukan neurotipnya kepalanya tidak sempurna, sehingga pas usia 6-9 bulan kehamilan baru kelihatan nih bahwa ada defek di kepalanya ya, atau tulang belakangnya nggak menutup sempurna. Nah, akhirnya cacat seperti itu. Itu golden period ya, itu yang besar. Tapi kalau stunting ini kan dia kronik, bisa jadi dia defisiensinya tidak menimbulkan cacat secara kasat mata, tapi anaknya lahir dengan tinggi badan yang kurang dari anak seusianya, gitu Mas Andi.
2: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

miliar rupiah yang tidak hanya bertujuan menyelamatkan cagar budaya yang rusak, tetapi diproyeksikan mendongkrak daya tarik sejumlah atau jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara secara signifikan pada awal tahun mendatang. Pihak Keraton Surakarta menargetkan kawasan ini menjadi destinasi unggulan baru yang mampu menarik minat wisatawan secara simultan atau berkelanjutan dan bukan sekali datang. Kerabat Keraton Kasunanan Surakarta KRM RAP L. Nuki M.A. Diningrat mengungkapkan pasca revitalisasi publik akan disuguhkan pengalaman berwisata yang benar-benar baru. Hampir 2/3 area keraton yang selama bertahun-tahun tertutup rapat dan tidak tersentuh umum nantinya akan memiliki skema akses baru untuk wisatawan. Nah, ini tentu satu kabar gembira nih sahabat budaya terkait revitalisasi Keraton Surakarta. Nanti diharapkan tidak hanya berwisata namun juga bisa belajar sejarah ya, dengan begitu nanti bisa lebih mengenal sejarah dan juga mungkin bisa lebih mengenal budaya dari Keraton di Surakarta. Salah satu transformasi yang terbesar ada pada tata alur atau flow kunjungan museum. Pintu masuk museum akan dipindah ke sisi utara melalui kawasan Kamandungan. Wisatawan nantinya diajak melintasi area-area bersejarah yang penuh nilai historis seperti Panti Pidono dan Sijikoro hingga melihat langsung keindahan Keraton Kulon, Keputren, serta bangsal-bangsal bersejarah yang sebelumnya belum pernah disaksikan. Tidak hanya itu, Museum Keraton juga akan mengalami modernisasi total. Selain penataan kembali artefak peninggalan Pakubuwono X10 yang baru saja ditemukan, museum juga akan dilengkapi fasilitas digital interaktif berupa layar sentuh untuk memudahkan wisatawan mempelajari filosofi dan sejarah Jawa secara visual dan intuitif. Mari kita tunggu bersama ya sahabat budaya, kita doakan juga proses revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Adiningrat ini bisa berjalan lancar dan nantinya bisa semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke kota Surakarta dan tentunya juga bisa menjadi alternatif pilihan untuk menghabiskan waktu di akhir pekan bersama keluarga tercinta.

masih terpantau lengang ya sahabat budaya, mungkin masih belum ada kegiatan pendengar di akhir pekan ini. Selamat pagi, selamat bersantai juga nanti yang akan menghabiskan waktu bersama keluarga. Semoga akhir pekan kali ini berkesan dan bisa memberikan energi positif untuk kembali beraktivitas di pekan depan. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Geliat Pagi, dan jangan kemana-mana, Sandi Setiawan masih akan menemani di Ragam Semarang saat lagi.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Para petani di Desa Delanggu, Kabupaten Klaten yang tergabung dalam Sanggar Rojo Lele menggelar Festival Mbok Sri FMS tahun 2026. Festival yang akan berlangsung 3 hari 25 hingga 27 September 2025 mengusung tema Seni Bertahan Petani, Tata Ngupoyo, Jejak Urip atau Teguh Dalam Berupaya, Tegak Dalam Hidup. Direktur Festival Mbok Sri yang juga ketua Sanggar Rojo Lele Delanggu, Eksan Hartanto, mengatakan Festival Mbok Sri merupakan perayaan budaya petani dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. Kondisi para petani sampai saat ini belum sepenuhnya berdaulat.

0: Saat budaya gamelan Jawa bertabuh lebut mengalun menembus rimbunnya pepohonan tua yang menaungi punden Syah Demoro, Dusun Suruh Kalong, Desa Pandean, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jumat 25 September 2026. Di situs bernilai sejarah itu, ratusan warga berkumpul membaur dalam riuh ucapan syukur atas limpahan rezeki tanah yang terus menghidupi. Sejak pagi, suasana dusun di kawasan Tasikmadu itu telah terasa berbeda. Arakan gunungan hasil bumi menjulang tinggi berhias warna-warni cabai, terong, kacang panjang hingga umbi-umbian yang diarak warga menyusuri jalanan kawasan punden. Suasana bahagia warga menyatu dengan alunan gamelan Jawa yang mengiringi langkah para petani tari Dewi Sri menuju punden sakral tersebut. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda